mancanegara memilih memperpanjang masa menginap hingga 5-7 hari. Hal itu disampaikan Bupati Buleleng Inyoman Sucidra usai upacara melaspas pedestrian Pantai Lovina Kamis kemarin menjelang pembukaan Lovina Festival 2026 di Bali. Menurut Sucidra, penataan kawasan tersebut tidak hanya mempercantik Pantai Lovina tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata dan membuat peluang bagi pelaku usaha lokal di Buleleng. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Darboy Gang featuring Banditos Yau 86 dan juga Boy Court dengan Kicau, Kicau, Kicau Mania. Ihi. Sambil Abang Pon dengerin Ayah berkicau juga nih pagi hari ini, kita update dulu ya informasi lalu lintas untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami awari Abang Po dari Jagorawi. Kami terima informasinya dari Jasa Marga. Untuk lajur kontraflow pagi hari ini dari Cimanggis yang mengarah ke Cipayung sudah selesai Abang Po ya. Arus lalu lintasnya sudah normal kembali. Terus juga disampaikan untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sementara dari Cililitan ke arah Cawang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang juga lancar. Sebaliknya juga dari Karawang sampai dengan Cikunir lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek jalur bawah dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek juga lancar di kedua arahnya. Bergeser kita ke ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati setelah underpass Tomang yang mengarah ke Kebon Jeruk, kilometer 3400 ada lajur kontraflow di kanan ya dari arah Kebon Jeruk di lajur 3, hati-hati buat Abang Po yang melintas. Sementara arus lalu lintas di Karang Tengah kilometer 11 sampai dengan kilometer 12 arah Bitung padat kepadatan karena volume lalu lintas. Tangerang kilometer 19 arah Bitung juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sementara di Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang juga lancar. Ruas tol Jor dari Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar kedua arahnya. Kemudian diinformasikan juga dari Jasa Marga di ruas Kunciran Cengkareng dari Benda Tanah Tinggi Buaran Pinang terpantau lancar di kedua arahnya. Informasi lain disampaikan, baik ini sudah baik ya tadi. Taman Mini Cikunir, Cakung, Rorotan lancar di kedua arahnya. Kemudian Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar kedua arah. Bergeser kita ke ruas arteri ya, kami terima informasi dari TMC Polda Metro. Untuk ruas arteri ini terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun Abang Po yang melibatkan 4 kendaraan di terowongan tol Pasrebo ya. Saat ini sedang dalam proses penanganan dan evakuasi dari petugas SatPJR di Ditlantas Polda Metro Jaya. Arus lalu lintasnya dari arah Kampung Rambutan menuju Pasrebo terpantau padat ya. Kecelakaan lalu lintas pukul 7.05 kami terima informasinya. Ada kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di terowongan tol Pasrebo. Ya, saat ini sedang dalam penanganan proses penanganan dan evakuasi oleh petugas SatPJR di Ditlantas Polda Metro Jaya. Arus lalu lintas dari arah tol Kampung Rambutan menuju Pasrebo terpantau padat. Ya, baik 4 kendaraan yang terlibat ini. Kecelakaannya menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sementara itu untuk arus lalu lintas di ruas arteri di depan stasiun Tanjung Barat dari arah Lenteng Agung yang menuju ke Pasar Minggu terpantau ramai cenderung padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di Ring Road Puri Kembangan Jakarta Barat dari arah Wali Kota Jakarta Barat juga saat ini terpantau padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di traffic light Fatmawati dari arah Pondok Labu maupun dari arah Lebak Bulus yang menuju Cilandak saat ini terpantau padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Untuk ruas Pasrebo, ini di simpang Pasrebo Abang Po dari arah Condet menuju Kampung Rambutan saat ini terpantau ramai cenderung padat. Pelayanan SIM hari ini untuk di Jakarta ya Abang Po, pelayanan SIM keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari Jumat 24 Juli 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan, dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya. Mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa manfaatkan pelayanan SIM keliling di lokasi yang tadi sudah kami sebutkan untuk memperpanjang SIM A maupun juga SIM C, Abang Po.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet tuh ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Eh Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
4: Emang Aye cakep ya Bang ya?
3: Iya.
4: Allah, segini Aye dibilang cakep. Aye mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
4: Iya deh.

0: luar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Jogja Lantai 2 dari Fani Sugi. Ya, lagu yang baru masuk di playlist Promat Jakarta nih. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Kita saling berbagi informasi tempat sarapan paling hits di tempatnya Abang Po. Tempat sarapan yang kayaknya mau berkali-kali beli juga gak bakalan bosen deh ya. Kita ke Kedoya. Kalau di Kedoya ada apa nih kira-kira nih? Unilinda, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Suara radionya kecilin dulu dong.
2: Udah.
1: Oke. Siap. Uni.
2: Yoi.
1: Kalau saya ke Kedoya Selatan, nyari sarapan di mana yang menurut Uni paling direkomendasiin?
2: Oh, nggak gitu jauh sih dari rumah Uni ya. Pintu air tuh.
1: Pintu air.
2: Nasi uduknya, oh,
1: Nasi uduk Betawi.
2: Di atas pintu air. Benar sekali tuh. Ada nasi uduk tuh, bu, enak banget deh, Bang Arif, murah lagi.
1: Berapa duit?
2: Tapi saya nggak ada jengkol.
1: Ya, pagi-pagi makan jengkol. Waduh, bahaya luar biasa. Ih, kasihan yang lain. Iya sih, emang sedap.
2: Iya kan, ada yang lain ada enggak kan kalau uduk mah.
1: Di sebelah mananya dia?
2: Jarang sih kalau pagi.
1: Sebelah mananya jualannya?
2: Sebelah kanan dari di dekat pintu air itu, udah dari rumah aku, enggak gitu jauh kok. Baru 10 rumah.
1: Yang namanya pintu air kan banyak.
2: Ya, daerah Kedoya.
1: Pintu air
2: ke situ.
1: Pintu air Pelayangan. Pintu air Kedoya Pelayangan.
2: Iya, di belakang Metro TV.
1: Oh iya. Yeah. Oh, ya Adikarya, Adikarya. Adikarya berarti.
2: Adikarya itu tahu.
1: Oh, di situ. Tahu saya.
2: Perapatan Kemis.
1: Iya, perapatan Kemis. Yang kalau kadang-kadang kalau Sabtu Minggu suka ada pasar malam di situ, iya kan?
2: Iya, kan tahu.
1: Tahu lah. Orang saya suka markir di situ. Saya markir di pasar malamnya asal Uni tahu. Iya. Saya yang jaga parkir. Oh iya, di situ juga ada bubur ayam Pak De. Enak. Oh
2: sih. Mampir.
1: Iya. Kalau di situ yang apa sih?
2: Mampir.
1: Mampir. Gimana mampir. Mau mampir? Saya tahu juga kagak. Saya kan kagak tahu rumahnya. Gimana mampirnya?
2: Ya.
1: Ntar dah besok. Dari, besok nih ada pasar malam lagi itu. Nih. Iya. Ntar hari Sabtu malam nih ada pasar malam ntar ya.
2: Iya Sabtu malam.
1: Iya. Saya kalau ke sono beli ini bubur ayam Pak De. Bubur ayam Pak De pintu air tuh dekat situ akan ada juga.
2: Iya ada.
1: Oh itu enak. Bener.
2: Wah, enak banget sih. Iya. Tapi situ. Malam adanya dia mah.
1: Iya emang adanya bener. Sate, sate-sateannya sih mantep dah. Udah gitu ayamnya suwirannya gede-gede.
2: Iya. Oh mantep banget tuh.
1: Ayamnya ayam bangkok
2: makanya
1: soalnya.
2: Mampir.
1: Iya.
2: Iya makanya mampir.
1: Ayo dah mampir. Kemana?
2: Ayo. Ke rumah aku lah. Wah kemana?
1: Ayo dah. Sekarang apa nih?
2: Ayo deh.
1: Hah? Sekarang.
2: Terserah.
1: Terus yang siaran siapa?
2: Yang siaran nih si Bang Jaki.
1: Bang Jaki, Bang Jaki nyampe aja belum. Bang Jaki. Iya dah.
2: Oh, siapa aja yang ada di situ deh.
1: Oh jalan Adik. Dia jualannya sebelah mana? Adikarya kan pinggir kali tuh. Sebelah mananya?
2: Iya.
1: Si apa tadi nasi uduk? Nasi uduk apa namanya?
2: Ada namanya nih
1: nasi uduk. Sebelah mananya pintu air Adikarya?
2: Dari Metro TV tuh masuk dalam kan? Ada perapatan Kemis tuh.
1: Perapatan Kemis.
2: Perapatan
1: Kemis berarti dia kalau hari Jumat tutup ya?
2: Iya, benar.
1: Iya, dia buka.
2: Tutup.
1: Iya, bukanya Kemis doang.
2: Iya.
1: Iya. Tawa lagi.
2: Dagangnya tiap hari, capek. Dagangnya tiap hari.
1: Lagi mana gimana mau dagang orang pintunya ditutup kan tadinya apa tadi?
2: Pintu air.
1: Iya.
2: Iya ada di itu pokoknya enak deh nggak gitu jauh. Kalau lebih enak mah di depan Indomaret tuh perapatan Kemis, boy enak banget.
1: Perapatan tuh, Kemis, oh gitu. Pokoknya cari aja perapatan Kemis di situ banyak tukang makanan di situ kan banyak banget di situ tukang makanan. Iya pinggir kali. Pinggir kali kan.
2: Banyak.
1: Iya kan?
2: Iya pinggir kali. Iya masa dalam kali kita belum.
1: Marah-marah aja sih, ngapa sih?
2: Belum makan soalnya.
1: Belum makan, ya makan dulu dah kalau gitu dah. Iya dah.
2: Komen dulu, komen.
1: Iya boleh, gak apa-apa.
2: Bang Ar, makanya gak lama gak komen.
1: Iya boleh. ada-ada aja deh Uni deh. Kalau malam di situ ada nasi goreng yang enak tuh, nasi goreng.
2: Iya ada nasi goreng.
1: Kalau malam di situ ada nasi goreng Pak De. Ya, semua. Ada. Kenapa suka kenapa ya. Tukang jualan semua namanya Pak De?
2: Soalnya yang jualan orang Jawa.
1: Oh gitu. Saya pikir satu orang yang punya punya dia semua. Bukan satu orang yang punya.
2: Banyak sih nasi goreng situ banyak.
1: Nasi goreng iya.
2: Yang jual banyak, tapi namanya pade-pade mulu.
1: Iya semuanya. Nasi goreng JM pintu air Kedoya. Wih, iya. Mantap. Iya dah.
2: Enak tuh.
1: Nasi goreng enak
2: di situ. Mampir enggak jauh, dah. Iya.
1: Iya.
2: Terma apanya kita janjian.
1: Buset. Kayak orang ngajak apel nih. Boleh dah.
2: Boleh dah yuk.
1: Iya. Iya malam Jumat Kliwon ya. Malam Jumat Kliwon aja. Iya.
2: Lihat Nisan ya.
1: Iya. Sembarangan. Iya udah boleh. Ngapain kita janjian di Batu Nisan? Ada-ada aja deh. Mau kita mau janjian sama pocong. Sembarangan.
2: Amit-amit deh.
1: Ntar beneran diparanin bagaimana? Kalau dia kagak mau pulang ke rumahnya, dia ikut pulang ke rumah kita gimana urusannya?
2: Amit-amit jangan.
1: Dimakannya jangan. Ih, kagak dah saya mah. Takut.
2: Iya
1: dah. Kita ke pasar malam aja, kita ke pasar malam yuk. Pasar malam yang di pintu air dah yuk.
2: Ya yuk. Dia, malam Minggu ya.
1: Dia kalau pasar malam emang kalau sore belum buka.
2: Belum, bukanya jam 7.
1: Jam 7 malam awal abis maghrib.
2: Iya.
1: Kita jajan apaan di sono? Di Cilok ya. Beli ini ya, bakso goreng.
2: Banyak ada Cilok.
1: Bakso goreng ya.
2: Mie, bakso goreng yang gede tuh.
1: Sama ini
2: bakso goreng yang dibakar
1: iya.
2: Adalah baksonya.
1: Kenapa sih bakso goreng dibakar? Kan udah digoreng. Ngapain dibakar?
2: Ada yang digoreng, ada yang dibakar.
1: Oh, ada bakso bakar juga.
2: Ada dua macam bakso goreng
1: ya baksonya. Ntar Uni saya traktir, saya beliin legging macan, mau gak?
2: Wah, gak enak ah. Gak doyan.
1: Saya beliin legging macan. Mau gak?
2: Gak doyan.
1: Gak doyan. Buat ini, buat Jumba. Kan Uni suka ini senam. Iya, yeah, buat Uni latihan senam Jumba ntar hari Minggu.
2: Enggak, doyan.
1: Hah? Kagak mau. Kalau mau saya beliin.
2: Semua ikan gak doyan.
1: Hah? Kalau mau saya beliin.
2: Semua ikan gak doyan, apalagi kayak lumba-lumba gak doyan.
1: Kenapa siapa yang ngomongin ikan, orang kita ngomongin legging macan. Kalau mau saya beliin buat senam hari Minggu. Enggak mau. Iya, kan saya bilang juga tadi itu sama ngomongin ikan lumba-lumba lagi ah. Ilah.
2: Ayo deh, ayo jam berapa?
1: Hah? Ayo. Ayo jam berapa? Abis maghrib okay. Ya.
2: Heeh. Yeah, aku tunggu ya.
1: Di mana? Pinggir Batu Nisan lagi nih. Iya dah. Oh iya boleh dah.
2: Malam Minggu.
1: Iya kasih tahu alamatnya. Kasih tahu alamatnya. Alamat Uni kasih tahu sama saya, nanti saya telepon BNN biar Uni dijemput.
2: Oke lah.
1: Dijemput
2: di RT 4.
1: Jangan disebutin di sini, kagak usah, ntar orang pada datang.
2: Oke lah.
1: Ya.
2: Aku minta nomor telepon Bang Arif aja ya.
1: Iya. Iya, okay. Ntar kalau udah dapat nomor center saya blokir ya.
2: Buset.
1: Iya. Kirim pakai kartu pos aja, ngasih tahu alamat pakai kartu pos.
2: Weh, sebulan nyampe.
1: Enggak apa-apa ngumpulin duit dulu. Iya. Ah kita mau ngajak jalan princess, kita kagak bawa duit, kan kudu bawa duit kalau ngajak jalan princess mah. Iya.
2: Oh iya, oke okay lah.
1: Iya dah, kalau gitu dah. Makasih ya Uni ya.
2: Oke ya.
1: Iya.
2: Jadi salam buat semuanya aja ya.
1: Iya dah.
2: Bang Arif.
1: Ape?
2: Selamat tugas.
1: Yo, terima kasih Uni.
2: Si Gendut gimana kabar si Gendut?
1: Gendut siapa?
2: WN.
1: Siapa lagi Wawan?
2: Iya. Yeah.
1: Ntar malam ada dia ntar malam.
2: Cembokur gak kalau dia ngajak ke Bang Arif?
1: dia gak cemburu kalau saya pergi sama Uni. Tenang aja, gak bakalan.
2: Dia kan punya bebetan ya? Dia punya bebetan kan?
1: Gebetannya siapa dia?
2: Iya.
1: Mana sih tahu.
2: Tanya dong. Iya. Baru kan deket sama dia.
1: Buset deket. Kagak, kita aja jarang ketemu. Saya tuh jarang ketemu sama dia. Jarang saya ketemu sama Bang Wawan.
2: Oh iya deh.
1: Iya dah.
2: Ya benar, aku tunggu ya WhatsApp Bang Arif ya.
1: Iya ntar. Makanya ntar kalau udah dapat nomor saya ntar saya blokir. Tenang aja.
2: Jangan dong,
1: jangan dong. Sama aja bodoh. Iya, kenapa? Lagi ntar saya ditelepon-teleponin mulu, saya ogah ah.
2: Enggak, aku bebo ada pribadi yang baik.
1: Okay? Iya dah.
2: Curhat.
1: Tuh kan, saya ogah nanggepin orang curhat. Males. Ngapain sih?
2: Apa? Hah? Tangkepin duit.
1: Tangkepin iya, kalau itu enggak apa-apa gitu. Bang Arif, nih saya ada dana nih 10 juta nih. Barangkali Bang Arif perlu nih, saya mau kirimin. Enggak apa-apa, saya terima. Gitu.
2: Insyaallah.
1: Ih, makanya kalau tim mau curhat buat apa nih, hidup saya juga ruwet, nambahin lagi di masalah orang lagi ah.
2: Yalah. Gua udah punya MRC 2, buat gimana?
1: Ya Allah, amin. Udah. Beneran insyaallah kalau emang bener mah. Iya. Mercy-nya ada saya nih. Nih Uni, di rumah saya tuh ada Mercy atu sama yang warna merah warna putih Mercy sama BMW yang warna hitam, cuman pakai remote semuanya.
2: Enggak mau mobilan.
1: Iya, pakai aki. Itu yang ada di pasar malam no, disewa-sewain.
2: Iya, ada.
1: Iya.
2: Banyak sewa malam.
1: Emang iya bener. Iya dah.
2: Ayo tebak apa lagi?
1: Apa lagi? Udah capek ah. Emang sarapan.
2: Ya udah selamat istirahat yeah. Ya.
1: Iya. Istirahat. Lagi kerja kita, jangan suruh istirahat.
2: Sarapan deh.
1: Iya.
2: Benar aku tunggu ya.
1: Kemana sih mau tungguin? Gak kesabaran banget orang lagi kerja udah ditungguin aja. Entar dulu ngapa sih?
2: Ya wes
1: ah. Iya dah. Waalaikumsalam. Oh. Iya, dah Uni. Kita diajakin ngedet sama dia. Bukan apa-apa ya Bang Po. Ada siapa lagi nih? Selamat pagi kabar Jakarta. Mati diangkat, mati teleponnya. Ya udah, yang mau cerita ayo dah. Kita adu nih tempat sarapan siapa yang paling hits. Kalau tadi tempatnya Uni Linda katanya di pintu air Kedoya, belakang Metro TV katanya ada gitu di perempatan Kemis yang kalau hari Sabtu sampai Jumat tutup karena dia adanya hari Kemis doang. Ada pasar malam juga di situ katanya. Tapi kan enggak mungkin kalau nyari sarapan malam-malam. Iya, enggak ada yang jual sarapan kalau di pasar malam. Ada yang jualan makan malam. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi kabar Jakarta. Kabarnya gini nih.
1: Ayo kabarnya gimana nih?
3: Gini, sehat
1: alhamdulillah. Halo, masa amat sih? Udah sarapan belum nih?
3: Udah dong.
1: Udah, saya kirain belum sarapan, lemes banget, belum dicas kali nih.
3: Tadi dari subuh sarapan. Kopi sama roti.
1: Roti apaan?
3: Roti bakar.
1: Buset, hati-hati ah, nyamber.
3: Oh, nyamber ya? Lah, ada bensinnya enggak?
1: Enggak pakai bensin ya? Ih, saya pikir dicelupin ya. Bensin tuh roti, enggak ya?
3: Iya.
1: Tapi kalau misalnya di daerah Pasar Lembang sarapan apa sih yang paling ini?
3: Yang paling apa tuh? Yang paling favorit itu?
1: Favorit, iya. Keluarganya Pasar Lembang.
3: Oh iya, ada ketupat sayur.
1: Ketupat sayur Betawi apa ya? Ketupat sayur Padang nih?
3: Enggak, nggak usah Betawi.
1: Ketupat sayur Betawi.
3: Iya.
1: Iya. Yeah.
3: Ada nasi uduk Betawi juga.
1: Nasi uduk Betawi.
3: Ada goreng-gorengan juga ada.
1: Di mana belinya?
3: Ya di warung lah.
1: Lah iya kan, tapi ada tempatnya maksud saya, di mananya? Oh, tempat,
3: ya sekitar sini aja, sekitar Lembang.
1: Hah,
3: Pasar Lembang namanya, sekitar Pasar Lembang aja. Ya karena di Jepang di mana banyak tuh
1: makanan. Iya, maksudnya tapi saya kalau di tempatnya akhirnya yang akhirnya sering beli itu di mana?
3: Ya di sini deket lah, deket sama
1: tetangga
3: akhirnya gitu.
1: Tetangga yang jual.
3: Iya tetangga sama lagi.
1: Ya kali namanya tukang jualan.
3: Masa orang jauh ya
1: mau. Siapa tahu ada yang datang dari Maja ke situ timbang jualan nasi
3: gitu
1: uduk
3: ya.
1: Doang. Nasi uduk doang iya.
3: Kenapa?
1: Hah?
3: Ya lo kenapa?
1: Iya kali namanya orang iseng iya. Tapi kalau
3: di situ juga ada no di sekitar no enak juga tuh.
1: Apaan?
3: Ya makanan.
1: Iya, makanan burung.
3: Ini ngomongin makanan kan?
1: Makanan burung.
3: Wah, makanan manusia.
1: Makanan orang. Iya, tapi kalau misalnya akhirnya ini makanan apa yang kalau biar katanya tiap hari makan begituan ya kagak ada bosen-bosennya tuh kalau sarapan.
3: Ya enggak juga tiap hari, gorengan sih kadang-kadang yang makan gorengan masih murah sih kemarin.
1: Berapa duit? Masih 50 perak, enggak mungkin.
3: Harganya 1.500.
1: 1.500. Iya murah hitungannya.
3: Ya paling mah 2.000 dah, ada juga 2.000.
1: Iya. Lalu kita beli 2.000 kalau belinya pakai
3: ada itu juga Arif, rebusan singkong sama tales.
1: Oh, yang rebus-rebusan.
3: Iya.
1: Berapaan tuh? 2.000-an.
3: 2.000-an juga. Ada yang kalau singkong 3.000, satu gede juga.
1: Oh, singkongnya ini singkong dikukus juga sama.
3: Iya, dikukus juga.
1: Suka beli juga ya, akhirnya.
3: Ya, selengen dah, selengen kita gitu, Mama. Ya. Ya kecilan dikit dah, 2-3.000.
1: Lumayan ya.
3: Enggak dikecilin maksudnya singkongnya.
1: Iya, iya. Seret enggak? Seret enggak?
3: Gitu. Kira itu kalau kalau mana sarapan itu aja singkong sama talas udah
1: kenyang. Dorongannya apa?
3: Dorongannya ya air.
1: Iya iya kali. Masa minyak jelantah yang bener aja.
3: Iya maksudnya ya kalau ada air kalau ya pakai air kopi kalau memang ada kopi mah.
1: Oh, kalau ada kopi ya kopi, kalau kagak ada ya air hujan ya.
3: air galon.
1: Iya.
3: Iya begitu Bang Aris. Akhirnya gitu aja ya.
1: Iya dah kalau gitu akhirnya ya. Makasih ya.
3: Ya alhamdulillah ya Bang Aris, sehat-sehat ya.
1: Amin insyaallah.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ada di Pasar Lembang Ciledug. Iya, buat abang mau yang pada mencari pisang nih, segala macam pisang ada di Pasar Lembang ya Ciledug ya. Jadi kalau misalnya datangnya dari arah Jaksel atau dari arah Joglo, ya jangan lewat ini kolong apa underpass CBD itu Ciledug yang mau ke arah Geraha Raya tuh jangan lewat situ. Ke atas sambil kiri, nyampe dah tuh Pasar Lembang, iya kan? Yang jalannya kadang-kadang belok soalnya sering dilewatin sama bis pangkalan bisnya abisnya belok sih ya gimana. Selamat pagi, kabar Jakarta
3: pagi juga Bang Arif.
1: Iya, siapa nih?
3: Siapa coba tebak Bang Arif?
1: Ini mah orang Maja nih.
3: Iya Maja, Maja Rangkas.
1: Iya Rangkas, iya benar.
3: Kan Maja sih ini mah daerah Cileres Bang Arif.
1: Cileres. Ya, Cileres ya. Suaranya kecilin dulu radionya. Cileres.
3: Ya Bang Arif.
1: Udah
3: segini.
1: Masih. Nah, udah ini enak, mantep. Halo.
3: Iya.
1: Iya, ini. Tapi tapi ngomong-ngomong ini siapa? Saya lupa dah.
3: Apa lupa ini apa? Yang dari Rangkas Bitung itu.
1: Nah, iya, kan banyak pendengar kita. Kalian yang kagak tiap hari masuk makin kita kagak apal.
3: Ini Bang Jamal ngarep.
1: Bang Jamal di Rangkas.
3: Ya. Iya betul.
1: Makanya udah lama banget ya kedengeran suaranya. Kita mah kan kagak apal.
3: Ya sih kalau naik ini acara ini aja kadang di RRI Pro 1 atau di acara ini apa?
1: Oh gitu.
3: Sore itu Bang Arif.
1: Ini dangdutnya,
3: dangdut tuh ya kalau sering naiknya mah.
1: Dangdutnya. Makanya sering-sering naik pagi ya. Biar kita akrab.
3: Ya.
1: Bang Jamal.
3: Ya Bang Arif.
1: Ngomongin sarapan nih. Kalau di mana? Cileles. Nah, apa sarapannya orang sono?
3: Kalau ini di pagi ini udah ngopi Bang Arif.
1: Oh ngopi.
3: Sama ini sama sepotong roti gitu ya.
1: Oh mantap.
3: Ya, sama roti gitu ya.
1: Iya. Roti apaan?
3: Nggak tahu itu pokoknya roti aja.
1: Bagaimana
3: ini
1: sih?
3: Belum apa belum sarapan nasi gitu ya.
1: Oh gitu. Itu dari mana rotinya?
3: Ya dari ini apa dari ibu.
1: Oh disediain.
3: Ambil dari ibu tercinta yang ngasih gitu ya.
1: Enak dong.
3: Ya.
1: Iya. Tapi ngomong-ngomong,
3: nggak ngopi doang gitu, ada temannya gitu.
1: Iya. Ya. Ngomong-ngomong, itu pintu tol Cileles sudah buka belum sih?
3: Ya waktu ini mah sudah buka Bang Arif.
1: Waktu Lebaran.
3: Cobaan sih waktu ini mah.
1: Waktu Lebaran.
3: Belum hari raya gitu ya?
1: Iya. Sekarang udah tutup lagi.
3: Sekarang nggak tahu sih udah operasional atau belum gitu ya?
1: Oh enak kalau udah di situ mau ke pantai ya. Deket jadinya ya?
3: Kalau dari Pak Jamal itu pintu tol mungkin sekitar 10 kilo atau 7 kilo gitu ya?
1: Oh ya nggak jauh-jauh banget lah ya. 7 kilo ya, 5 menit nyampe.
3: Main kesini Bang Arif ya kan waktu ya.
1: Iya ntar kalau udah dibuka pintu tolnya.
3: Ya. Lewat tol juga bisa Bang Arif lewat itu ya. Lewat bawah aja lewat Kelu Agung tuh ya jalan.
1: Yang keluar ini. Gitu ya. Yang keluar tol Rangkas itu lewat.
3: Iya daerah itu daerah apa? Kelu Agung Bojong Leles nanti nyambung ke ini. Itu Cileles Gunung Kencana Bang Arif.
1: Itu berarti kalau yang keluar pintu tol Rangkas yang sekarang ini dari pertigaan keluar tol ke kiri apa ke kanan?
3: Ya kalau dari pintu tol mungkin kalau ke arah Bang Jamal ke ini.
1: Kalau kiri kan arah Pandeglang tuh dari pintu tol.
3: Pandeglang. Saya sih belum pernah nyobain tol ini sih.
1: Oh.
3: Cileles
4: Atas Bitung itu ya.
1: Oh iya, dan ntar dah kapan-kapan ya. Itu ya. Di sana mah masih banyak ini ya, kebun-kebun sawit ya di sana ya.
4: Ya masih Bang Arif.
1: Iya, di tempat
4: ya.
1: Orang saya kalau ke tempat saudara saya itu.
4: Ya lumayan tuh Bang Arif kalau matik juga sawit. Tuh apa dibayarinnya. Ya lumayan gitu ya.
1: Iya, iya sih.
4: Ya kalau orang situ mungkin itu ada apa untuk sumber penghasilan gitu ya Bang Arif.
1: Iya, iya. But, ya. Kalau Pak Jamal kagak ikutan.
4: Enggak, mijet juga belum ini apa? Pasien jarang yang masuk ke sini Bang Arif gitu ya.
1: Oh, jauh kali kemana-mana jadi ya, susah ya.
4: Ini kalau waktu di kota mah ada panggilan atau
1: Iya.
4: HP atau ini gitu ya. Kalau dekat tuh ada yang nyuruh mijet gitu ya.
1: Kalau di Rangkas di kota mah banyak kali ya yang ini ya yang perlu gitu ya. Kalau di sana mah
4: ya mungkin di kampung mungkin kebanyakan
1: udah pada pinter mijet sendiri di kali.
4: Kampung tuh ya.
1: Udah pada mijet sendiri kali makanya.
4: Iya. Ya kalau untuk bayaran sih bisa nego gitu ya, bisa cincai gitu ya.
1: Oh iyalah, yang penting mah ada ya.
4: Nyobain dulu gitu,
1: iya, gimana ini apa,
4: katanya gitu ya.
1: Benar.
4: Ya.
1: Iya dah kalau gitu.
4: Tenang aja gitu ya, jangan takut gitu ya untuk daerah sini gitu.
1: Iya.
4: Ngomongin Pak Jamal, jangan sungkan-sungkan.
1: Siap,
4: gitu
1: ya. Boleh. Berarti ini
4: ya, di... Kalau yang pegel-pegel atau...
1: Kalau yang kepala, lagi main ke daerah Cileles gitu ya, Rangkas Bitung, Cileles nih. Di mana sih tempatnya Pak Jamal?
4: Di Desa Cileles, samping KUA, Bang Arif rumahnya.
1: Samping KUA, Cileles.
4: Iya. Oh. Nah, ini situ ada pelang depannya, ini apa, tempat steam gitu.
1: Oh, tempat cuci steam.
4: Depannya pustu gitu ya. Cuma di sini ada pustu, cuma belum berfungsi, Kang Arif.
1: Oh, gitu.
4: Mungkin karena anggaran atau gimana gitu. Jadi, ya, ada perhatian dari ini apa, kepala puskesmas ini, ya, kesempatan teras gitu, Bang Arif tuh ya.
1: Oh, gitu.
4: Kemudian ada anggarannya, mungkin kalau berobat, Jamal dan apa warga sini gitu nggak jauh ke kecamatan gitu Bang Arif ya.
1: Iya.
4: Ya, bisa diaksesnya dekat gitu ya.
1: Oh iya dekat.
4: Ya.
1: Jalan Raya K2 Agung Cileles itu ya. Pokoknya patokannya ini ya apa namanya KUA sebelahnya ya. KUA.
4: KUA kecamatan Cileles gitu ya.
1: Pokoknya nggak jauh dari kecamatan ya. KUA cari aja tuh tanya di situ rumahnya Pak Jamal di mana gitu ya.
4: Iya. Tapi nggak kemana-mana sih, nggak ada di rumah sih kalau nggak ada acara emang gitu ya.
1: Oh iya, emang sehari
4: ada rapat atau kegiatan ini apa?
1: Emang siapa yang undang rapat?
4: Ini atau NPC gitu ya.
1: Oh gitu.
4: Ya, Bang Arif?
1: Iya, pokoknya gitu aja. Tapi kalau
4: kabar keluarga pada sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Jamal.
4: Ya,
1: tapi kalau ke sana
4: mah, kalau
1: ke sana mencari sarapan susah dong. Ya. Banyakan kebun di sana ya?
4: Ya kebun ada, ini apa? Warung juga ada gitu dekat Bang Arif.
1: Oh gitu.
4: Udah lengkap sini mah udah apa ya. Alfa udah ada Indomar
1: iya, gitu ya. Iya, jalanannya sih udah bagus.
4: Iya.
1: Jalannya udah di
4: luar juga bagus. Ini apa? Satu sedia gitu ya di sini ya. Sebagai provider gitu ya, alhamdulillah
1: enak
4: gitu ya.
1: Ya. Tanah masih murah kali di sana ya?
4: Akses internet gitu.
1: Masih murah kali tanah ya di sana ya?
4: Ya sedang lah Bang Arif kalau pinggir jalan agak mahal juga kalau dapnya mungkin bisa nego gitu Bang Arif ya.
1: Oh, iya. Tapi lumayan sih emang jaraknya dari situ ke apa ke tengah kota ya ke Rangkas mah lumayan agak jauh ya.
4: Ya paling dari Mandala itu dari terminal itu.
1: Ya terminal Mandala.
4: Arah sini 27 kilo Bang Arif.
1: 27 kilo berarti kira-kira ya. 20 menitan ya setengah jam lah kurang lebih dah.
4: Ya paling kalau tergantung jalannya sih kalau ini apa paling sejam lah gitu sejam, nyampe sini sampai rumah gitu ya.
1: Sejam. Oh iya. Oke dah kalau gitu Pak Jamal. Makasih ya Pak Jamal.
4: Ya. Ya gitu aja Bang Arifnya.
1: Iya. Sehat-sehat ya Pak Jamal ya.
4: Punya salam aja buat negara RI Indonesia gitu ya.
1: Iya siap.
4: Ya karena rekan-rekan pertuni ya. PP-nya juga, DPS-nya juga Indonesia gitu ya.
1: Oke.
4: Yang pada sehat tuh ya.
1: Iya.
4: Antara dalam aktivitasnya juga.
1: Amin.
4: Ya buat ini apa, pimpinan RI juga. Dan diberikan kesehatan gitu ya.
1: Iya.
4: Ya. Mungkin hanya itu aja Bang Arif ya.
1: Baiklah kalau begitu.
4: Insya Allah di lain waktu dan ini acara hanya mau bisa ngambil lagi ke Bang Arif ya.
1: Siap, ditunggu.
4: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal yang ada di Cileles, Rangkas Bitung, Abang Po ya. Kalau Abang Po yang mau berbagi cerita, rekomendasi tempat sarapan yang mau berkali-kali dibeli juga gak bakalan ngebosenin, pengen aja terus gitu ya, makan itu kayak enak aja gitu ya. Kasih tahu deh Abang Po ya di tempatnya Abang Po nih. Boleh ya di WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asupnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tau, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran. Ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman. Lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
2: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: Emporia.
5: Iya, Bang.
4: Ayo mau ke Jalan Jaksa nih.
5: Ke Jalan Jaksa? Ngapain?
4: Mau sidang? Kagak. Ya, adalah ada urusan nih pokoknya. Nih, ngomong-ngomong soal Jalan Jaksa.
5: Ah.
4: Ye, sebelum ayo pergi nih.
5: Iya. Yeah.
4: Ayo mau cerita lagi nih.
5: Soal Jalan Jaksa.
4: Jalan Jaksa.
5: Asalmu asalnya Jalan Jaksa.
4: Iya, asalnya Jalan Jaksa. Nih, Jalan Jaksa, tahu dong. Yang masih daerah Menteng juga. Ini Jalan Jaksa dulunya pusat orang-orang asing yang tinggal di Jakarta. Tapi sekarang juga masih banyak bule-bule. Jadi katanya kalau mau nyari bule, cari di Jalan Jaksa banyak. Nah, dulu zaman ini nih banyak banget kos-kosan yang ditempatin nama pelajar-pelajar Indonesia yang sekolah hukum Belanda. Ya, makanya di daerah ini banyak kos-kosan sampai sekarang. Banyak hotel juga dan disebutnya Jalan Jaksa karena banyak anak-anak pelajar dari seluruh Indonesia yang belajar hukum di Jakarta tinggalnya di sini nih. Gitu ceritanya.
5: Begono, Bang.

Abang Po, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan bersama pihak kepolisian menggelar uji emisi kendaraan di Jalan Pangeran Antasari Cilandak pada Kamis kemarin. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Tuti Ernawati, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan kendaraan memenuhi standar emisi gas buang. Sebanyak 103 kendaraan diperiksa dengan hasil 79 kendaraan lulus uji emisi dan 29 kendaraan dinyatakan tidak lulus. Kendaraan yang tidak lulus diberikan surat teguran agar segera melakukan servis dan perbaikan. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendukung kualitas udara yang lebih bersih di Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pelaku UMKM dan mahasiswa di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengikuti literasi keuangan syariah yang digelar Masyarakat Ekonomi Syariah pada Kamis kemarin. Ketua MES Kabupaten Tabalong, Wahyu Wibowo, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pembiayaan yang aman sekaligus mencegah masyarakat terjerat pinjol. Sementara itu, OJK Kalimantan Selatan menyebut tingkat inklusi keuangan syariah di daerah tersebut masih sekitar 12,8% sehingga edukasinya perlu terus ditingkatkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambato FM Suara Budaya Jakarta, jam 8.07 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Jumat 24 Juli 2026, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Memasuki siang hari, cuaca cerah masih merata di seluruh wilayah Jakarta dan kondisi ini akan bertahan hingga sore hari. Menjelang sore hari, langit di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu juga masih akan cerah. Malam harinya, BMKG memperkirakan langit cerah akan menaungi sebagian Jakarta, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udaranya antara 37 sampai dengan 73%. Ya. Untuk informasi cuaca di kota-kota lain, Abang Po bisa akses informasinya di bmkg.go.id. Untuk Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca terkini di tempat Abang Po berada pagi hari ini, bisa sampaikan melalui WhatsApp ya di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kali ini di cerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya. Yes, sosok musisi asli Maluku Utara, Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Statue yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Statue. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih, langsung nih seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple.

0: juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Stay Tune, Stay Tune.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Masyarakat yang ada di lingkungan sini.
2: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
3: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
4: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
3: Makan di sini apa bawa pulang?
4: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
3: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
4: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
3: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
4: terus?
3: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
4: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
3: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: 92,8 Probato FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih barengan sama Bang Arif ngomongin soal tempat sarapan ya. Kalau Abang Po nih lebih pilih beli sarapan sama pedagang yang jualannya dekat rumah, yang lewat depan rumah, atau rela jalan agak jauh buat beli sarapan yang kata orang rasanya enak. Dan juga apa makanan sarapan yang kagak pernah bikin Abang Po bosen, biarpun hampir tiap hari bisa makan itu ya. Di WhatsApp, ayo bacain dulu komentarnya. Aki Adi, tar dulu ya Aki Adi ya. Aki membacain komentar dulu yang udah masuk deh di WhatsApp. Pantong Mahrum, selamat pagi buat Bang Arif, semoga Bang Arif dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran, selamat pagi. Semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Selamat pagi Bang Arif. Kalau saya sarapannya sederhana Bang, yang penting mateng. Iya. Kalau sarapan belum mateng mah makan apaan, lalap dong berarti. Ada Bu Ismawati di Tegal Parang. Kalau saya lebih milih cari sarapan yang agak jauh tapi enak rasanya Bang. Kalau deket kagak enak ya percuma. Iya deh. Sarapan saya nasi ulam atau nasi uduk yang bikin bosen. Hah? Yang bikin bosen apa yang nggak bikin bosen nih? Dari Mpok Wati di Tegal Parang. Terima kasih Mpok Wati. Selamat bertugas Bang Arif sampai tuntas. Oke deh. Ibu Alma di Citerep Bogor, selamat pagi. Saya lebih suka yang dekat rumah, apalagi kalau pagi berebut waktunya. Tapi kalau mau yang enak tapi jauh, mungkin di hari libur kita bisa sambil jalan sehat. Oh bener juga sih, kalau pas lagi libur ya, cari sarapan agak jauh ya. Makanan favorit saya yang hampir tiap hari dibeli tuh gorengan Bang, ame lontong. Makannya disiram pakai sambal kacang, waduh mantep banget. Minumnya teh anget, atau ya makan bubur ayam. Itu udah emang yang dekat rumah, jadi kadang WA dulu biar gak kehabisan. Oh karena saking ramenya kali yang beli ya, jadi kudu WA dulu biar gak kehabisan. Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Selamat bertugas Bang Arif, sehat selalu. Kalau saya emang beli sarapan biar jauh dikit tapi enak Bang, daripada deket tapi kagak akur ame lidah. Kagak akur ame lidah. Yang kagak ngebosenin walaupun tiap hari beli, lontong sama soto ayam bening Bang. Oh enak. Iya, tapi makan soto ayam bening buat sarapan enak ya. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor. Tetangga AI ada yang jualan menu sarapan Bang, ada lontong sayur, nasi uduk, ketan. Ada juga gorengannya Bang. So pasti tetangga ayah duluin buat ayah belanja di situ. Begitu juga bubur ayam yang keliling sesekali Bang ayah stop. Ayah cobain rasanya enak, tapi ayah tetap berburu kuliner yang beken. Kayak misalnya ke Surken nih Bang atau ke Pemda Cibinong. Jauh banget ke Surken sih. Tapi kalau dari Cilebut sih gampang lah ya, deket Pemda Cibinong. Terus deket situ ada lontong kari Kang Dedi. Lontong kari Kang Dedi di Pemda Cibinong. Terus apa katanya tadi? Kalau istri ayah udah ngajak jalan langsung gaskeun katanya. Tergantung gimana bini ya. Iya benar juga sih, ayah juga gitu. Kadang kalau pergi kemana-mana malas, tapi kalau udah bini yang ngajak, ayo aja dah. Gitu ya. Cuaca di Cilebut saat ini cerah, alhamdulillah. Terima kasih. Mpo Asih di Cawang, selamat pagi. Saya kalau mau beli sarapan pagi jalan aja ke pasar Bang, karena kan rumah saya deket pasar, paling 5 menitan ampe. Makanan yang kagak pernah saya bosen tiap pagi buat sarapan itu lontong isinya kentang, kalau kagak isi oncom plus gorengan sama risol. Saya kalau sarapan itu setiap pagi udah ada rasa bosen, walaupun itu gorengan dan walaupun itu cuma lontong isi, tapi dia mengenyangkan Bang. Minum deh teh anget, mantep. Itu dia, baru abis itu saya beraktivitas di rumah. Itu deh cerita dari saya Bang Arif dari Mpo Asih di Cawang. Belinya di mana tapi Mpo Asih kagak ngasih tahu. Ada Bang Lutfi di Pak Lutfi ya di Tajur Halang Bogor, selamat pagi. Kalau di Kampung Berkat Kalisuren Bang, sarapan pagi setiap Jumat selepas subuh di Masjid Nurul Huda Bang. Kalau mau sarapan baru buka jam 9 di Sotomi Pak Hasan, rasanya masih otentik mantap. Oh ini Sotomi Pak Hasan yang pernah diceritain sama Pak Lutfi ya. Ada Mpok Iren di Tangerang, selamat pagi. Kalau saya beli sarapan bubur ayam Cirebon Bang dekat rumah. Oh iya. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi juga. Bang Arif tadi lagu muterin lagu Kota Tangerang kenangan lama. Jadi ingat dulu kenangan sama almarhum suami saya di Kota Tangerang. Dulu waktu masih muda, iya, masih pacaran jadi sedih karena sekarang udah pergi untuk selamanya. Wah, Al-Fatihah. Ya mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ngomongin soal sarapan nih, Bang. Saya beli di dekat rumah aja ya, Bang. Atau beli sama orang yang keliling tiap hari. Tapi hari Jumat sama hari Senin dia perek kagak dagang, Bang. Macam-macam makanan yang dibawa. Jadi banyak pilihannya, kagak bosen. Sehat murah meriah juga. Makanan tradisional Bang Arif. Udah itu aja deh, terima kasih. Siap, terima kasih juga Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi ya. Buat Abang Po yang mau berbagi cerita, ditungguin ya ke WhatsApp 0812-1124928. Nanti line teleponnya kita buka lagi Abang Po abis yang ini. Kalau Abang Po lebih pilih beli sarapan sama pedagang yang jualan dekat rumah, yang lewat depan rumah, atau rela jalan agak jauh buat beli sarapan yang kata orang sih enak ya. Terus apa makanan sarapan Abang Po yang kagak pernah bikin Abang Po bosan biarpun hampir tiap hari bisa makan itu ya. Ditunggu ceritanya di WhatsApp 0812-1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Vi, lu cakep banget dah pakai kebaya Betawi, anggun bener.
1: Hehehe, makasih Leha. Kebaya Betawi bukan cuma soal penampilan, tapi juga ngingetin kita buat bangga sama budaya sendiri.
0: Bener tuh, motif sama modelnya juga khas, dipadu kain batik jadi makin elegan.
1: Iya, biar kata nih zaman udah maju, kebaya Betawi tetap keren dipakai buat acara budaya atau resmi.
0: Makanya kita jangan sampai malu pakai kebaya. Justru harus ikut ngerawat sama ngenalin budaya Betawi ke generasi berikutnya.
1: Setuju, Ha. Budaya bakal tetap hidup kalau kita semua bangga dan mau ngelestari ini.
2: Kebaya Betawi bukan sekedar busana, tetapi identitas budaya yang harus kita banggakan dan lestarikan.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya bagaimana Abang Empo? Nah, sekarang baru kalau mau telepon nih, ya kan, di WhatsApp 0812-1124-928. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi tadi bilang katanya sarapan deket rumah aja Bang, beli sama orang keliling tiap hari. Jadi hari Jumat sama Senin dia perik. Oh, tadi udah kita bacain. Oke, sip. Terima kasih Ibu Titi. Kita ke Pondok Gede deh. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, saudaraku yang paling muda.
1: Iya, selamat pagi kakandaku yang paling tampan.
2: Aset, enak banget.
1: Buset deh, iya. Gimana kabarnya?
2: Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Alhamdulillah. Suara ini. Gimana nih?
2: Sarapan ya?
1: Iya, sarapan nih. Udah sarapan belum?
2: Lagi ini Bang.
1: Mantep banget. Makan apaan sih?
2: Sarapan lagi ngopi sama gorengan nih.
1: Ngopi sama gorengan. Gorengan apa nih?
2: Ada gorengan tape juga ada.
1: Oke.
2: Ada rebus-rebusan, rebus pisang, pisang itu pisang uli.
1: Pisang uli dikukus.
2: Dikukus mantep.
1: Dikukus apa direbus?
2: Dikukus, kalau rebus mah hancur
1: dia. Lah iya makanya orang kadang suka salah sebut. Ubi kukus ya, dibilang direbus, pisang dikukus dibilang direbus. Iya.
2: Itu salah itu.
1: Emang iya.
2: Kalau dikukus ya dikukus.
1: Kalau direbus direndam air, kalau dikukus di atas air gitu.
2: Itu yang tepat.
1: Iya, kalau di atas genteng apa namanya?
2: Di poe.
1: Iya ada.
2: Iya kan di poe kan.
1: Iya benar. gitu ya. Apa tadi gorengannya pisang.
2: Uli
1: goreng. Yo makan uli mantep.
2: Terus ini sing apa tuh tapenya di ini dulu dikukus dulu sama tape dikukus juga.
1: Tapenya dikukus. Tapenya tape singkong atau tape apa nih?
2: Tape singkong.
1: Singkongnya singkong Dani apa engkong yang lain?
2: Bukan singkong Kang Dani. Kang Dani mah itu mah engkong.
1: Lah iya si engkong kan si engkong, ada si engkong Dani, ada si engkong siapa gitu.
2: Iya betul. Ini bukan singkong Dani. Singkong Dani lagi nguping kayaknya.
1: Iya lagi dengerin kita nih pagi ini. Kalau kingkong? Kalau kingkong
2: ya ada aja di sana di di kebun itu.
1: Amane. Kebun orang.
2: Kebunnya pandang.
1: Wuh, saya serem amat. Di kebunnya pandang ada kingkong. Iya dah.
2: Udah naik belum ya?
1: Siapa
2: udah
1: pandang? Belum. Iya. Susah kali tadi dia masuknya. Emang saya tutup pintunya, makanya susah masuknya dia.
2: Ini juga baru bangun ini kepulesan.
1: Kepulesan.
2: Orang malam kan dengerin pompat juga sampai jam 12.
1: Ngapain? Rajin banget.
2: Nah, kalau kita nih kalau pompat sampai dari pagi sampai malam.
1: Sampai juga. Tutup siaran nih.
2: Sampai tutup siaran. Itulah pendengar setia pompat begitu.
1: Iya luar biasa emang benar dah.
2: Kagak ke radio yang lain dari dulu sampai
1: pindah sekarang. Kagak pindah kayaknya gitu kali beli waktu beli radionya gitu pindah. Bang sama tukang sama yang punya toko radionya sama si Kokoh yang punya radio Kokoh saya mau beli radio tapi yang RRI doang siarannya gitu ya.
2: Iya gitu.
1: Iya kan gitu
2: kan gini apa itu di HP udah ada itu apa RRI digital.
1: Oh mantap ini, ya. Keren yoi.
2: Kita mau nyetel Bandung, oke. Mau kemana aja udah bebas ini udah ada.
1: Iya. Mantap.
2: Iya. Ini kan waduh bukan main dah tempat dah ya. Ya salam-salam ini untuk Kakung Jo.
1: Iya.
2: Sehat selalu yang ada di sana. Pak Nana Dukat juga.
1: Iya, siapa lagi?
2: Bang Tono udah jalan belum nih Bang Tono?
1: Bang Tono.
2: Iya dah. Untuk saudaraku yang ada di lagi siaran nih. Semoga sehat selalu sama keluarga.
1: Amin insyaallah.
2: Semua sehat selalu keluarga ya di dalam Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Kesehatan.
1: Amin.
2: Ya dah gitu ya dah
1: Iya dah.
2: selamat pagi menjelang selamat
1: Siap.
2: pagi menjelang malam.
1: Iya, jauh banget. Makasih deh ya.
2: Oke.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi yang ada di Pondok Gede. Ya. Itu dia Abang Po ya. Kalau misalnya Abang Po yang mungkin juga tadi udah dengerin ya. Rekomendasi-rekomendasi tempat-tempat sarapan yang siapa tahu Abang Po lagi gabut gitu, pengen ah penasaran besok deh, paranin deh tuh tempat-tempat yang tadi udah kita bahas ya Abang Po ya. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta. Ayo masih nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Abang Po Ketua TPPKK Provinsi Jakarta Hani Pramono Anung meresmikan gedung baru Sekolah Yaspi di Kelurahan Semper Barat Cilincing Jakarta Utara bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2026 pada Kamis kemarin. Hani mengatakan kehadiran gedung baru ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyediakan fasilitas belajar yang lebih layak bagi anak-anak. Ia berharap sekolah tersebut menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk belajar, mengembangkan bakat dan meraih cita-cita. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Freddy Setiawan menilai peningkatan fasilitas pendidikan akan memberikan semangat baru bagi siswa maupun tenaga pendidik, sekaligus bisa melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Pemerintah Kota Bandung bersama Pemprov Jawa Barat berkolaborasi menata ulang kawasan Teras Ciampelas setelah proses pengalihan aset memasuki tahap verifikasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan diawali dengan pembongkaran Teras Ciampelas untuk mengembalikan fungsi ruang publik yang lebih nyaman bagi pejalan kaki. Menurutnya, revitalisasi juga akan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha di kawasan Ciampelas, terutama sektor kuliner dan perhotelan. Program ini diharapkan bisa menghidupkan kembali kawasan Ciampelas sebagai destinasi wisata dan pusat ekonomi di Kota Bandung. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih bareng sama Bang Arief di satu jam terakhir kebersamaan kita di Kabar Jakarta pagi hari ini. Abang Po, ayo mau ajak Abang Po buat ikutan obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal ngajak Abang Po ngobrol barengan sama Bang Rian Maneka, founder dari Culture Hub ya, bersama eksplorasi dan apresiasi budaya Indonesia. Itu yang jadi tema kita pagi hari ini ya Bang Po. Ya, Abang Po yang mau ikut obrolannya boleh banget lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya, 0812-1124928. Apa sih Culture Hub ini Abang Po? Ayo juga penasaran nih, pengen tahu lebih banyak ya mengenai Culture Hub ini ya. Habis ini kita bakal ngobrol barengan sama Bang Rian. Abang Po jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin? Kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Hmm. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Hmm. Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas, dan pagi hari ini Aye mau ajak Abang Po ngobrol barengan sama Bang Rian Maneka, founder dari Culture Hub ya. Kita mau ngobrolin soal eksplorasi dan apresiasi budaya Indonesia. Abang Po yang mau tanya boleh banget ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Selamat pagi Bang Rian.
4: Pagi.
3: Apa kabar, Bang?
4: Salam
3: kenal. Salam kenal juga, Bang. Bang Rian ini adalah founder dari Culture Hub ya, Bang?
4: Ya, betul.
3: Ini Culture Hub artinya apa sih, Bang?

0: kita lihat keresahan orang-orang nggak punya platform untuk berekspresi secara fisik gitu ya. Jadi kita punya keresahan itu, jadi kita buat satu wadah komunitas budaya yang dimana ini rumah buat semua orang. Ini inklusif, bukan eksklusif. Semua orang dari semua golongan, ras, agama, apapun boleh join, boleh ikutan gitu. Jadi selama sebulan sekali dari Januari sampai sekarang kita bikin acara di situ, tepatnya di Restoran Ramatama di Jakarta Barat di Meruya. Jadi kita bikin acara macam-macam seperti kayak misalnya styling berkain, membebet kain. Jadi kan banyak ibu-ibu terutama yang belum tahu bagaimana caranya berstyling berjarik. Jadi bawahannya itu pakai kain gitu ya. Karena zaman-zaman sekarang kan eranya modern gitu ya. Jadi kita bawa satu ngusung tema bahwa kita harus apa? Melestarikan budaya gitu. Sambil melestarikan budaya tapi in a fun way, in the dalam hal yang enak gitu, yang nyaman, tetap nyaman dan tetap relevan gitu.
1: Kenapa Wastra, Bang? Dari sekian banyak heritage yang kita punya nih, Abang kenapa memilihnya Wastra gitu? Apa yang bikin Bang Rian aka Om Boba nih jatuh cinta sama Wastra Nusantara?
0: Jadi itu balik lagi karena keresahan aku dulu. Aku pernah tinggal dan sekolah kerja di luar negeri. Terus aku pulang ke sini, aku ngelihat kenapa di luar negeri orang-orangnya, anak mudanya apresiasi loh sama kebudayaan mereka. Tapi kenapa aku pulang ke Indonesia, kita pakai batik aja, anak muda dulu apa ya, batik ya, jadul ya, nggak asik ya, ini buat orang tua ya, buat kondangan ya gitu. Jadi dengan keresahan itu tuh aku mikir, oh aku yang waktu itu masih muda, aku pikir ya aku yang harus memulai gitu.
1: Apakah mungkin barangkali dari background keluarga juga ada yang awalnya adalah pecinta batik atau kolektor batik begitu, Bang?
0: Nggak ada sama sekali. Jadi aku benar-benar memulai dari nol. Memang karena pure kesukaan, kecintaan aku sama, jatuh cinta sama Wastra dan batik.
1: Ini yang menarik juga kan kalau kita bicara batik, bahkan batik itu juga diklaim oleh negara-negara lain di tetangganya Indonesia lah ya, gitu ya, di Asia Tenggara. Bahkan misalnya kayak batik Malaysia lah, batik mana lah gitu. Nah, kalau Bang Rian sendiri melihatnya gimana nih? Negara-negara lain yang mulai mengklaim bahwa batik itu punya mereka loh gitu. Tapi yang saya tahu bahkan batik itu kan hanya metode ya, Bang. Metode menggambar dalam di atas kain dan lain sebagainya gitu, membuat motif di atas kain. Tapi kalau Bang Rian sendiri melihatnya seperti apa nih, Bang?
0: Jadi yang namanya batik itu nih juga sekalian apa ya, kita sama-sama belajar gitu ya, bahwa batik itu yang dijual adalah prosesnya, bukan nilainya. Jadi dikatakan batik itu hanya ada dua, yang namanya batik tulis dan batik cap. Jadi batik tulis dan batik cap ini mereka dibuat dengan cara dengan satu syarat, yaitu dengan ada perintang malam. Jadi tintanya itu pakai namanya tinta malam. Nah, bagaimana dengan yang print-print itu bukan batik. Kalau kita di dunia Wastra kita bilangnya adalah itu tekstil motifnya batik, tapi tekstil dia bukan batik print. Betul, itu yang masih salah kaprah. Dan banyak orang yang bilang, ini batik print, saya pakai kemeja batik print, saya pakai bawahan batik print. Bukan, itu adalah tekstil motifnya batik. Itu tidak pernah diaku jadi batik.
1: Jadi gitu. Jangan salah nih kalau misalnya ke Pasar Tanah Abang atau ke Tamrin City ya, Bang. Yang dibeli ternyata bukan batik, tapi tekstil bermotif batik gitu ya. Karena batik itu lagi-lagi adalah proses gitu ya, proses dari penciptaan kain bermotif tadi gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai culture hub-nya sendiri, ini culture hub ini sebenarnya apa yang jadi main core-nya gitu ya, dari kegiatan utamanya dari culture hub-nya sendiri ini apa sih, Bang?
0: Jadi berkain, styling berkain itu ada hanyalah salah satu ya. Jadi dari beberapa seri yang sudah kita buat ada styling berkain. Lalu kemarin ada juga misalnya kita pottery atau bikin tanah liat. Kan udah jarang tuh ya, kesenian-kesenian yang kita ngusung bikin

0: tanah liat, terus mencanting juga bisa. Jadi kita ada workshop mencanting, terus untuk anak-anak kemarin kita ada bermusik buat anak-anak dengan memperkenalkan lagu-lagu daerah. Untuk anak-anak itu juga jarang ya, karena anak-anak sekarang taunya malah bukan lagu anak-anak lagi, tapi malah lagunya lagu orang dewasa. Itu yang agak miris juga. Terus wayang ya, jadi kita bikin pagelaran khusus untuk anak-anak. Kita bekerja sama dengan salah satu brand namanya Desa Timun. Jadi Desa Timun ini dia mengajarkan wayang tapi dalam bentuk animasi dan untuk anak-anak khususnya.
1: Iya, dan ini juga
0: Gitu.
1: Desa Timun ini termasuk juga salah satu IP yang cukup sukses lah ya, karena mengangkat seni wayang tapi dengan cara yang menyenangkan dan bisa diterima oleh anak-anak gitu, yang dulu dianggapnya tontonan orang tua. Ternyata dengan
0: Betul.
1: hadirnya Desa Timun, kalau saya lihat juga berkolaborasi dengan banyak banyak IP lain juga ya, menghadirkan apa ya, kreativitas-kreativitas baru gitu yang disesuaikan dengan era sekarang sih. Keren sih Bang. Nah, kalau
0: Betul, betul.
1: misalnya dari Culture Hub-nya sendiri, ini kan dari namanya sudah kelihatan ya, culture gitu ya, budaya. Ada hub di
0: Iya.
1: situ. Hub kan kalau kita
0: Ya.
1: maknakan secara harfiah kan tempat pertemuan gitu, tempat orang melting gitu ya, buat orang
0: Betul.
1: ketemu gitu. Nah,
0: Betul.
1: yang diharapkan dari Culture Hub-nya sendiri apa sebenarnya? Mempertemukan komunitas-komunitas dari antar minat atau seperti apa sih Bang?
0: Jadi yang tadi saya udah jelaskan bahwa kita ini wadah ya, wadah yang inklusif. Jadi bisa kita sebagai komunitas ke individu. Jadi kalau ada orang mau ikut dong Bang, kita mau coba berkain dong. Ayo, monggo, silakan. Atau mungkin kita juga bisa connect dengan sesama komunitas yang kayak tadi misalnya Desa Desa Timun. Terus nanti ada komunitas A, komunitas B itu juga gabung sama kita, kita bikin. Salah satunya akan kita buat di tanggal 15 dan 16 Agustus besok di Mall at Alam Sutra. Jadi 2 hari itu kita take over atrium di tengah di Mall at Alam Sutra itu kita bikin acara budaya 2 hari berturut-turut.
1: Apa aja tuh Bang
0: Gitu.
1: acaranya Bang?
0: Banyak banget. Di hari pertama misalnya seperti kita ada meracik teh, terus misalnya juga fashion show untuk ibu-ibu yang senior 50 tahun ke atas. Terus bisa juga di hari kedua kita ada seni berkain tetap. Terus kita talk show untuk Gen Z. Jadi kita banyak banget anak-anak Gen Z yang peduli dengan budaya. Jadi kita dari Gen Z itu ada empat komunitas juga yang ikut. Mereka warnanya masing-masing. Misalnya mereka yang ngomongin tentang peranakan story, gimana kebudayaan Tionghoa di Jakarta dan di Indonesia itu bisa berkembang. Terus ada juga yang anak-anak Gen Z yang bikin fashion, bikin brand clothing line yang agak-agak culture kayak gitu. Jadi semuanya yang berbau dengan budaya kita kita akomodasi gitu.
1: Oke, ini menarik banget ya. Saya juga sambil ngeliat ya, infonya nih di IG-nya Culture Hub nih.
0: Ya.
1: Festival Budaya Local Nation 2026 tanggal
0: Betul.
1: 15-16 Agustus di Mall at Alam Sutra ya, Bang Po. Tangerang itu acaranya karena di tengah-tengah mall terbuka udah pasti gratis ya, Bang ya.
0: Gratis, betul.
1: Itu.
0: Gratis tis.
1: Itu kegiatannya banyak banget, ada untuk komunitas-komunitas kebaya, tenun, batik, fashion
0: Betul.
1: etnik, crafting ya, kriya dan lain
0: Betul.
1: sebagainya. Itu ada tuh, ada tas, aksesoris, ada facial treatment ya, body treatment dan lain-lain nih, produk-produk lokal
0: Ada
1: juga udah pasti ada
0: satu
1: ya.
0: lagi yang menarik juga.
1: Apalagi Bang?
0: Yoga berkain. Jadi
1: Ya,
0: jarang
1: gimana
0: banget tuh.
1: caranya itu?
0: Jadi seperti orang yoga olahraga pada umumnya tapi harus pakai kain. Jadi ini lain daripada yang lain
1: Nah, ini
0: gitu.
1: menarik banget nih, gimana ceritanya yoga berkain gitu, nggak repot nanti?
0: Enggak dong, kan udah pokoknya udah disimulasi pokoknya keren deh.
1: Ini apakah cuman sekadar yuk kita yoga tapi dress code kita kain, atau barangkali mungkin biasanya menggunakan kain itu sebagai salah satu alat untuk melakukan gerakan yoga misalnya gitu Bang?
0: Ya, Sebenarnya gini lah ya, maksudnya ini hanya gerakan ya, gerakan
1: Okay.
0: supaya orang itu sadar dan aware untuk memakai kain. Jadi pakai kain
1: Okay.
0: itu sebenarnya tidak dilihat gender, bahkan saya pun lagi mencoba untuk bagaimana bisa berkain sehari-hari gitu. Jadi
1: Okay.
0: yang namanya oh pakai kain itu ya ibu-ibu, ya empok-empok, ya tante-tante, enggak salah. Dulu zaman dulu kala, mulai dari zamannya Pangeran Diponegoro pun sudah pakai kain
1: Oh
0: bawahannya,
1: iya
0: bukan
1: lagi
0: pakai
1: bener
0: celana.
1: bener. Saya kalau
0: Gitu.
1: pakai kain kalau mau sholat doang sih bang pakai sarung.
0: Oke,
1: Okay.
0: oke,
1: Nah
0: oke.
1: ini kan kegiatannya banyak banget nih, ada segala
0: Ya.
1: macam kegiatan dan itu 2 hari ya.
0: Ya,
1: Ini
0: 2 hari.
1: yang Desa Timun akan tampil juga nggak nanti?
0: Masih tentatif, tapi kemungkinan kalaupun iya di hari pertama.
1: Hari pertama, wah saya pengen banget ngajak anak saya soalnya nonton ini nih. Apa Desa Timun suka banget dia anak saya tuh.
0: Dan di minggu depan kita akan meluncurkan podcast pertama
1: Okay.
0: The Culture Hub yang narasumbernya adalah Daud Desa Timun, foundernya
1: Oh,
0: Desa
1: oke
0: Timun.
1: okay. Di YouTube berarti.
0: Ya, nanti tungguin aja minggu depan.
1: Oke, informasinya selengkapnya ada di akun Instagramnya The Culture Hub
0: Yes.
1: pastinya Bang Po ya. Culture
0: Ya.
1: Hubnya huruf B-nya diganti angka 8. Ah, kenapa 8 Bang?
0: 8 itu katanya angka keberuntungan aja.
1: Oke, infinity.
0: Di infinity, betul
1: Oke,
0: sekali.
1: seru banget ya. Bang, ini ada pertanyaan dari pendengar kita yang bacain ya. Dari
0: Siap.
1: Ibu Lili yang ada di Kedoya. Ibu Lili dia tanya, saya punya anak remaja, satu perempuan, satu laki-laki. Yang satu perempuan umurnya 16 tahun ya, baru masuk SMA. Yang laki-laki dia SMP. Dua-duanya punya ketertarikan terhadap bidang seni, tapi saya sendiri masih bingung mengarahkannya. Kalau kakaknya lebih suka ke tari-tarian, adiknya yang laki-laki lebih suka ke menggambar. Nah, sebagai orang tua kadang saya suka bingung nih mengarahkan anak saya, takut dia, ya kita tahu ya namanya seni kalau nggak diarahkan dengan baik, takutnya nanti dia jadinya kebablasan, katanya gitu.
0: Ya,
1: Nah, gimana
0: betul.
1: Bang? Mungkin sarannya nih dari Om Boba ya, sebagai pegiat seni juga, untuk mengarahkan anak-anak remaja, mumpung dia punya keinginan dari diri sendiri terhadap bidang seni, gimana caranya sebagai orang tua supaya mengarahkan ke yang benar? Mungkin ikut sanggar atau gabung ke Culture Hub barangkali atau seperti apa, Bang?
0: Betul. Jadi, ini bukannya promosi, tapi kalau mau lihat-lihat atau misalkan sambil ngobrol nanti datang tanggal 15-16, di situ juga ada pagelaran anak-anak menari seni juga ada. Terus untuk menggambar juga ada. Kita kerja sama-sama salah satu dia itu ilustrator ya.
1: Oke.
0: Ilustrator. Jadi gini, kita mau supaya nggak hanya berhenti di generasi kita, kebetulan
1: Ya.
0: saya milenial, tapi juga kita pengen anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha, Gen Beta di bawahnya itu nanti juga, oh ternyata budaya Indonesia, seni Indonesia itu bagus banget loh, nggak kalah loh. Kapan sih kita pengen seni Indonesia itu seperti K-pop, seperti J-pop? Nah itu yang sedang kita usahakan sekarang, kita rintis,
1: Oke,
0: gitu.
1: itu dia. Jadi Abang Po atau Bu Lili tadi ya, tanggal 15-16 pastiin datang tuh nanti ke
0: Karena gratis.
1: acaranya gratis lagi ya. Bawa anaknya aja
0: Gratis.
1: sekalian ya, siapa tahu
0: Bawa.
1: bisa ikutan workshop juga ya.
0: Betul.
1: Oke, itu dia tuh Bu Lili ya. Tapi gini Bang, kalau kita bicara seni kadang sekarang ini juga begitu kaya ya. Ruang digital itu juga jadi medium untuk berkesenian. Nah, Culture Hub sendiri bagaimana kemudian memanfaatkan ruang digital untuk bisa mengenalkan seni atau budaya Nusantara, Bang?
0: Oke, jadi kalau dilihat dari digital, memang kita mencoba untuk sebagaimana eksis dalam tanda kutip di dunia digital, di platform, di Instagram, di TikTok, dan di Facebook, dan di tempat lain. Jadi, karena anak-anak sekarang platformnya di situ ya, maksudnya bahkan mohon maaf, kayak misalnya nonton film atau nonton TV yang konvensional pun mungkin udah agak jarang gitu. Jadi semuanya masuk ke digital platform. Nah, kita mau usahakan maksimalkan semuanya ada di situ. Kita bikin acara, makanya kita di Agustus ini kita banyak banget acaranya, termasuk di akhir bulan Agustus nanti kita kerjasama sama Pesta Volka di Urban Forest Cipete. Kita ada kelas mencanting dan kebetulan saya akan isi acara untuk mengedukasi batik di situ. Karena perlu digarisbawahin, kita punya motif batik yang banyak banget. Kira-kira abang bisa tebak nggak? Sekarang saya gantian nih kasih pertanyaan.
1: Apa nih?
0: Abang tahu nggak motif batik dan wastra Indonesia itu ada berapa? Tapi nggak boleh
1: Aduh,
0: googling ya.
1: ada berapa ya?
0: Nah.
1: 200 lebih mungkin kali ya.
0: Oke, jawabannya adalah 4.900-an.
1: Wah, jauh banget.
0: Jadi itu banyak banget. Jadi
1: Oke.
0: kalau mau mau tanya motif batik apapun, 4.900 juga mungkin saya belum bisa jawab semua.
1: Iya,
0: Tapi
1: ya.
0: kebanyakan satu motif harus ada filosofinya. Dan itu dalam banget filosofinya.
1: Oke. Saya jadi ingat ini, beberapa minggu yang lalu kan sempat juga viral tuh di media sosial ngomongin soal ada logo gitu ya, salah satu bentuk gambar gitu yang diklaim katanya perusahaan dari Jepang atau dari mana nggak boleh pakai logo itu karena identik dengan brand fashion tertentu. Terus kemudian dibalas lagi sama netizen Indonesia, lah brand fashion itu kan baru ada tahun sekian. Ini loh dari Indonesia udah ada motif batik yang dari abad sekian juga udah ada. Akhirnya jadi perdebatan tuh bang. Nah hal-hal semacam ini kan kayaknya jadi ya udah jadi debat kusir kalau misalnya nggak didasari pada data yang kuat gitu ya, dengan argumen juga yang jelas. Nah kalau abang sendiri melihatnya gimana nih bang, perdebatan untuk sesuatu yang saya pikir kayaknya nggak terlalu esensial jadinya, malah jadi memperdebatkan ini si punya gue, ini punya lo, bukan dan sebagainya gitu bang. Ketimbang ya udahlah, kalaupun memang sama-sama mengklaim itu punya dia, setidaknya apa yang bisa dilakukan untuk itu tetap bisa lestari kan gitu. Arahnya jadi kemana-mana nih bang, perdebatannya bang.
0: Oke, kebetulan itu udah jadi salah satu konten di Boba. Kemarin saya udah bikin konten itu. Jadi ada satu brand teh yang ada di Indonesia juga, di Jakarta ya, itu digugat sama salah satu brand yang ada di Perancis, brand besar. Nah, itu karena ada kemiripan logo di situ, yang ternyata sama-sama itu kayak segi empat, kayak diamond gitu ya, kalau nggak salah. Itu di kita, di Indonesia, bilangnya itu batik motif kawung. Nah, jadi ternyata bukan masalah kemiripan, ternyata di banyak negara itu banyak banget yang punya motif yang serupa. Saya bisa kasih contoh, di Jepang kita punya Shippo, itu mirip banget sama batik kawung. Terus di Eropa kita punya yang namanya Quatrefoil, jadi itu ada di arsitektur bangunan, terutama di gereja-gereja, terus ada di arsitektural bangunan-bangunan tua. Terus di China kita punya yang namanya koin Qingwen. Jadi Qingwen itu kayak koin-koin Cina itu, tahu? Nah, itu kan bentuknya segi empat, itu juga mirip sama itu. Dan yang terakhir adalah Girih. Buat teman-teman yang muslim pasti tahu Girih ini semacam kayak apa ya? Yang ada di dalam masjid gitu ya, kayak buat di ubin, buat di dinding. Itu juga ada di Maroko banyak. Jadi banyak banget dari negara-negara lain yang punya motif serupa. Jadi kita nggak bisa ngeklaim itu hanya punyanya brand teh dari China itu atau brand yang dari Perancis itu. Gitu.
1: Itu dia ya. Jadi ya kalau ada kemiripan sih wajar-wajar aja lah ya, karena lagi-lagi kan di zaman dahulu juga kan orang berlayar, bepergian, lintas benua gitu ya. Mungkin ada yang membawa ya kriya atau hasil-hasil budaya tadi ke daerah tujuannya gitu, kemudian diintegrasikan dengan budaya lokal setempat, jadi ya nggak ada salahnya juga sih gitu. Lagu aja banyak yang mirip ya bang.
0: Nah betul.
1: Iya,
0: lagu apalagi kan? Lagu banyak banget yang mirip.
1: Iya ya, apalagi kan? Ya, lagu notasinya ya segitu-gitu aja gitu, kalau ada yang mirip ya wajar lah ya. Oke, ini menarik.
0: Betul, betul,
1: jadi buat pelajaran juga buat kita bahwa lagi-lagi memang pendaftaran hak atas kekayaan intelektual itu penting ya, supaya tidak diaku oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalaupun memang ada kemiripan dan lain sebagainya, sudah, itu adalah sebenarnya upaya dari setidaknya ada keinginan, ada niat baik untuk melestarikan warisan budaya dari nenek moyang begitu ya.
0: Sebenarnya kalau dari segi negara, dia udah punya satu payung besar di mana kita kan batik sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. dari UNESCO kan dari tahun 2008. Jadi payung-payung hukumnya itu sudah dibuat sama negara sih. Tapi kalau untuk masalah kayak motif-motif batik tertentu, motif A, motif B, motif C, itu belum bisa untuk di-IP-kan, belum bisa untuk dipatenkan, karena begitu dibuat lalu dirubah satu goresan aja itu sudah berubah lagi. Jadi banyak banget, itu kekayaan kita sebenarnya yang harus kita jaga, gitu esensinya.
1: Baik, iya itu dia tuh. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai orang Indonesia ingin ikut berkontribusi dalam menjaga, melestarikan dan juga mengabadikan seni budaya kita nih, Bang, apa yang bisa kita lakukan, Bang? Mungkin juga Culture Hub membuka ruang untuk masyarakat ikut berkontribusi, Bang?
0: Oh pasti. Jadi ikutin aja, di follow aja. Setiap bulan kita pasti akan adakan acara dan itu kebanyakan juga banyak yang gratis. Jadi memang promosi untuk melestarikan budaya ini adalah tema besar kita, gitu. Dan kalau ditanya bagaimana caranya untuk misalnya ya udah kan karena kita acaranya sebulan sekali, tapi kan kita hidup bermasyarakat setiap hari. Paling gampang adalah untuk anak-anak muda kalau dari saya adalah mulai dari berbahasa Indonesia yang baik dan benar dulu.
1: Oke,
0: Itu kalau dari saya.
1: baik.
0: Karena gempuran dari luar itu masif banget dan itu tahu sendiri ya, anak-anak sekarang ngomong memang pinter ya udah cascus-cascus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tapi kita mulai berbahasa ibu kita dulu, bahasa Indonesia.
1: Ah, itulah berbahasa Indonesia yang baik supaya orang juga yang mendengarkan juga mendapatkan kesan baik terhadap orang Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Bang, kalau misalnya Abang Po ada yang pengen datang tadi ke acara yang tanggal 15-16, perlu ada kayak misalnya gitu pakai dress code nggak? Ayo dong berbatik juga dong yang datang gitu ke acaranya biar makin rame gitu, gimana Bang? Atau berkain lah gitu.
0: Ya kalau memang ada kain di rumah atau ada batik boleh dipakai, tapi nggak harus kain dan batik karena kita juga batik itu hanya salah satu wastra, boleh pakai tenun ya, boleh pakai kalau punya orang Batak boleh pakai ulos, kalau dari Lampung boleh pakai tapis, kalau dari Kalimantan boleh punya kain sasirangan, jadi kain apapun dipakai aja nggak apa-apa.
1: Ah, itu dia. Asal jangan pakai kain belacu, Bang Boy, ya nanti dikiranya mau ngelap-ngelap piring lagi ya.
0: Nah, itu dia.
1: Oke, Bang Rian Maneka, founder dari Culture Hub, ada yang mau disampaikan secara khusus nih, Bang, sebagai penutup obrolan kita pagi hari ini, Bang, buat Abang Po yang lagi dengerin kita, Bang?
0: Oke, jadi saya cuma satu aja, tetap cintai budaya Indonesia, apapun keadaan negara kita, tetap cintai negeri kita. Jadi saya menanamkan rasa nasionalisme, patriotisme sama negara kita sendiri. Kalau nggak kita yang jaga, siapa lagi?
1: Oke, baik, itu dia ya. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bang Rian untuk waktunya pagi hari
0: terima
1: ini.
0: Kasih,
1: Mudah-mudahan ini
0: terima
1: juga
0: kasih.
1: menginspirasi buat Abang Po yang pengen datang nanti tanggal 15-16 di Mall At Alam Sutra. Acaranya gratis, Abang Po. Langsung aja datang ke sana bareng sama keluarga, ajak anak cucu, keponakan semuanya bawa ya. Seru-seruan di acaranya Culture Hub ya, di Local Nation Festival Budaya. Terima
0: Abang
1: kasih,
0: datang
1: Bang.
0: Ya.
1: Siap, insya Allah diusahakan. Saya bawa anak-anak nanti ya ke sana ya, ikut-ikut
0: ya,
1: rame-ramean ya, barengan sama The Culture Hub.
0: Ditunggu.
1: Sehat selalu Bang Rian, salam budaya.
0: Sama-sama, salam budaya. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Kabar Karte, kabarnya sih gini nih.

Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balaguplak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta sampai di sini dulu Abang Po. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan obrolan kita dari jam 5 pagi tadi sampai menjelang jam 10 ini. Kita bakal ketemu lagi besok. Besok hari Senin ya Abang Po. Besok ditemenin sama Bang Dermawan dulu. Hari Senin Ayah bakal nemenin Abang Po lagi di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Tentunya di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perapat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di Jakarta Boy Cerita. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya Abang Po. Tapi kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh. Kita temenin Abang Po dari jam 10 sampai jam 3 di Jakarta Boy Cerita. Banyak cerita yang bakal saya bagi, dan juga nanti bakal ada cerita dari Teras UMKM dan dari Suara Budaya Nusantara siaran berjalan kita di siang nanti di jam 13 alias jam 1 siang ya. Buat yang mau bagi-bagi cerita boleh di 0812 11 24 928. Di siang hari ini di jam 10 di putaran pertama kita barengan Ayah Joritia di Jakarta punya cerita.

0: Pendengar, perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan hubungan antar pribadi. Perkawinan dalam budaya masyarakat Rotendao adalah sesuatu yang indah dan sempurna. Oleh karena itu, mereka sangat menjunjung tinggi adat perkawinan. Salah seorang pemerhati budaya Rote sekaligus Maneleo dari keluarga besar Pelokila asal suku Niluteik, Helmi Melkianus, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Kalau kita berbicara kawin dua orang, perkawinan adalah keluarga. Dan bagi masyarakat Rotendao, perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang sangat indah, sakral. Bahwa sesuatu itu bahkan tidak bisa digambarkan keindahannya. Sehingga perkawinan itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Biasanya mereka bilang titino memete. Artinya mete mata lolole. Bagi orang Rote, perkawinan itu harus melihat dan selidiki bagi perempuannya. Apakah ini dia mampu menenun, dia mampu masak gula, mampu masak garam, lalu bagaimana cara dia untuk melayani keluarga handetolan.
0: Bagi masyarakat Rotendao, adalah penting untuk melihat bibit, bobot, dan bebet dari perempuan yang akan dilamar atau laki-laki yang melamar. Bagi mereka, itu merupakan kunci utama menghasilkan generasi yang baik dan mampu membanggakan keluarga. Ada beberapa faktor yang biasanya diperhatikan masyarakat Rote jika seorang laki-laki sedang melakukan pendekatan atau tahapan saling mengenal terhadap anak perempuan mereka.
1: Faktor-faktor lain diperhatikan. Dan di dalam budaya Rote itu biasanya gini. Kalau kita belum saling kenal, itu ada istilah lagi yang orang biasa bilang begini. Pilu'u. Sebenarnya lu itu ibarat kalau orang sekarang ini pacaran. Jadi begitu dia lihat ini nona, dia senang. Dia datang ke sana terus-terus. Lalu keluarga perempuan akan bertanya kepada anak perempuannya ini. Itu siapa tuh yang datang? Oh, dia ada suka saya. Itu keluarga perempuan tuh akan melihat. Ini orang ini datang-datang. Bukan cuma lihat performance wajahnya saja, tapi dia juga melihat. Mulai diselidiki lah. Ini bibit, bobot, bebetnya seperti apa.
0: Setelah melewati proses perkenalan, dan jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan hubungan, maka tahap berikut yang harus dijalani adalah tahap pra-peminangan.
1: Tahapan yang pertama itu pra-pinangan. Di dalam pra-pinangan itu biasanya itu yang datang utusan. Keluarga lelaki mendatangi keluarga perempuan, lalu berbicara tentang anak mereka ada menyukai perempuan di tempat ini. Tidak dibicarakan banyak. Ada kesepakatan untuk memanggil keluarga laki-laki untuk datang lagi. Disitulah mereka akan berbicara tentang belis, kawin, dan juga mungkin hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan dalam perkawinan itu sendiri.
0: Dalam tahap pra-peminangan ini, jika seorang perempuan sudah menerima lamaran laki-laki, maka menjadi kewajiban pihak laki-laki dan keluarganya untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju tahap peminangan, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah belis atau pemberian mas kawin kepada keluarga pihak perempuan. Menurut Helmi, hal unik dari proses ini adalah nilai belis yang dapat ditukar dengan ukuran martabat.
1: Di Rote sendiri, khususnya Rote Tengah ya, ada 4 kategori dalam pemberian mas kawin, yaitu pada masyarakat umum, itu sudah ditetapkan oleh Dewan Adat pada waktu itu bahwa seorang perempuan dari keluarga umum itu dia harus dibelis atau diberikan penghargaan kepada keluarganya itu sebesar 3 ekor kerbau betina plus 1 anak. Itu harus ada. Kalau keluarganya dia dalam tingkatan atau dalam strata di dalam masyarakat itu dia bertindak seperti vetor atau dulu mungkin ya temukung. Itu dia sudah ditetapkan itu 7 ekor betina plus 1 anak. Lalu dari keluarga bangsawan, khususnya keluarga bangsawan yang bukan turunan langsung dari raja itu ditetapkan itu 15 ekor betina. Dan semua itu kerbau. Lalu anak raja atau turunan langsung dari raja turun-temurun itu 30 ekor betina. Dan ini tanpa syarat. Artinya bahwa keluarga perempuan nanti tidak punya kewajiban untuk membalas apapun. Ini dia tanpa syarat harus dipenuhi.
0: Jika beli sebagai mahar sudah disepakati, maka dapat dilanjutkan ke tahap peminangan atau pengantaran belis ke rumah calon mempelai perempuan.
1: Setelah itu, tahap yang ketiga, baru kita masuk ke tahap peminangan. Ya. Tahap peminangan itu sebenarnya sudah lebih banyak kepada hal-hal yang sangat bersifat ya seremonial lah, karena itu kita datang dan pembicaraan adatnya sudah selesai, kita hanya memberikan ya, menyerahkan belis-belis itu sesuai dengan permintaan.
0: Setelah tahap pengantaran belis telah selesai, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu perkawinan adat atau dalam bahasa setempat disebut dengan terang kampung. Dan rangkaian upacara perkawinan itu akan selesai dengan diantarnya mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki oleh kedua keluarga besar.
1: Setelah pengantaran belis, di situ dibicarakan tentang saat mana perkawinan itu berlangsung. Perkawinan adat itu berlangsung yang disebut dengan terang kampung ya. Di situ dinyatakanlah pada seluruh masyarakat bahwa kedua pasangan ini sudah resmi menjadi suami istri. Besok harinya baru dilakukan acara pengantaran, atau kalau zaman sekarang orang bilang lari bruit.
0: Pendengar, perkawinan bagi masyarakat Rotendao tercermin lewat ungkapan mereka, Baana Kulahaba Babongik, atau dapat melahirkan dan mencintai keluarga besar.

Monas, Monas, Monas, Monas ya. Enggak cuman punya apa namanya? Transjakarta ya. Transjakarta Halte Monas, tapi nanti bakal punya stasiun MRT, Abang Po MRT ya. Yang mana ini nanti juga ini ya bisa kita nikmatin Abang Po buat transportasi ya, bertransportasi alias naik transportasi umum Abang Po. Nah, untuk progresnya Abang Po, oh udah cakep ya, kemarin udah rame tuh katanya stasiun MRT Monas tuh yang bakal jadi estetik Abang Po ya. Karena di atasnya ada kaca gitu ya Abang Po ya, yang langsung ada sinar mataharinya. Terus juga ini Ayo dapat dari apa namanya JKT Info, udah cakep nggak Bang Po nih, tinggal finishing finishing aja nih, entah nyalain nyalain AC dicat gitu ya. Terus juga udah cakep ya, udah ada dikasih lantainya, tangganya udah ready gitu, liftnya juga udah. Jadi ya bisa dibilang ini stasiun MRT ya di Monas ya, di mana pembangunan MRT Jakarta fase 2 A rute Bundaran HI Kota ini udah mencapai 61,80% Abang Po per Rabu kemarin tanggal 22 Juli 2026. Nah, progres yang paling dikebut ini yaitu stasiun MRT Monas Abang Po, karena bakal punya dua lokasi entrance ya, dan juga ada skylight entrance juga nih Abang Po, yaitu atap jendela transparan yang berbentuk bulat buat nyalurin sinar matahari Abang Po secara langsung ke area lobi bangunan Abang Po gitu, lorong bawah tanah ataupun pusat transit ya. Jadi kalau misalnya di langit ada matahari, di langit ada bintang, bisa kelihatan tuh Abang Po di situ ya. Jadi udah cakep Abang Po ya. 61 berarti tinggal berapa persen lagi tuh Abang Po? Hitung udah matematikanya. Tinggal 39% lagi dah ya. 61, sekian sekian tadi ya. Berarti udah 62 berarti 38% lagi Abang Po. Kita doain aja dah ya, biar cepat kelar ya. Apa namanya, biar bisa semua nikmatin fasilitas stasiun MRT Monas dan juga rute blok M lagi, rute Bundaran HI Kota dari MRT fase 2 ini.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Propat FM Surabaya Budaya Jakarta Bangko. Di sekarang-sekarang ini udah masuk musim panas ya Bang Po, kemarau gitu ya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan ya Bang Po, bisa aja terjadi yang namanya banjir rob ya. Khususnya di wilayah pesisir nih Bang Po nih, di wilayah pesisir Jakarta. Ini buat Bang Po yang tinggal di pesisir Jakarta, diimbau nih Bang Po buat tingkatin kewaspadaan sama potensi banjir rob Bang Po. Yang mana diprediksi ini bakal berlangsung selama 9 hari ya Bang Po. Mulai dari tanggal 23 berarti kemarin ya, 23 Juli sampai tanggal 31 Juli 2026 Bang Po. Dan ini diprediksi berpotensi menerjang beberapa kawasan pesisir Jakarta Utara kayak Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Kalibaru, Cilincing, Marunda, Muara Angke, Tanjung Priuk, sama wilayah Kepulauan Seribu nih ya Bang Po. Jadi kudu diantisipasi ya Bang Po ya, biar apa namanya barang-barang gitu ya yang berpotensi kena banjir bisa diangkut dulu nih ya Bang Po ke tempat yang lebih aman. Nah, pasang air laut ini bisa ngeganggu aktivitas harian masyarakat juga Bang Po di sekitar pelabuhan dan juga pesisir. Dan buat kita Bang Po, warga yang di pesisir ya, khususnya yang di wilayah terdampak, diimbau juga buat selalu siaga. Jadi selalu utamain keselamatan dan saling ningkatin reminder atau ngingetin satu sama lain ya Bang Po ya. Gitu. Supaya siap-siap nih. Gitu, khususnya barang-barang sih intinya Bang Po, biar enggak rusak, biar enggak hilang begitu ya Bang Po ya. Jadi itu tadi ya, ada beberapa titik ya atau juga wilayah kawasan yang berpotensi banjir rob di tanggal 23 sampai tanggal 31 Juli 2026, Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, terus juga Kalibaru, Cilincing, Marunda, Muara Angke, Tanjung Priok, dan kawasan Kepulauan Seribu.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Perawat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pop. Masih bareng ada Ejority ya. Ada Bang Ricky, hari ini lagi enak badan, kayaknya gak kerja. Mau kerja tadi tapi males. Oke, siap dah. Mudah-mudahan cepat sehat ya buat Bang Ricky dan juga buat Bang Pop yang lagi kurang enak badan hari ini. Dan yang hari ini jualan terus juga gawe, tetap semangat Abang Po. Kita masih temenin Abang Po sama cerita-cerita yang bakal kita bagiin di 0812 11 24 928. Buat Abang Po yang mau cerita boleh banget di siang hari ini Abang Po, sampai nanti jam 3 sore barengan AJ Jority ya. Di hari ini hari Jumat ya, tanggal 24 Juli 2026.

0: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
1: Iya nih Mina. Aduh, tiap hari ayo narik jaring, yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
0: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
1: Bener banget tuh Mina. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
0: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
1: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
0: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
2: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Promot FM Surabaya Jakarta Bang Po. Masih bareng ada Jority ya di Jakarta Buya Cerite. Bang Yuli, hari ini panas banget Bang ya. Untung udah kelar nyuci, udah dijemur, ntar tinggal nyiapin makan siang buat anak aja balik dari aktivitasnya. Oke, siap. Makan siangnya mau masak apa Po? Seru kali ya kalau yang bekuah-bekuah ya. Bayam Po, seru Po. Bayam pakai jagung, terus habis itu ininya lauknya ada tempe, tahu digoreng tepung, pakai sambal dapet. Udah segitu aja udah mantep ya. Disyukuri aja apa yang kita dapat Abang Po di makan siang hari ini Abang Po ya. Biar kita jadi tenaga ya, biar jadi berkat buat kita dah, biar bisa jalanin aktivitas di hari ini. Semangat dah ya. Buat yang jualan, buat yang kerja Abang Po, semangat ya.

0: mengenal bangunan bersejarah. Monumen Kapal Selam adalah salah satu monumen di Surabaya yang terletak di Embong, Kaliasin, Genteng, Surabaya. Monumen Kapal Selam KRI Pasopati 410 adalah salah satu armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet pada tahun 1952. Kapal selam ini digunakan dalam pertempuran Laut Aru di Irian Barat dengan tujuan untuk membebaskan penduduk Irian Barat dari tindasan penjajahan Belanda. Dalam rangka memperingati perjuangan pahlawan Indonesia pada pertempuran Laut Aru, maka kapal ini dijadikan monumen. Kapal dipotong menjadi beberapa bagian ruangan, salah satunya untuk museum dan untuk gedung pemutaran film sejarah tentang proses peperangan saat tentara Republik Indonesia melawan penindasan Belanda di Lautan Aru, Irian Barat.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 11.
2: Abang Pot tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah Rusun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara berhasil dibersihkan hingga tuntas setelah dilakukan pengangkutan intensif selama kurang dari 10 hari kerja. Pembersihan dilakukan sejak 14 Juli hingga kemarin maksud kami, dengan mengerahkan satu alat berat serta 2 hingga 3 truk sampah sebesar setiap harinya. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edi Mulyanto mengatakan seluruh tumpukan sampah yang sebelumnya mencapai hampir 2 meter lebih berhasil diangkut sebanyak 21 rit menurutnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional menargetkan pendaftaran 10 tanah ulayat milik masyarakat hukum adat di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur pada 2026 untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik pertanahan. Staf khusus bidang reforma agraria Kementerian ATR BPN, Reska Oktaberia, mengatakan tanah ulayat memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual sehingga perlu didaftarkan sebagai bentuk perlindungan hukum. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po jam 11 ya. Nanti kita bakal masuk ke ini ya, obrolan UMKM ya, di teras UMKM Bang Po di hari ini. Gimana nanti kita bakal ngobrol ya. Kita ngobrol barengan owner dari Cenak Ayu Abang Po. Nanti kita ngobrol kayak gimana obrolannya, dan juga buat Abang Po yang mau apa namanya, tips-tips mungkin atau juga cara buat jalan usahanya, boleh nanti ya Abang Po bisa kirim pertanyaan via WhatsApp di 0812 11 24 928.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.

0: Bang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Promot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita udah masuk ya di segmen Teras UMKM di siang hari ini, Abang Po ya.

0: Iya, ini kalau boleh diceritain nih awal mulanya tuh gimana nih, Pok? Nih kapan mulainya bikin cenak Ayu ini?
1: Oke, Cenak Ayu itu berdiri dari tahun 2022. Dari sebelumnya itu di tahun 2013 di Jawa Tengah, kemudian pindah di Jakarta di tahun 2022.
0: Oke.
1: 2023 itu kita mulai gabung tuh di Jaktrainer. Nah, dari situ mulailah tercetus nama Cenak Ayu itu seperti itu, Bang.
0: Kenapa namanya Cenak Ayu dan artinya apa itu, Pok? Cenak Ayu.
1: Sebenarnya simpel sih, Cenak Ayu itu sebenarnya singkatan cemilan enak. Cemilan enak, Bang.
0: Iya,
1: Karena waktu
0: iya,
1: itu
0: iya.
1: kan kita tadinya namanya Ayu Snack and Catering, karena atas nama itu sudah banyak yang pakai, jadi kita terkendala untuk haki kan. Jadi dirubahlah apa gitu yang enak ya. Terus akhirnya kita kepikiran, ya udahlah ini karena lebih banyak di cemilan ya, ya udah kita bikin cemilan enak. Singkat tuh, jadi cenak-cenak awal agak aneh, tapi lama-lama enak ya didengernya gitu.
0: Ya benar ya, jadi apa namanya kepikiran namanya cenak Ayu, cenak cenak cenak apa itu cenak tuh, jadi kan orang penasaran gitu ya. Berarti tadi udah dari tahun 2000 berapa sebelum pindah ke Jakarta, Po?
1: Dari tahun 2013.
0: 2013. Oke, baru 2022-nya fokus di cenak Ayu gitu ya.
1: Iya, di
0: Oh, oke,
1: Jakarta.
0: okay, siap. Nah, apa yang bikin Po tuh berubah haluan dari tadi catering sekarang ke apa namanya snacks gitu, Po?
1: Ya, tadinya kan di awal-awalnya itu kita kan merasa susah ya ngasih anak-anak cemilan sayuran, makan sayuran itu kan susah. Terus kita sendiri juga berasa kalau makan sayuran banyak-banyak itu kalau kagak dipecel atau karedoknya agak susah ya. Kita makannya dalam porsi banyak. Nyarilah itu apa ya supaya sayuran ini digemarin juga mudah dikasih makan buat anak-anak. Juga kita orang dewasa itu makan sayur nggak ribet-ribet amat, simpel tapi gampang makan sayuran gitu loh. Jadi kepikiran lah ngolah sayuran ini dijadiin keripik, dijadiin stik, jadiin cemil-cemilan gitu, Bang.
0: Dan ini untuk variannya sayur-sayuran ya, Po, lebih banyak ya, kayak stik
1: Iya,
0: bayam.
1: ada sawi, bayam, iya, wortel, iya.
0: Oke. Nah, untuk mulanya awalnya bikin ini kan sayuran ya, Po, ya. Jadi kan kudu ada prosesnya gitu ya. Itu berapa lama, Po, ngadain uji coba dulu tuh sebelum akhirnya jadinya si stik bayam, stik wortel dan yang lainnya tuh, Po?
1: Iya sih, harus ada try dan error dulu ya. Banyak lah awal-awal bikin itu pertama kali yang dibuat itu keripik bayam. Awal-awal itu belum paham banyak-banyak teknik mencampur tepung, terus teknik bagaimana supaya minyaknya nggak terlalu keluar-keluar gitu ya, yang nggak lebih kering, lebih crispy. Ya bolak-balik sih mix errornya itu sampai ya, tapi sembari dijual sih, sembari ditawarkan ke pasaran, walaupun dalam versi tetangga, versi maknya teman-teman anak sekolah gitu ya. Tambah lama kan kita belajar tuh bergabung di beberapa pelatihan yang diadain BUMN ke atau dari beberapa support dari dinas gitu ya. Jadi ketemulah kita tuh ngolah-ngolah sendiri, coba error, paling terakhir ketemulah adonan atau mix tepung yang paling pas dan cara pengolahan yang paling pas gitu deh. Awalnya pakai terigu itu kalau yang buat stik wortel, stik bayamnya itu, tapi karena kesini kan orang udah mulai mulai aware untuk sehat ya,
0: Iya,
1: pada carinya
0: betul.
1: gluten free gitu kan. Kita olah lagi lah, kita mikir lagi apa yang paling pas gitu ya dengan sayuran ini. Tetap enak, tetap renyah, dalam waktu simpannya juga lebih lama. Kita pakai tepung sagu lah untuk itunya tuh, untuk stik bayam, stik wortelnya tuh. Jadi kita bisa angkat tuh gluten free gitu deh, Bang.
0: Oke. Jadi setelah banyak lakuin uji coba, trial
1: Ya
0: error
1: kurang
0: ya.
1: lebih setahunan lah, setahunan sampai ketemu formula yang paling pas.
0: Ya, jadi apa namanya nggak sebentar gitu ya, abis
1: Enggak, iya
0: jalanin
1: ya,
0: trial
1: banyaklah
0: errornya.
1: ditolak-tolak, iya.
0: Jadi udah apa namanya udah ngerasain dah ya ditolaknya bagaimana gitu ya,
1: Iya,
0: Po.
1: karena kan keripiknya saat itu kan masih belum kering banget, belum crispy. Masih banyak minyak-minyak yang jatuh-jatuh tuh.
0: Betul. Jadi orang apa namanya, ih kok ini berminyak gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah enggak ya, Po ya.
1: Ya, sekarang udah lebih crispy, lebih tahan lama. Karena kan keripik bayam juga

0: tinggi ya, dia nggak bisa di spinner. Jadi kita harus pakai teknik dua kali gitu loh.
1: Jadi prosesnya juga nggak sebentar juga ya untuk apa namanya sampai dia jadi keripik ya, Pok ya. Kudu ada proses lagi gitu, nggak instan, nggak kayak bakso aci tinggal kasih air doang ya udah jadi gitu Abang Po. Nah terus apa namanya ini kalau kita mau runut lagi ke belakang, emang empoknya dulu dasarnya emang demen dagang, demen masak, atau memang karena nerusin aja nih Po dulu nih dari catering sampai sekarang di apa namanya Cenak Ayu ini?
0: Iya sih Kak, sebenarnya memang pada dasarnya memang senang bisnis, jadi nggak bisa diem juga. Jadi begitu pindah ke Jakarta juga, awal masih kayak orang baru pertama datang gimana ya, lihat kanan, lihat kiri, menengok suasana gitu ya. Tapi jiwa usahanya itu meronta-ronta tuh, tetap terus pengen sesuatu bisa buat orang lain. Dan kebetulan pas gue jalan tuh sekitar sini tuh banyak kebun bayam Bang. Jadi banyak yang tanam jadi lahan-lahan tidur itu pada ditanamin petani itu pakai kacang panjang, kacang tanah, bayam, kangkung, sawi gitu. Nah gue pikir kan ini banyak kebun yang di sekitar tempat gue nih ya, cuman sekedar mereka kirim aja ke pasar gitu ya. Kadang kalau misalnya kembaliannya kan udah layu itu kan gak bisa diolah lagi. Nah gue mikirnya kayak mana nih supaya sayur-sayur ini bisa jadi bahan olahan yang bisa lebih lama gitu loh. Jadi dia bertahannya bisa lebih dari 6 bulan, bisa dinikmati orang lebih luas lagi, enggak cuman sekedar dijadikan sayur tumis doang. Ya itulah. Makanya di situ gua mulai kepancing tuh, mulai istilahnya ah gua pengen nih bikin sesuatu yang misalnya memberdayakan petani yang ada di sini juga lah, biar buat tambah-tambah mereka juga, nggak cuman dibawa ke pasar gitu aja gitu Bang.
1: Oke, jadi nggak cuman buat apa namanya keuntungan diri sendiri, tapi bawa ngajak kerjasama juga sama petani di sana ya Po.
0: Ada petani sayur.
1: Nah terus awal itu kan awal mulanya Empo buat ngajak tuh gimana, mereka ada yang ragu-ragu nggak tuh Po tuh?
0: Karena mereka merasa awalnya itu akunya beli putus, dan mereka merasa gak ada masalah buat di mereka ya, tidak mengurangi istilahnya permintaan mereka ke pasar-pasar. Jadi mereka malah tambah seneng lah istilahnya, karena ada yang serap lebih banyak selain dari cuma dikirim ke pasar atau pengepul-pengepul. Kan mereka kalau di pengepul-pengepul itu jauh dibeli dengan harga murah banget. Nah sementara di aku yang penting mereka kasih bayam aku sesuai dengan ukuran standar kualitas aku. Terus mereka jual itu dengan patokan tanpa pakai pestisida ya, mereka tuh nggak pakai pupuk-pupuk gitu ya Bang. Jadi memang langsung ditanam di tanah tahanan lahan seperti itu aja, dengan pengolahan yang masih tradisional. Nah, gue mereka minta ke mereka itu bayam yang ukuran standar ke aku ya, yang biasa aku pakai. Nah, dibayar dengan harga jual yang lebih dari mereka jual ke pengepul gitu Bang.
1: Nah, ini untuk daerahnya daerah mana nih Pok nih? Untuk Pok tinggal sama petaninya itu daerah mana?
0: Di daerah Pik Penggilingan Bang.
1: Oh di Penggilingan.
0: Iya di Penggilingan Bang. Itu adalah lahan tidur ya. Katanya sih punya perusahaan apa itu. Tapi ada yang memanfaatkan sih. Dimanfaatkan untuk ditanam sayur-sayuran itu. Ada 4 titik sih Bang di sini.
1: Jadi bagus ya. Manfaatin lahan kosong, gak lahan tidur, dimanfaatin gitu ya. Apalagi ini juga dikirimnya mereka ke pasar juga ya gitu ya, bukan
0: support mereka tetap ke pasar.
1: Terus juga Empo juga ya hitungannya juga apa namanya ngebantu mereka nih gitu ya, buat nambah lagi untuk stok ke mereka kemana lagi selain ke pasar gitu. Siap. Nah itu untuk bayam ya Pak ya. Kalau untuk yang lainnya kayak misalnya wortel, terus juga yang lainnya sawi itu gimana, sama atau gimana?
0: Kalau bayam sama sawi dari sini sendiri, kalau wortel sama brokoli itu tetap kita dari Bogor, tetap dikirim dari sana. Jadi kita tetap pakai yang dari pasar induk sih kalau itu. Jadi kita udah ada memang langganan khusus, jadi mereka udah tahu buat kita tuh kualitasnya yang kayak gimana gitu. Jadi, karena kalau di sini kan memang tetap nggak bisa ya kalau untuk wortel, paling kacang panjang gitu.
1: Jadi ada bedanya gitu ya. Jadi apa namanya harus dimengerti juga nih Abang Po nih ya. Kalau misalnya punya usaha kayak Po Ayu juga nih, untuk pilih produk, pilih bahannya juga yang apa namanya benar-benar bagus juga gitu ya. Bukan berarti yang lain nggak bagus gitu ya. Ada maksudnya yang pas gitu ya sama takaran kita gitu ya, Po E. Jadi nggak sembarangan nih gitu nih Abang Po nih. Apalagi kan ini jualnya kan emang pengennya biar anak-anak juga demen sama sayur ya, Po E.
0: Iya sih, supaya mudah gitu loh ngasih mereka makan sayuran.
1: Siap dan juga enak gitu tuh Abang Po, apa namanya sayurnya gitu. Terus kalau apa namanya dari itu kan dari ini ya apa namanya dari bahan-bahannya, dari sayur-sayurnya segala macam gitu ya. Nah kalau untuk awal mula tuh Po tuh, itu kan tadi awalnya ya kita sekarang udah seiring berjalannya waktu udah nggak berminyak lah ya gitu ya. Nah sekarang udah apa namanya perubahan-perubahan yang dialami gitu Po, perkembangannya dari dulu sampai sekarang nih 2022 sampai 2026 udah ada apa aja nih Po nih ya buat jalanin usaha Cenak Ayu ini Po?
0: Oh, udah banyak sekali ya berubahnya ya. Kalau dulu kita cuma sekadar industri rumah tangga, tanpa mikirin izin, tanpa mikirin apa. Sekarang sudah terdaftar di NIB, terus kita juga sudah ada PRT-nya, sudah ada halalnya, juga kemasannya juga sudah jauh berubah. Kalau dulu masih kemasan yang plastik biasa, kemudian pakai berubah jadi aluminium foil yang dikasih stiker. Terus sekarang udah alhamdulillah tuh sudah full print dan penyebarannya bisa jauh menjangkau ke luar juga bisa. Sekarang udah ada pengiriman yang ke Semarang, kemudian ke Lampung. Juga sekarang sudah ada di beberapa di Transmart, di Familimart gitu Bang.
1: Oh gitu, ini mantap. Ntar coba main-main, ntar ada nggak ya? Kalau di
0: boleh, Abang.
1: Dekat kos ada
0: di
1: tuh.
0: Central Park ada, di Kokas ada Bang, di Transmart. Di Familimart tuh juga ada tuh, yang di Smesco.
1: Oh Smesco,
0: Oke.
1: Kirain yang di ini apa di beberapa apa namanya store yang lainnya gitu. Jadi ke Smesco ya kalau untuk itu ya dan juga di Mall CP sama Kokas tadi ya Po ya.
0: Di
1: nah itu
0: transportnya
1: bisa masuk Kokas sama CP itu. Oh iya bisa masuk ke supermarket kayak gitu tuh gimana cara itu Po tuh?
0: Ya awalnya kita ada kurasi-kurasi gitu, sering ikut-ikut kurasi gitu ya. Jadi sama tetap aja kita kasih sampel, kita kasih ini. Mereka juga karena waktu itu kita masih belum sempurna mungkin ya berapa kali penolakan juga sama Bang, tapi mencoba lagi terus mencoba lagi kita kasih semakin baik semakin baik. Jadi masukan dari kurator itu kita jadikan bahan pertimbangan dan bahan untuk kita berubah gitu loh Bang.
1: Jadi
0: sekarang ini udah jauh lebih sempurna dari sisi packaging juga penampilan, jadi lebih pede gitu Bang.
1: Jadi kalau ada yang ngasih saran kritik itu harus kita terima ya Po ya, untuk yang mana
0: iya
1: perubahan buat kita supaya lebih bagus lagi, bukan ada orang ngasih kritik dikata orang gak suka sama kita. Enggak ya, malah justru orang sayang sama kita gitu ya, buat bantu kita nih apa apa yang perlu dirubah-dirubah gitu ya Pak E.
0: Iya lah,
1: karena kan ada orang kayak
0: kita harus
1: begitu.
0: Terima.
1: Masa dagang gak mau terima kritikan gitu. Iya, siap kalau gitu. Pak ini ada yang nanya nih Pak nih. Ini dari, ini siapa nih? Oh ini dari Mpok Yuli di Bekasi. Mpok Yuli mau nanya, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo, Mpok Ayu. Mau nanya dong, itu kalau untuk apa namanya awal mula ngetes untuk ketahanannya, untuk produk-produknya itu butuh berapa lama tuh Pok waktu itu sampai akhirnya nemu apa racikan yang bikin si snacknya atau stick wortel stick bayamnya itu tahan gitu Pok?
0: Kalau kayak gitu kita bisa melakukan uji lab. Untuk cara cepatnya uji lab ya sebenarnya. Tapi kalau untuk cara sederhananya, kalau awal-awal Cenak Kayu dulu coba-cobanya itu, jadi produk kita itu kita taruh di misalnya di toples tertutup. Kita biarkan dari mulai, ya kita bikin beberapa toples, 3 lah paling enggak, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah masing-masing kita amatin tuh, berubah rasa kah, berubah bau kah, atau lain sebagainya. Nah misalnya waktu itu kan kalau untuk khusus di keripik bayam ya, karena itu barang goreng-goreng, jadi kendala minyak itu kan cepat berubah ke warna sayuran ya, apalagi olahannya sayuran, jauh lebih cepat lagi. Nah kita berusaha pakai obat minyak-minyak yang katakanlah saat itu ya coba Sanko, coba apa sampai akhirnya khusus untuk si bayam itu kita pakainya Barkol ini.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi ada merek khusus juga ya?
0: Iya, kita pakai Barkol terakhirnya untuk khusus untuk yang keripik bayam karena dia kan nggak bisa di spinner. Tapi kalau untuk yang lain kita pakai Sanko karena memang sudah kita banding-bandingin lah.
1: Jadi emang ini ya prosesnya panjang ya, Pok ya, nggak ini ya, nggak singkat juga, nggak sampai ke minyak-minyaknya juga ada khusus, ini khusus buat bayam, ini khusus yang lain nih gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi nggak nggak yang biasa-biasa aja nih Abang Pok gitu. Siap deh kalau gitu. Apa namanya? Udah kejawab ya Mpok Yuli ya. Kali aja Mpok Yuli mau bikin mau bikin sayur apa gitu Pok ya. Sayur apa mau dijadiin keripik bisa ada tuh ya. Siap dah. Terus juga nih, oh ini ya dari Mpok Rose di Pasar Minggu. Selamat siang Bang Jojo, Mpok Ayu. Mau nanya dong, kalau untuk awal-awalnya apa tuh kritik yang disampaikan dari pihak-pihak kayak Transmartnya atau juga dari kuratornya untuk Mpok bisa memperbaiki kualitas dari usahanya atau produknya gitu. Waktu itu apa tuh Pak ceritanya? Waktu itu si bapak ini bilangnya gini gitu mungkin.
0: Iya, kebetulan aku itu ada beberapa kali ikut kurasi dan sering malah. Jadi kalau masih saat itu tuh kadang mereka itu yang para komplain tuh pada saat itu keripiknya masih kurang crispy. Terus kemasannya itu masih belum memenuhi syarat mereka. Karena kan kalau untuk di supermarket itu kan harus lebih menjaga ketahanan untuk si produk, juga keamanan untuk dikonsumsi kan dalam jangka panjang. Karena kan mereka nggak mungkin terima produk yang dalam waktu pendek, paling nggak jangka panjang masa kadaluarsanya 6 bulan minimal kan. Nah itu ya kita harus tanpa tetap berprinsip dari awal tidak menggunakan bahan pengawet. Jadinya memang kita mencoba formulasi aja. Sampai akhirnya mereka, saya di Transmart itu 3 kali ikut kurasi, ditolak. Waktu itu bilang karena masih kurang, terus ketahanannya masih belum, saya masih belum bisa menjamin sampai 6 bulan. Terus yang kedua, rasa sama kualitas sudah bagus, tapi kemasannya masih yang aluminium foil yang kasih stiker. Mereka masih rasa itu kurang. Lalu sampai terakhir ini, sempurna, sudah ada baju, sudah apa, kemasannya sudah berubah sesuai dengan yang mereka mau, ada nilai gizi, ada izin-izin yang mereka perlukan, sehingga akhirnya lolos, seperti itu sih Kak.
1: Jadi panjang ya, dari misalnya masih kurang crispy segala macam gitu ya Mpok Rose ya, jadi harus tahan nih kuat-kuat mental gitu ya Pak istilahnya.
0: Iya, coba aja terus, jadi jangan satu kali kita ditolak itu
1: langsung layout gitu ya Pak,
0: berarti memang produk gua nggak pantas nih disemarakin, nggak ada. Selainnya kita aja yang terus berusaha sampai produk itu layak dan pantas untuk dikonsumsi oleh banyak orang. Itu sih kita tekadnya seperti itu, belajar lagi, belajar lagi, cari tahu gitu. Yang tahu produk kita kan diri kita ya.
1: Betul. Pokoknya jangan takut deh buat nyoba gitu ya, istilahnya gitu ya.
0: Iya.
1: Siap. Jadi jangan langsung meleot gitu ya. Setelah dapat kritikan, ih kurang nih lalalalala. Kok begini kemasannya? Jangan gitu Abang Pok ya, tetap harus jadi motivasi gitu. Oh gue harus nih bisa nih kayak gitu ya. Siap deh kalau gitu. Terus juga dari 2022 sampai sekarang 2026 untuk Cenak Ayunya nih Pok nih. Pengiriman terjauh itu kemana biasanya Pok?
0: Masih di dalam skala nasional sih ya Bang, karena misalnya pengiriman terjauhnya itu ke Semarang, ke Lampung, ke Kota Bumi, ke daerah Metro, kemudian Bandung. Karena kita juga ada beberapa kerjasama juga ya dengan BUMN gitu ya, kayak untuk permintaan mereka kayak kebutuhan-kebutuhan untuk kayak paket ASN gitu. Dan itu tidak hanya untuk di dinas di Jakarta aja. Kebetulan kemarin juga ada buat kebutuhan hampers mereka yang ada di BCA Syariah yang cabang Bandung. Jadi selain yang di Jakarta, kemudian ya buat paket ASN di PPK UKM kayak gitu sih. Nah kalau untuk ke Semarangnya itu masih masuk ke pusat oleh-olehnya mereka aja kak. Nah next ini ke depan ini rencana saya mau saya masukin itu pusat oleh-oleh yang ada di Jogja, walaupun bayam ini kan nggak sama dengan keripik-keripik lainnya ya, maksudnya familiar. Kalau orang kan keripik pisang, keripik singkong itu kan lebih familiar ya. Yeah. Jadi memang memang butuh effort untuk edukasi produk sih, seperti itu.
1: Jadi biar orang juga nggak takut ya, kudu harus dikenalin dulu itu, nih.
0: Kita kenalkan dulu, gitu bang.
1: Biar nggak kaget juga, iya apa nih gitu kan?
0: Iya. Kenalin rasanya. Orang kan pasti mikirnya keripik bayam kan identik dengan daerah Bogor. Ya. Cuma kita konsepnya berbeda banget dengan yang ada di Bogor itu. Kalau di Bogor itu kan konsepnya langsung digoreng di tempat dan dimakan. Sebenarnya seperti itu sih penyajiannya. Jadi nggak sampai harus minyak-minyak itu keluar kan. Nah, sementara kita mengkonsepnya itu gimana supaya camilan itu bisa bertahan lebih dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan bahkan kan gitu.
1: Iya, dan apalagi ini cocok nih buat yang mau apa namanya ngajak anaknya buat makan sayur gitu ya, Pok ya.
0: Iya, lebih aman sih, enggak banyak enggak ada minyak-minyaknya gitu dan enggak ada bahan-bahan pengawet sama sekali. Benar-benar natural. Siap. Jadi amanlah buat anak-anak, buat bahkan digunakan oleh kita kerjasama dengan sekolah yang anak-anak autis itu di sekolah foundation di Bekasi. Itu jadi mereka tuh ada anak-anak autis, jadi mereka kan nggak boleh tuh yang cemilan yang bergurih-gurih banget atau yang berbahan terigu, itu buat mereka jauh lebih aktif. Nah mereka pesan secara rutin itu ke kita, baik itu stick wortel ataupun dari keripik bayam atau stick bayamnya gitu bang.
1: Gitu, jadi udah ada langganan tetap juga ya Pok.
0: Iya untuk anak sekolah itu.
1: Kalau itu Pok ngenalinnya gimana itu ke sekolah itu tuh Pok? Atau mereka yang
0: awalnya
1: nyari aja?
0: Sih, enggak sih, awalnya tuh karena pemasok cateringnya mereka itu kenal di kita karena sama-sama UKM ya, sama-sama UKM. Lalu adalah obrol-obrol, wah bener nih tertarik nih kalau untuk dimasukin jadi menu camilannya anak-anak yang berkebutuhan khusus nih. Kan mereka gak boleh tuh bun, katanya harus ada terigu-terigu terus gurih-gurih. Ini cocok nih gitu kan, dari situ sih, dari kenalan. Jadi kalau menurut aku relasi itu paling penting. Jadi kita misalnya bertemu, datang ke satu event atau itu, jangan cuman datang duduk apa yang kita butuhin pelatihan sudah pulang, enggak, tapi kita serap apa sih yang kita dapetin dari potensi ini selain dari ilmu gitu. Kita datang ke event ini kita harus punya kenalan lagi nih, kita harus punya relasi lagi nih. Kalaupun itu tidak menghasilkan omset atau tidak menghasilkan uang, berkumpul dengan orang-orang yang punya pemikiran dan ini yang peps positif, otomatis kita juga akan punya ilmu lah, selalu ada ilmu baru, walaupun tidak harus dari ilmu itu, tidak harus dari mentor ya. Karena sesama kita sendiri tuh bisa menjadi sebuah pencerahan gitu deh bang, kalau menurut aku ya.
1: Iya benar. Jadi ini juga berawal dari ya Mpo ikut apa namanya komunitas-komunitas, ikut kegiatan-kegiatan. Iya, jadi kenal komunitas. Sama si UKM ini ya, si pemasok catering ini ya.
0: Support makanannya untuk anak-anak itu.
1: Iya, makanya tuh Abang Mpo, apa kata apa namanya? Apa kata orang tuh, main sama tukang parfum bakal ikut bau parfumnya. Kalau main sama tukang apa jadi ikut baunya gitu kan ya.
0: Jadi betul banget itu.
1: Ikut yang benar-benar aja Bang, Mpo, ikut yang positif gitu. Jadi kalau ada pertemuan atau kegiatan juga tukeran nomor, tukeran handphone Abang Po, gitu. Jangan cuma diem-diem doang. Ntar kira musuhan nih. Kan akhirnya kayak gini nih, kayak Po Ayu bisa collab nih, bisa kasih informasi. Ini ada nih yang bisa masuk apa namanya snack atau juga cemilan sehat gitu kan nih. Ya alhamdulillah bisa manjang rezeki Abang Po gitu. Intinya relasi dan juga ya komunikasi lah kalau ada acara-acara gitu. Ikut deh gitu deh, siap deh. Po, ini kagak berasa bentar kita udah mau Jumatan. Tadi kayak juga denger-denger udah pada siap-siapan nih sono ya. Udah mau siap-siapan Jumatan. Ini mungkin terakhir juga pesan dari Mpo Ayu sebagai pelaku usaha gitu ya, buat Abang Po yang dengerin juga sekarang gitu ya, yang pengen jalan usaha. Ya mungkin semangatnya kadang naik kadang turun, mulai dari mikirin modal, terus juga mikirin produk apa yang mau dijual, terus juga kadang kalau udah nemu produk yang mau dijual suka ketemu, lah ya di luar juga sama, ada yang juga sama ya, kita produknya itu gimana itu Pak, kalau dari Mpok sendiri buat nyemangatin diri gitu.
0: Kalau buat saya, pesan buat semua teman-teman baik itu ibu-ibu ya khususnya ya yang pengen cari tambahan cuan. Ayo, semua kita bisa kok. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita belajar. Semua dari awal dari belajar dan niat untuk buka usaha itu bukan bukan tentang seberapa banyak modal kamu, tapi tentang seberapa dalam niat kamu pengen punya usaha. Itu sih yang kalau kita punya niatnya udah kuat dari awal, insya Allah apapun yang jadi tantangan kita itu bukan menjadi batu sandungan, tapi justru itu jadi motivasi buat kita untuk terus belajar, terus memantaskan diri, sampai akhirnya produk kita itu pantas untuk dikenal orang banyak dan pantas dinikmati oleh orang lebih banyak lagi kayak gitu sih. Dari diri kitanya sendiri, niat yang kuat dan semangat itu
1: niatnya
0: aja.
1: Niatnya kudu dikuatin ya, Po, berarti ya. Jadi enggak apa namanya? Entar takutnya berubah-berubah ya. Mulai dari berubah, mau usaha ini sekarang, besok berubah lagi. Mau bikin ini gitu. Entar berubah lagi. Yang penting niatnya mau jual apa nih gitu ya. Gitu ya, Po, ya. Siap deh kalau gitu. Po Ayu, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Jadi kita juga semangat juga tadi dengar ceritanya Po dari 2013 beralih dari catering ke snack dan juga dari nol lagi gitu ya buat ngenalin segala macam gitu sampai trial error untuk produknya gitu ya. Jadi kita tahu nih Abang Po nih enggak instan kalau mau jadi yang orang ada mah gitu ya. Soalnya kita bukan kita itu bukan pewaris Abang Po, kita tuh perintis.
0: Perintis.
1: Siap deh kalau gitu Mpok Ayu. Terima kasih Mpok Ayu buat ceritanya. Sehat-sehat buat Mpok Ayu, lancar buat usahanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa nyemangatin Abang Po di rumah. Sekali lagi terima kasih Mpok ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Makasih Bang Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
3: Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
4: Bapak yang mateng dari Keramat, Keramat ada di Jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat Bapak Ibu Encang Cingnya Babe Abang Empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane Bangku Bela Jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah.
5: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Berita jam 12.
1: Abang Po, Transjakarta resmi mengoperasikan bus wisata Open Top Tour rute Jakarta-Batavia yang melayani perjalanan dari Sarinah hingga Kota Tua, ditandai dengan pelepasan operasional di Jalan Kali Besar Barat Tambora, Jakarta Barat kemarin. Pada kesempatan yang sama, bus Open Dining rute Kali Besar Barat sampai Bundaran HI juga diresmikan dan dijadwalkan mulai melayani masyarakat pada Agustus 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan peluncuran rute Jakarta-Batavia melengkapi 4 rute bus wisata Transjakarta yang menghadirkan pengalaman menikmati sejarah, budaya, dan ikon ibu kota. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memulai pembangunan tanggul sepanjang 200 meter di Sungai Rongkong, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara kemarin sebagai upaya mengurangi risiko banjir. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat yang masyarakat dari ancaman banjir. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Yang mau Jumatan, udah lagi Jumatan ya Bang Po eh. Yang mau makan siang, selamat makan siang di Abang Po eh. Di siang hari ini kita temenin deh Abang Po makan siangnya ya. Sembari ngopi atau sembari ngeteh juga gak apa-apa deh Abang Po eh. Nanti masih ada cerita-cerita yang bakal Ayah bagi buat Abang Po. Jadi buat Abang Po jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Promot FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih bareng ada Juriti ya. Mohon maaf, kita habis nyeruput teh Rosella, Bang Po. Jadi agak telat dikit tadi barusannya. Kalau seger siang-siang gini kan panas gitu ya. Ada asemnya, ada manisnya gitu ya, Bang Po. Ya pakai es batu. Waduh, Abang Po. Hari ini kita pre-ngopi, Abang Po, karena udah ngeteh ya. Tapi kalau ada yang ngasih kopi sih nggak apa-apa ya. Terima aja. Kalau misalnya ada tanya, kamu mau kopi nggak gitu? Ya mau-mau aja gitu ya. Ntar kalau misalnya dia WA nih Abang Po, tapi kalau nggak ya udah gitu ya. Kita udah beli teh sih soalnya tadi ya. Gitu Abang Po, tapi kalau hari ini udah ngopi berapa kali nih? Ngopi hitam, ngopi susu? Abang Po boleh ceritain deh. Soalnya nih Abang Po nih, ternyata ada negara yang paling doyan minum kopi Abang Po di dunia gitu. Jadi apa namanya, kan emang kopi kan emang udah jadi kebiasaan sehari-hari Abang Po ya, buat pagi, siang, sore, buat di orang kita gitu Bang Po, orang Indonesia ya. Biar kagak ngantuk, biar seger ya. Jadi ternyata nih Bang Po, beda dari dugaan banyak orang juga, negara dengan konsumsi kopi terbanyak per kapita di dunia ternyata didominasi sama negara-negara Eropa loh Abang Po ya. Gitu. Biasa kan apa namanya, negara-negara yang gimana gitu kan ya. Nah, Finlandia ini apa namanya, mimpin Abang Po ya posisi ya, dengan rata-rata 12 kg per biji 12 kg biji kopi per orang Abang Po dalam setahunnya. Jadi bayangin aja ya, dalam sehari warga Finlandia tuh rata-rata bisa minum 3 kali sampai 4 cangkir kopi, bahkan enggak istirahat ngopi. gitu Abang Po ya. Jadi apa namanya, ada namanya coffee break di sono tuh, dilindungin hukum bahkan Abang Po. Jam 3 itu tuh kan tandanya buat coffee break ya. Nah, itu dilindungin di sono Abang Po gitu. Nah, terus apa namanya, dari Finlandia ada negara-negara lain juga nih yang masuk 10 besar gitu ya, negara dengan konsumsi kopi terbesar ada Abang Po ya. Di nomor 2 ada Norwegia, di nomor 3 ada Islandia, di nomor 4 ada Denmark, nomor 5 ada Belanda, nomor 6 ada Swedia, nomor 7 berikutnya ada Swiss ya, 8 Belgia, 9 Luxembourg, di nomor 10 ada Kanada Abang Po ya. Nah, terus kok Indonesia kagak ada gitu ya? Kok nggak masuk sih? Padahal ke orang kita mah saban hari minum kopi mulu tuh. Ya kayaknya ngopi duduk, ngopi HP, ngapain apa namanya, ngerumpi gitu ya biasanya. Nah, jadi kalau menurut Economy Insight Abang Po, Indonesia memang jadi produsen kopi terbesar keempat di dunia Abang Po, sekitar 5,4 juta kantong per tahunnya. Nah, tapi secara per kapita konsumsi kopi warga Indonesia masih terhitung rendah Abang Po, sekitar 0,28 sampai 1,5 kilogram per tahunnya. Nah, hal ini ya Abang Po disebabkan karena populasi Indonesia itu gede banget Abang Po ya, sekitar 270 lebih juta jiwa Abang Po. Nah, sehingga rata-rata per orang tuh terlihat

lihat lebih kecil ketimbang negara-negara Nordik, Abang Po, yang populasinya sedikit begitu, Abang Po. Tapi kalau Abang Po sendiri hari ini minum kopi apa nih? Kopi susu, kopi hitam, atau kopi pahit, boleh dah diceritain Abang Po ya di 0812 1124 928. Abang Po lebih demen ini khususnya buat yang minum kopi ya, Abang Po ya, demennya kopi susu, kopi hitam, ya, kopi hitam yang pakai gula atau kopi pahit, Abang Po.

0: lu cakep banget dah pakai kebaya Betawi, anggun bener.
1: Hehehe, makasih Leha. Kebaya Betawi bukan cuma soal penampilan, tapi juga ngingetin kita buat bangga sama budaya sendiri.
0: Bener tuh, motif sama modelnya juga khas, dipadu kain batik jadi makin elegan.
1: Iya, biar kata nih zaman udah maju, kebaya Betawi tetap keren dipakai buat acara budaya atau resmi.
0: Makanya kita jangan sampai malu pakai kebaya, justru harus ikut ngerawat sama ngenalin budaya Betawi ke generasi berikutnya.
1: Setuju, Ha. Budaya bakal tetap hidup kalau kita semua bangga dan mau ngelestari ini.
2: Kebaya Betawi bukan sekedar busana, tetapi identitas budaya yang harus kita banggakan dan lestarikan.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Ada Mpo Sartika yang katanya kalau Mpo Sartika lebih ke kopi Americano, alias kopi hitam, kopi hideung pahit ya. Siap ya, itu kalau pagi ya, dan itu juga minum sekali sekali aja. Siap. Tapi nggak nutup kemungkinan minum susu, kopi susu juga enak kok ya, kopi susu gula aren katanya. Siap, terima kasih buat Mpok Tika ya. Buat Abang Po yang mau cerita boleh ya, dikasih tahu aja di 0812 11 24 928. Abang Po kopinya kopi apa nih ya, kopi pahit, kopi hitam pakai gula, atau benar-benar kopi apa namanya pakai susu, kopi susu ya. Yeah. Gitu. Boleh ceritain ya Bang Poy di 0812 11 24 928. Tapi kayaknya apa namanya? Ay juga kalau kagak minum kopi sehari ya Bang Poy, bawaannya ngantuk ya, yeah. Kagak tahu kenapa ya. Bang Poy juga gitu, enggak ngerasain enggak ya? Yeah. Yang kagak ngopi gitu ya. Yeah. Apa dari pagi udah padet banget nih, misalnya udah bebenah dagangan atau juga mesti ke metik ape gitu kan ya, itu kagak ngopi sehari bawaannya ngantuk apa lemes gitu. Boleh ceritain ya di 0812 11 24 928.

0: matur ah.
1: Es degan enak nih kayaknya.
2: Shh. Mau dong.
1: Mau es degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin. Huh?
2: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
2: Hah?
1: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
2: Oh.
1: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

Pak Iwan Santoso bilang katanya kalau di Kemayoran cuacanya panas banget ya. Ini kirimin foto. Oh ini kebun pisang. Boleh kali Pak Iwan kalau misalnya udah mateng ya digoreng bawa ke sini. Digoreng kipas ya atau pakai sambal roa enak. Jujur li Abang Po ini baru kemarin nyobain pisang goreng pakai sambal roa Abang Po. Pas nyobain secolek gitu ya. Ada rasa ikan-ikannya daging kayak gitu kan ya. Terus habis itu Ayi ngobrol sama teman Ayi gitu. Ini roanya tolong jangan dicolek lagi. Kenapa emangnya? Enak buat makan nasi. Ya udah buat besok. Taruh dah di kulkasnya dia gitu ya. Ntar baru Ayi ambil ntar malam gitu Bang Po. Gitu. Malam nyemil pisang goreng pakai sambal roa, enak Abang Po, enak ya, baru pertama kali juga, aneh tapi enak gitu, kecuali kayak pisang goreng pakai saus sambal, waduh itu juga belum pernah tuh Abang Po, cuman ada emang gitu teman Ayah juga makan pisang goreng pakai saus sambal, tapi kalau pisang goreng pakai sambal roa best sih itu Abang Po, jadi perpaduan antara manis terus juga gurihnya ikan terus pedes ada minyak-minyaknya gitu ya. Enak. Dan roanya nanti mau di ini diorek pakai tempe diorek pakai telur Abang Po, diorek arik gitu. Pakai nasi panas sih. Jadi lapar ya padahal kita masih kenyang gitu ya. Siap dah. Betul Bang Po. Ini udah mau masuk di pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita bakal gabung sama siaran berjaringan ya Bang Po ya, dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Kendari di siang hari ini ya Bang Po. Jadi buat Bang Po yang nanti mau berinteraksi bisa ya Bang Po. Ini kayak kita nanti bakal ngomongin makanan juga nih ya Bang Po ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya Bang Po. Nanti barengan teman-teman di Perompat Kendari ya. Temanya apa? Tungguin aja deh Abang Po ya. Ini sih kalau Aye nggak salah ya soal makanan gitu Abang Po ya. Nanti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di Perompat Network.

0: yang lain.
1: Iya, acara
0: masih
1: yang lain.
0: Masih banyak stok-stok yang lain.
1: Bener ya?
0: Bener. Ini ada.
1: Oh iya. Bang.
2: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
1: Lu kagak mau apa bang? Ape? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
2: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
1: Ragunan aja bang, yuk.
2: Ada apa aja sih di sono?
1: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
2: Iya.
1: Binatang kan banyak bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
2: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
1: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
2: Serius
1: Leha? Gampang dah bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
2: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
1: Buset dah, cuma 4.000 bang.
2: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana?
1: Nah,
2: adi maunya dah lu deket-deket
1: ya,
2: dah.
1: Bang.
2: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
1: Siap.
3: Rom 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Wo PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta menggelar program tahunan Merakit 2026 bermain, belajar dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan TransJakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga, sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya dari Perempat Jakarta di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet dengan teman kita di Pro4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo. Ya. Mungkin iya. Ini ya, dari sininya memangnya memberikan nama saya yang terlalu lengkap seperti
1: itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oh, oke, ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bangdu ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya betul.
1: Oke oke oke.
2: Jadi kalau tanpa kue itu Bang Jo itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang.
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh hadir ya.
2: Iya, Wau Derulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo selamat. Siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya. Sehat ya Bu ya?
3: Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Pro4 Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Pro4.
2: Oke, kalau dari Pro4 FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh oke, okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh tapi sama?
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya.
2: Iya,
1: pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Pro4 Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Aude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah. Oke, Bang Nabura, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK apa lagi ya Bu ya? KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional.
2: Waduh.
3: Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lihat bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya bos?
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh talang haroa.
3: Iya jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang
2: Kuningan. Hmm.
3: Sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya, ya. Dulu Risma dari Rotan kayaknya. Waktu ya. SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
3: Iya.
2: Mendulang itu kayak bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti, apa ya dibilang, menenun apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, iya. Ya. Menganyam bosara begitu. Nah ya. Itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat Harowa ya. Ya. Nah itu isinya ada cucula tompe, ada onde-onde.
3: Ada... Kalau Harowa itu isinya minimal ada 16.
2: Oh, waduh.
3: Ada 16 macam, ada yeah. Lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Mona bilang kawai. Ya.
2: Okay.
3: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
2: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Kemudian ada cucur, ada kiang-kia, ada balumbalo, ada balong-balong kiang-kia waje, ada sirkaya, ada
2: sirkaya ya. Buahnya itu
3: bukan kue sirkaya,
2: sirkaya.
3: Kue, itu kue sirkaya yeah. Yang terbuat dari okay. Telur dan gula merah yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga.
2: Telur
3: singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut.
2: Oh, agak asin tapi tidak kecut.
3: Ya, kemudian digoreng. Digoreng, okay. Dia ditusuk-tusuk, yeah. Digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiang-kia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya, itu wajib ada. Wajib. Ya, balong-balo boleh tidak masuk, kiang-kia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya, itu wajib, harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi harwanya. dan selama ini belum pernah ada harwa yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin.
2: Oh, iya iya.
3: Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuapi.
3: Iya.
2: Oh, waduh.
3: Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah harwa-harwa begini Bang Mona
3: Budaya. Karena kita sudah biasa buat harwa.
2: Sudah biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya yang ya, di acara
3: rekor muri
2: itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
3: Iya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Iya.
2: XMT itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walahualam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa Ibu ya, saya masih sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16. maksimal 16. Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe.
3: Iya.
2: Nah, oke. Okay. Baiklah Bang Una Budaya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya, pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Yeah. Oke. Dan untuk cucur atompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur atompe ini?
3: Iya. Yeah. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur atompe itu yang saya jual.
2: Oh.
3: Nah, cucur atompe itu brand cucur yang saya punya.
2: Oh.
3: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur atompe.
2: Oh.
3: Tapi sebagian itu pakai cucur atompe.
2: Semangkira ada... Saya juga baru dengar cucur atompe ini apakah sama di
3: Indonesia? Ya, jadi cucur atompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama atompe, Bu?
3: Karena saya lahir di atompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, ya, nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan saya. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Oke.
3: Harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mamalia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya Cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Cucur Latompe, waduh ini.
3: Cucur khas Muna.
2: Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin itu, oh berarti jenis cucur yang.
3: Kalau disana. Cucur sebenarnya mungkin apa ya? Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di

0: Katumpi ini apa sebenarnya? Oke, okay. Waduh, ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
1: Oh begitu, saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
0: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik Bu, nah ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
1: Karena itu tadi, harwa itu kan bagian dari tradisi.
0: Iya.
1: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak. Dan betul, setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat, itu mereka harus ada
0: cucur.
1: Harwanya.
0: Oh, harwanya.
1: Nah, setiap harwa, cucur itu harus ada.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan. Karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
0: ya, kurang ya.
1: Sudah semakin berkurang kurang, kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk, cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan, yang dianggap sudah ini. Tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih, yang sehat.
0: Iya, oke.
1: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
0: Tepung beras, betul.
1: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
0: Betul.
1: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya? Karena itu memang isi talang haroa. Nah, iya. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
0: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
1: Pasti.
0: Karena terlalu banyak.
1: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
0: Haroa, betul.
1: Tidak ada di, tidak diproduksi setiap hari.
0: Oke, iya.
1: Dan kalau
0: juga,
1: ya.
0: Kalau sekarang mungkin orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya.
1: Iya, iya.
0: Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
1: Ada yang keras. Ada yang kemudian terlalu meleot.
0: Meleot, iya.
1: Tapi mungkin cucur Latompe tidak kan?
0: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
1: Oh, belum makan. Iya, kita belum. kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah
0: Bang
1: pernah
0: John
1: makan.
0: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
1: Yeah.
0: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
1: tradisional
0: karena
1: harus
0: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
1: Jadi orang Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
0: Anak sendiri ternyata pelakunya.
1: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
0: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
1: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
0: Okay.
1: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
0: Oh, buat dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya.
1: Iya. dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas,
0: ya,
1: punya ciri khas.
0: Ya.
1: Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur,
0: betul,
1: kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa harwa.
0: Ya betul juga
1: kan?
0: Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
1: Orang hanya akan cerita soal oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada harwa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
0: Betul, betul.
1: Nah,

0: sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
1: Oh, ini memang luar biasa sekali ya. Jadi ya, bicara soal yang namanya kue tradisional dan makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang.
0: Iya.
1: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu merujuk kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
0: cucur,
1: mereka tidak suka karena,
0: atau dia bertanya, kue apa ini, kue apa ayah?
1: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
0: dan itu sehat.
1: Dan itu sehat, betul juga.
0: Iya.
1: Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek kita itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
0: Mungkin
1: itu,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini Risman sudah teliti.
1: Iya, saya juga bukan, saya lihat dari keluarga saya sendiri.
0: Tapi betul ya.
1: Jadi umurnya itu bisa
0: sampai 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
1: Nenek saya 103 tahun, Bu.
0: Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
1: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
0: ya, ubi. Terjaga. Ya, betul.
1: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di ada kantofi, ada kabuto.
0: Ada kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
1: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
0: bahan kimia.
1: Bahan kimianya. Yeah. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
0: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
1: Betul.
0: Tidak ada menyemprot pestisida, tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
1: Yang lebih penting lagi itu tidak ada ya, zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
0: Oh, tidak ada.
1: Makanan cepat saji.
0: Belum ada telepon saya.
1: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
0: Pakai telepati katanya.
1: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
0: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
1: Cucur latompe.
0: Ya.
1: Oke.
0: Dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya.
1: Iya, dia langsung.
0: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
0: Kalau gerigi itu semua ada.
1: Oh, semua ada.
0: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
1: Roti, betul.
0: Atau apang.
1: Iya, betul.
0: Kalau cucur itu dia cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
1: Lubangnya.
0: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
1: Tapi orang nanti lihatnya bukan, ini donat bukan ya?
0: Bukan. Dia bergerigi. Cantik.
1: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang, mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
0: Belum lihat cucur
1: dari Muna. Saya lihat itu dari kecil sampai.
0: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
1: Oh, berarti.
0: Berarti harus cari nama Facebook saya.
1: Cucur Latompe.
0: Ya.
1: Oke,
0: nanti. Bolehlah. Klunya cucur Latompe nanti akan muncul di situ.
1: Nanti
0: ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
1: Aduh.
0: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau kita bikin wajah mungkin kita bisa bikin tulis resep, orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung. Tapi kalau cucur itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
1: Biasa pakai sendok gitu ya?
0: Iya, jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat. Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
1: Rumit sekali ternyata ya.
0: Dia apinya itu
1: bikin itu lancar tapi ternyata rumit juga ternyata.
0: Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik. Kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
1: Bongkar dapur ini kayaknya, Bu. Orang jadi tahu, oh begini cara bikinnya. Ya.
0: Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep, Bu bisa minta resepnya kadang di WA ya, atau okay. di Japri. Inbox. Ya. Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
1: Memang ini bicara soal teknik sebenarnya.
0: Ya, teknik menggoreng.
1: Teknik menggorengnya. Mm-mm. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur latompe ini banyak sekali ya Bang Jo ya. Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
2: Sudah dong.
1: Oke. Tak terasa ini kita 30 menit bahas cucur latompe saja.
3: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawa. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari. Ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Iya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Waode Rulia ya?
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru. Kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu?
3: Iya.
4: Oh, Masya Allah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susur itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya. Ya.
3: Nah, ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santannya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Farida sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa pasti ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya mau lihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Model kayak kampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Itu
3: enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini. Kobokan seng. Kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin iya, kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang, jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya, bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampai itu nggak tahu gimana caranya bikin. Itu berbentuk bulat kampung, Bu, itu. Tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu, walaupun pengetahuannya sedikit, sempit, tapi mereka, pikiran mereka itu, apa, pintar, Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Farida sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Farida lihat kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya. Okay. Itu untuk jadi menakar adonannya kayaknya.
3: Tapi kalau saya lihat juga mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. Cepat ditepung sedikit. Okay. Tapi terus terang Bu, bapaknya nggak tahu bikin.
2: Walaupun orang tua pintar bunda, bikin. Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap. Okay.
3: Di Muna bertahan berapa cuma hari? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya. Ode Rulia ya.
4: Iya, terima kasih.
1: Siap, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Halo, di Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Rismawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cegu ya di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih Bu. Gak puas dengan nanya. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, yang tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan. Ya, budaya-budaya, apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya, ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di, apa nih, di Kendari ini, Sulawesi Tenggara. Itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya. Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini, ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu, Bu, cara ininya untuk kue cucur ini. Apalagi simbol keakraban budaya ya, Bu, ya? Gitu.
4: Iya.
5: Nah, itu saja dua pertanyaan buat penyiar. Salam saya buat Bapak kita, Bapak ganteng sana, Bapak siapa namanya di Kendari tuh, Bapak Stasiun RRI Kendari ya, pokoknya salam sehat semua kru angkatan-angkatan di RRI Kendari. Itu saja,
1: terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
2: tadi, kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya
4: berapa lama
2: juga
4: ya. Kalau cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: jeler,
4: itu bisa
1: gitu ya?
4: 1 bulanan
1: karena
4: ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga.
2: Oh, okay.
4: Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
2: Oh, ini teknik pembuatannya memang agak beda.
4: Karena
2: ini.
4: ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras. Agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan.
2: Ada tekstur begitu di dalam.
4: Kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
2: Butiran-butiran beras
4: begitu. Tapi kalau yang sekarang yang cucur latompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand. Yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya lagi. Cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan jam. Cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bongkar dapur lagi nih.
4: Boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya itu, jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras. Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Lagu lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin, lemari pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
2: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
2: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
4: melestarikan cucur. Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini ya, dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
4: saya sempat di WA, Bu, ada misaingan tak? Oh, enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga kan?
4: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul, betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga ini
4: rasanya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga ya.
4: Mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya, mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
2: Boleh lagi ya.
4: Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
2: Masih direcanakan yang Risman berarti. Belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam Talang Harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam Talang Harwa dengan cara Islam. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah Talang Harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya kebiasaan,
4: semacam siar Islam. Iya, karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen. Karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah cucur sebagai wajib, dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
1: Siap.
4: Dalam Talang Harwa itu. Dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam Talang Harwa, yang Talang Harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Ini nyaris memberat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Siap.
2: Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam semua. Talang Harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari, ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah, mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
2: Iya.
4: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8 kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9 seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
2: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
4: Dari segi
2: ya?
4: Filosofinya, iya. Betul. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
2: Berarti ke-17 memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
4: Sudah dipikirkan.
1: Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
2: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
6: Oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
6: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
6: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Itu, Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu.
1: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bu Aode.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal. Semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak. Itu yang sangat mahal sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
2: 3 biji per 10 ribu. Iya,
4: 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke. Jadi bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Bahan baku murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Mungkin. Barangkali ada yang campur, ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
2: Dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
4: Jadinya lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh silakan.
2: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
4: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Deh, kalau gitu Bu Aude.
2: Siap.
1: Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita biar nggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aode, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Prompat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Pro4, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Pro4 Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Pro4 RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

0: Varieté jam 14.
1: Abang Po warga Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu memanfaatkan layanan terpadu keliling melalui program Peduli Pulau yang digelar kemarin hingga hari ini. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Seribu, Wahid Wahyudi, mengatakan program Peduli Pulau bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Layanan tersebut memberikan kemudahan pengurusan administrasi perizinan, mulai dari konsultasi hingga penerbitan dokumen bagi masyarakat di pulau terluar DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival Jazz Gunung Bromo 2026 kembali digelar di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini hingga besok. Memasuki penyelenggaraan ke-18, festival ini memadukan pertunjukan musik, keindahan alam, dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Propat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Ngomongin soal tadi cucur dan kue-kue tradisional ya. Banyak di Indonesia Bang Po kue-kue tradisionalnya ya yang enak pastinya gitu ya. Dan kue cucur ya di Indonesia juga macam-macam bentuknya Bang Po. Ada yang ada nonjolan di tengah ya, literally yang di tengah banget Bang Po nonjol. Sisanya ada juga kue cucur yang kayak piring gitu ya. Gitu ya, terus juga macam-macam deh dan enak sih rasanya gitu Abang Po. Baru kemarin juga ya makan tuh Abang Po kue cucur lagi ya, karena makan pisang goreng roa itu ya gitu. Dan kalau buat Abang Po kue tradisional yang enak itu apa sih Abang Po, di yang biasa Abang Po makan yang Abang Po demen, boleh dikasih tahu ya di 0812 11 24 928. Nanti kita cerita-cerita ya di siang hari ini.

0: Ming, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
3: Halo Bang Po, saya Jojo. Saya mau ngasih tahu kue-kue tradisional khas Indonesia yang manis dan enak, Abang Po ya. Nah, kalau Abang Po versinya apa nih, kue tradisional yang enak nih buat Abang Po yang mungkin baru aja Abang Po makan. Itu apa? Boleh ceritain ya. Aki Adi di Jonggol nih mau cerita nih kayaknya nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jojo.
3: Iya, Aki Adi, gimana? Baik, sehat dong. Aki Adi, gimana, sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat. Sekeluarga sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, siap. Aki Adi kan di Jonggol. Di Jonggol masuk daerah mana sih? Bogor ya?
4: Bogor Timur.
3: Oh, oke. Okay. Di sono yang masih suka kelihatan gitu kue-kue tradisionalnya yang biasa Aki Adi beli itu apa itu?
4: Kalau di Jonggol tuh kumpit, Bang Jojo. Mm-hmm. Ada juga yang Bang Jojo bilang tuh tadi apa?
3: Cucur.
4: Kue cucur juga ada. Kue rengginang juga ada.
3: Oke.
4: Kue teng-teng tuh ada.
3: Teng-teng. Masih ada ya?
4: Teng-teng, betul ada. Iya, tradisional juga itu, Bang Jojo.
3: Teng-teng kacang, iya Allah. Tapi kalau dapat yang ya, kalau dapat yang manis teng-teng. Manis banget mah, aduh ngilu langsung gigi ya.
4: Ada juga kue ini rengginang, Bang Jojo.
3: Iya, rengginang. Iya. Rengginang yang terasi ya, lebih bapak. Enak, Kaki Adi.
4: Oh, iya, betul. Apalagi kalau ada pesta pernikahan tuh, Bang Jojo. Wah, komplit tuh, Bang Jojo.
3: Iya, bukan lagi itu mah.
4: Kue Bugisnya juga ada. Bahkan kue pandan juga ada.
3: Kue pandan juga. Kayak gimana?
4: Nah, kue pandan dibungkus pakai daun pandan itu. Tapi gitu, Bang Jojo.
3: Oh gitu, ya. Edi. Jadi penasaran. Isinya apa? Unti?
4: Bukan unti. Seperti kayak ini aja. Pokoknya enak deh. Bukan unti. Okay. Dia nggak pakai unti. Cuman dibungkus pakai daun pandan.
3: Cuman dibungkus pakai daun pandan aja. Siap.
4: Tapi wanginya bukan main tuh, lepet
3: juga lepet. Kue lepet nih, itu enak banget tuh, lepet.
4: Nanti Bang Jojo nih, ya. Nanti kalau ada pesta atau hujan ajatan tuh, ya Abang Jojo kasih tahu deh ya,
3: Oke,
4: maaf ya di
3: okay,
4: situ sana,
3: siap.
4: kita ke sana.
3: Iya,
4: Nah,
3: iya,
4: dia
3: iya.
4: Bang Jojo Anda jadi MC-nya.
3: Iya, soalnya ayah demen tuh kue lepet. Ya, kalau ini soalnya sekarang suka susah nyari lepet, apalagi yang lepet di dalam ada kacang apa itu? Kacang
4: Kacang, iya kacang.
3: yang
4: Kacang
3: kecil-kecil.
4: betul. Kecil-kecil, betul.
3: Iya, nggak tahu tapi
4: Itu
3: namanya
4: kalau
3: kacang
4: di
3: apa.
4: kacang, ya itu kacang merah.
3: Iya, kacang merah kecil-kecil dah itu ya. Itu enak banget itu tuh, Abang. Apalagi kalau makannya lagi anget-anget. Anget-anget aja ya, jangan panas
4: Betul.
3: ya. Kalau panas susah niupnya.
4: Ini Bang Jojo ya.
3: Siap deh.
4: Kalau kalau ke mau ke Hagfest, ke rumahnya Bang itu ada di situ. Bang Arif. Bang Arif kan rumah tinggalnya di Hagfest juga ada, Cilengsi sono.
3: Betul.
4: Nah, di situ ada tuh di dekat warungnya anaknya Pandang. Ada yang jualan lepet situ.
3: Oh, dekat anaknya Pandang juga ada. Ya Allah, ntar udah coba
4: Iya.
3: ya kita ke sono kalau ada waktu ya. Siap deh kalau gitu Aki ya. Terima kasih Aki ya dibuat ceritanya.
4: Oke, sama-sama
3: Se
4: Bang Jojo. Sehat selalu.
3: sehat-sehat ya.
4: Silakan.
3: Iya.
4: Ya, terima kasih Bang Jojo.
3: Siap.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi, ih masih banyak ya. Lepet ada, ini ada, itu ada. Tapi kalau ayah itu sekarang tiba-tiba ya Bang Po tadi pas dari toilet ayah kepikiran itu pengen kue mangkok. Tahu nggak kue mangkok Abang Po? Jadi kue mangkok itu biasanya tuh orang kita tuh orang Ciben tuh pakai buat sembahyang gitu, sembahyang apapun itu Abang Po. Apa namanya, dia ada dua warna, ada warna pink, ada warna coklat. Nah itu enak dua-duanya tuh Abang Po. Tapi kalau misalnya dapat yang jong mah lembek rasanya gitu. Halo perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, perempat. Bang Jojo.
3: Iya Bu Umi, gimana kabar, sehat
5: Ya.
3: ya?
5: Alhamdulillah, sehat Bang Jojo.
3: Iya.
5: Bang Jojo, sehat selalu Bang Jojo.
3: Sehat dong.
5: Ya,
3: Gimana Bu?
5: surga sehat gak kedengaran suaranya.
3: Ntar makin nambah lagi libur kita, 5 hari jadinya. Siap.
5: Kelamaan yang pendengarnya kangen nggak bisa Bang Jojo. Wah.
3: Iya. Bu Umi gimana kalau kue tradisionalnya apa nih yang Ibu Umi demen?
5: Di sini ada kue mangkok warnanya pink.
3: Oh, kue mangkok pink.
5: Tapi
3: Kecil-kecil,
5: kalau
3: kecil-kecil atau yang
5: iya,
3: sedang?
5: yang sedang
3: Oh,
5: aja.
3: yang sedang. Isinya 6 ya?
5: Ya, 5.000.
3: Enggak, maksudnya satu pack itu isinya 6 atau berapa?
5: Kayaknya 5 apa 6 ya? 5 kok Bang
3: Oh,
5: Jojo?
3: 5. Berarti satunya
5: Iya.
3: satunya 1.000 dong ya.
5: 1.000-an, iya 1.000-an. Itu kalau dulu ada teman saya tetangga sini yang bikin sendiri tuh, suka bawa ke kelurahan zaman
3: Oh,
5: dulu.
3: bikin sendiri
5: Tapi
3: enak
5: kena,
3: banget ya.
5: iya, memang dia bikin. Nah, sekarang kena jalan tol, akhirnya pindah ke Ciledug. Wah, jauh banget.
3: Walah jauh. Tapi
5: Itu
3: masih ada nomornya.
5: gimana? Iya, enggak. Tapi suaminya jualan di pasar Kebayoran sih,
3: Oh
5: jualan
3: gitu.
5: ayam.
3: Oh alah.
5: Itu ada yang warna pink, warna putih, warna hijau,
3: Coklat.
5: pokoknya diwarna-warni gitu,
3: Kue
5: cakep
3: mangkok
5: banget.
3: atau kue kukus?
5: Kue mangkok.
3: Mangkok yang kenyal-kenyal gitu.
5: Iya.
3: Oh.
5: Iya, itu
3: Ayo baru tahu kalau ada yang
5: kan
3: putih, ada yang hijau.
5: ya itu dia bikin, ya dia warnanya semau dia
3: Oh,
5: kan.
3: semau dia aja. Esa karap,
5: Ya,
3: wah
5: emang.
3: lah.
5: Iya, memang buat dagang. Jadi ntar
3: Oke.
5: bawa Quran pas acara PKK gitu. Mesti bawa memang kok. Eh,
3: Oke.
5: sekarang nggak bisa warna-warni. Beli di warung adanya warna pink semua. Terus ada juga serabi.
3: Iya, ih
5: Serabi
3: serabi
5: dikasih
3: enak tuh udah
5: sakit.
3: lama juga nggak makan
5: Ya,
3: serabi.
5: serabi itu 5.000, tapi isinya 2 biji.
3: Berapa?
5: Dua.
3: Iya, berapa
5: Iya.
3: harganya? 1.000.
5: Lima ribu.
3: 5.000 sih ya dua. Oke.
5: Iya.
3: Mahal ya.
5: Ya iya, dia mungkin ya beli beli-beli gitu, bukan bikin sendiri Bang Jojo.
3: Iya.
5: Terus ya pakai santan gitu, jadi gurih, enak, manis. Ada lagi itu kue apa, lapis itu apa ya, OPP sini kalau bilang OPP. Itu juga jualan juga. Terus kue talam itu macam-macam sih Bang Jojo,
3: Jadi
5: cuman
3: masih
5: pagi
3: banyak ya,
5: aja.
3: pagi ya.
5: Iya, masih
3: Yang udah jarang Bu Umi lihat apa?
5: Yang jarang itu kue cucur sekarang.
3: Oh, cucur. Tapi bisa masaknya, ya. Bikinnya bisa?
5: Saya?
3: Oh, bisa nggak?
5: Saya nggak bisa bikin. Bisanya bikin kue Jawa itu, awuk-awuk.
3: Oke. Karena kan ada beberapa yang bisa. Ada yang nggak, berarti
5: ya.
3: emang nggak biasa ya. Jadi nggak bisa juga ya, Bu Umi ya.
5: Ya, ini kalau kue talam, ini tetangga sini belakang tuh pinter banget tuh orang Betawi.
3: Jadi
5: kue
3: banyak
5: talam.
3: Tukang kue di situ ya.
5: Banyak.
3: Iya.
5: Siap. Ini kalau ini bikin sendiri tapi nggak buat dagang, cuman pesenan-pesenan gitu aja.
3: Oke, siap gitu Bu Umi. Jadi seenggaknya masih banyak ya yang jual
5: masih,
3: kue-kue di situ ya.
5: Banyak. Oke. Iya, alhamdulillah di sini.
3: Jadi nggak kangen-kangen banget gitu ya.
5: Iya. Tinggal datang ke warungnya gitu. Masih pagi masih kebagian. Kalau siang ya kadang habis.
3: Gitu, siap deh kalau gitu Bu Umi. Terima kasih Bu Umi buat ceritanya.
5: Terima kasih, selamat sukses. Bentar lagi pulang.
3: Iya, betul. Bentar lagi pulang.
5: Ya, hati-hati.
3: Siap, Bumi.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau baca WhatsApp aja ya, Bang Po ya. Nggak terima telepon lagi ya, karena udah mepet banget nih waktunya. Ada dua yang mau dibaca WA-nya ya, Bang Po. Di 0812-1124-928. Lah kita kenapa lagu Batak ini kita pakai play back sound-nya? Salah ini, coba nih dengerin nih. Salah ini. Harusnya pakai back sound Betawi nih ya. Oke, ini nih. Ntar kita ganti dulu Abang Po. Soalnya kayak kurang resep gitu kalau ngomong tuh kagak pakai back sound ya. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Salam buat Bu Umi ya. Tuh, Bu Umi dapat salam dari Bang Wahyu di Cibubur ya. Terus juga ada Pak Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Bang Yujo, waalaikumsalam. Kue lepet masih banyak di Pamulang. Katanya biasa tukang tahu perumpung yang gorengnya kagak pakai minyak. Oke, ada lepet sama bacang. Mantep ya di Pamulang. Nah iya, agak jauh ya. Enak juga. Tapi lepetnya yang ada kacangnya atau kaget tuh Pak Suhatman ya. Terus juga ada Po Dewi, kalau kue mangkok yang warnanya pink sama coklat ya Bang ya, itu ada yang isi 5 gitu. Masih ada nih. Kadang kalau ke pasar juga suka nemu. Oke, iya sih. Emang mungkin karena ayahnya jarang ke pasar aja kali ya. Jadi gak nemu si kue mangkok itu. Itu kue mangkok tuh enak tuh Abang. Dia jadi kenyal-kenyal gitu ya. Dia kadang ada yang jualnya ukuran kecil, ada yang gede gitu ya. Kalau ini sih yang gede, yang sedang itulah ya. Yang tadi Ibu Umi bilang yang 1000-an. Berapa tadi goceng ya? 1000-an gitu ya. Gitu deh. Terus juga apalagi kue yang udah lama gitu, yang udah lama gak makan tuh kue bulan. Terus akhirnya udah beli dah. Kita beli sama Cici Cina Benteng Abang Po. Kita beli, kita yang coklat keju sama cempedak. Cempedak masih ada. Itu dia awet Abang Po kalau kita taruh di suhu ruang gitu. Ntar pulang kita makan dah kue cempedaknya ya. Nah tapi ini ada beberapa kue tradisional khas Indonesia yang manis dan juga gurih. Mungkin jadi favorit Abang Po ya. Ini ada getuk. Ini dari singkong ya. Di 3 warna, merah, kuning, coklat ya. Ada hijau juga sih sebenarnya ya. Terus juga ada onde-onde yang isi kacang hijau Abang Po. Terus juga ada kue rangi nih, udah jarang juga ya kue rangi. Ini jarang-jarang nih Abang Po. Kalau sekarang tuh kue rangi kayak kalau kita makan tuh kayak tipis banget gak sih Abang Po? Beda sama zaman dulu ya. Kalau ngerasa sama berarti. Jalangkote alias pastel nih, kalau Jalangkote ini versi Sulawesi Selatan ya Abang Po ya. Gitu Abang Po, isinya sama ya. Ada sayurannya. Terus juga ada roko-roko unti. Roko-roko unti ini ya Bang Po dari Sulawesi Selatan ya, yang biasanya didangin pas petani lagi masuk musim panen. Nah terus juga ada klepon. Ini juga enak nih ya Bang Po, klepon. Terus juga ada kue apem. Terus juga ada wajik. Ini wajik dari ketan yang pakai gula merah ya. Ini kakak sepupu Ayi juga bisa nih Abang Po bikin di Ciputat. Ini udah lama ngomongin dia tapi udah lama gak kesono. Kue putu udah jarang juga nih Abang Po nih yang keliling-keliling ya. Putu putu gitu. Terus juga ada Wika Ambon, ya ini masih ada sampai sekarang Abang Po. Nah ini juga nih suka udah jarang juga buat AY, cenil. Ini juga enak nih Abang Po ya. Cenil ini apa namanya, kenyal teksturnya. Terus juga biasanya kue ini tuh ada warna pink, putih atau juga hijau. Terus ongol-ongol gitu ya, juga udah lama nih Abang Po. Kue lapis atau kue pepe juga. Terus ada lagi kue talem. Wah ini juga, kalau kue talem nih Abang Po, AY tuh makanin yang warna merahnya dulu, abis itu baru yang putihnya. Kebalik ya gitu. Terus juga ada lepet ya, ini juga tradisional dan juga udah jarang juga nih kalau bisa dibilang Abang Po yang jual gitu. Kecuali tadi tuh ya Pak Suhatman bilang di Pambulang masih ada yang jual ya. Pak Iwan Santoso katanya seminggu lagi mungkin matang pisangnya itu Bang gitu. Namanya pisang hibrida katanya, benihnya bawa dari Cilengsih gitu. Tingginya cuma 2 meter atau 2 meter udah berbuah. Oke, siap. Ya ditunggu dah Pak Iwan ya. Ntar mungkin jual pisang goreng ya. Siap, terima kasih buat Pak Iwan dan juga buat Abang Po yang udah mantengin ya Pro 4 Jakarta dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini bareng AY Jority ya. Abis ini kita bakal dilanjut sama Dangdutnyo ya Abang Po ya. Dan nanti ada Belantek juga barengan Bang Yeskel Noel kayaknya ya. Belum nongol soalnya ya Abang Po ya. Yaudah deh Abang Po, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. AY Jority pamit undur diri ya Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Untuk kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh alah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Minah wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Brite jam 15.
1: Abang Pok warga Pulau Sabira, Kepulauan Seribu Utara, menyambut antusias layanan jemput bola pelayanan terpadu keliling atau peduli pulau yang digelar UPPM PTSP Kepulauan Seribu. Program ini menghadirkan berbagai layanan administrasi dan perizinan langsung di wilayah pulau sehingga masyarakat tidak perlu menyeberang ke daratan Jakarta. Selain melayani perizinan dan non-perizinan, kegiatan juga memberikan sosialisasi mengenai pertanahan dan administrasi pas kapal. Pemerintah berharap layanan ini semakin mempermudah akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan dan LKBN Antara menjajaki kolaborasi dalam upaya konservasi dan pemajuan kebudayaan Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan kerjasama ini mendukung pembangunan museum fotografi sekaligus memperkuat pelestarian sejarah bangsa melalui koleksi arsip visual Antara. Selain itu, kolaborasi juga mencakup penyelenggaraan pameran foto dan dokumentasi perjalanan bangsa sebagai media edukasi publik. Sinergi ini diharapkan semakin memperkuat pelestarian warisan budaya Indonesia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap dokumentasi sejarah nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon cancingnya Babe. Ketemu lagi nih bareng Ayo Bang Noel di Mari. Dan tentunya masih di Dangdutnya. Nyok. Dan pada siang hari ini ya Bang Po ya, siang menjelang sore lah ya, 2 jam 3 sore nih soalnya. Kira-kira gimana nih, udah di hari Kamis kemarin ya, Kamis maksudnya, sekarang hari Jumat. Di hari Jumat ini apakah Bang Po ada yang WFH gitu ya? Karena kan sekarang di di pemerintahan juga masih memberlakukan di hari Jumat tuh WFH gitu atau work from home. Atau mungkin swasta juga ada yang menerapkan kali ya. Gimana kalau Abang Po, apakah ada yang WFH atau masih tetap bekerja seperti biasa? Dan yang masih kerja seperti biasa ya tetap semangat buat Abang Po, tetap lanjutin sampai nanti pulang gitu ya. Besok udah weekend dan tentunya udah siap dong ya buat liburan kemana, udah ada rencana pastinya. Dan kali ini Ayo Bang Noel bakal nemenin Abang Po nanti sampai jam 8 malam ya. Tentunya di Dangdutnya sampai jam 5 sore, dilanjut dengan Blantek, obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8 malam. Dan untuk di Dangdutnya ini kita bakal bawain tema obrolan nih Abang Po ya, mengenai Hari Kebaya Nasional. Karena kebetulan banget nih, di tanggal 24 Juli itu diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Nah pertanyaannya, kira-kira Abang Po ingat gak? Pertama kali dulu mungkin waktu SD, waktu TK ada mungkin hari apa khusus gitu ya, yang menggunakan kebaya ataupun beskap gitu ya untuk laki-laki. Kira-kira Abang Po masih ingat gak momen-momen pertama kali memakai baju-baju seperti itu ya, baju kebaya ataupun beskap gitu untuk laki-laki? Boleh langsung diceritain di mari ya bareng Ayah Bang Noel, dan tentunya sekalian request lagu dangdutnya. Buat Abang Po yang mau request juga ada syaratnya nih, kudu ikutan tema dulu baru request, ntar diputerin. Biar kagak request doang gitu ya, biar kita ada obrolan lah, biar seru gitu ya di sore hari ini. Tentunya masih di dangdutnya. Langsung aja di 0812-1124-928 atau telepon aja di 021-350-4510.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Dangdutnya

Dasi dan Gincu dari Tasya Rosmala ya Bang Po ya. Silakan buat Abang Po yang mau request lagu dan sekaligus buat komentarin nih tema pada sore hari ini mengenai Hari Kebaya Nasional. Kira-kira Abang Po masih inget kagak pertama kali pakai kebaya tuh rasanya gimana? Terus juga apakah ada rasa bangga, rasa lebih cantik gitu ya. Oke deh, udah terhubung nih di WhatsApp kita, ada Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Halo, assalamualaikum Pak Herman.

0: Pakai beskap tuh inget rasanya kayak gimana? Apakah lebih ganteng, lebih gagah gitu?
1: Ya, pernah sih waktu sekolah itu Bang Noel, hari Kartini.
0: Mm-mm.
1: Iya, sekolah SD pakai pakaian batik. Kalau cowok kan pakai batik ya, batik.
0: Oh, sorry Pak Herman Ganisa, boleh dikecilin dulu untuk
1: Iya,
0: volume radionya?
1: waktu sekolah pakai pakaian batik Bang Noel.
0: Oke deh,
1: Iya, hari
0: udah
1: Kartini
0: dikecilin
1: itu
0: ya
1: hari
0: radionya ya?
1: Minggu. Kalau kalau perempuan pakai kebaya gitu.
0: Oke.
1: Iya, kalau sekolah kan setiap hari 21 April kan
0: Pasti ya.
1: ketika hari Ibu Kartini tuh pakai kebaya, kalau perempuan kalau cowok
0: Mm-mm.
1: pakai itu baju batik.
0: Iya. Oke deh, berarti udah dulu masih ingat ya zaman SD ya berarti ya, zaman sekolah.
1: Ya, ingat yang waktu sekolah itu Bang Noel.
0: Oke deh, siap. Itu ngerasa lebih ganteng pasti ya, lebih gagah gitu ya. Oke deh, terima kasih Pak Herman Ganisa. Mau request apa nih sore ini lagunya?
1: Lagunya itu aja Bang, Buta Karena Cinta dari Mansur Bang Noel.
0: Buta karena cinta. Oke
1: Buat
0: deh.
1: salam ya
0: Boleh,
1: Bang
0: silahkan.
1: Noel. Ya, salamnya buat Bang Jamal tuh di Rangkas Bitung. Ada Pak di Jatinga, ada Bang Gilang, ada Kong Dani, sehat-sehat Kong Dani di Kemayoran, ada Bang Iwan, Kang Toto, ada Pak Hari, ada Kang Unjo, itu ada Putri, Satu Gimi nama Bu Yati di Surakarta.
0: Surakarta, iya.
1: Ada Bu Tami, ada Bu Dindin, ada Bu Umi di Tangerang. Kita ada Bu Topan, ada Bu Ani di Depok, ada Bu Alma di Citeureup. Kita ada Tepi juga di Jawi Bogor.
0: Oke, siap. Udah
1: Jadi
0: itu
1: buat
0: aja.
1: semuanya aja.
0: Semuanya aja ya.
1: Kali di mana aja berada.
0: Oke, siap.
1: Well, terima kasih banyak nih atas waktunya.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Herman Ganesa ya. Oke deh, itu dia tadi ya requestnya, ada Buta Karena Cinta. Sudah terhubung juga nih di line telepon kita. Ada siapa nih? Kita angkat dulu ya. Kita sapa-sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore, nyok.
0: Oke, Pak Hasanuddin ya.
2: Iya.
0: Oke. Gimana kabarnya Pak Hasanuddin?
2: Kabarnya sehat.
0: Sehat ya.
2: Lagi juga panas di Singapura Bogor ini. Tuh.
0: Iya.
2: Lagi nunggu-nunggu bantuan air bersih nih, mana belum datang ya, kapan?
0: Ah, di Jasinga emang lagi susah air.
2: Iya, ini kekeringan di tempat saya di Desa Turu Kampung Ngasu ini bapak kekeringan air.
0: Oh. Iya, terus tiap harinya
2: oh,
0: gimana
2: air
0: tuh?
2: Minum aja, udah susah banget ya, air minum juga. Oh, no. Ini pada berlomba-lomba ke kali tuh. Pada nyuci, pada ini, pada
0: buat. Terus buat yang air minum, buat masak gitu, pakai air apa?
2: Air minum itu ada ini sih, ada aqua isi ulang kalau minum.
0: Oh,
2: lah
0: isi
2: mungkin.
0: Ulang ya. Oke deh. Cuman buat mandi dan buat keperluan yang lain ya, yang agak repot kali
2: Iya,
0: ya.
2: ada repot itu buat mandi keperluan yang lain-lain ya.
0: Oh
2: Repot itu.
0: iya di.
2: Kalau
0: Pokoknya
2: ibarat kalau air minum ya masih bisa beli aqua galon lah.
0: Masih ada lah ya yang
2: Itu.
0: jualan di situ. Oke
2: Tapi
0: deh.
2: kalau untuk ini buat aktivitas yang sehari-hari kayak nyuci apa ke kali.
0: Ya
2: Mana
0: semoga
2: ini pada
0: bisa
2: rame-rame pada pakai motor.
0: semoga bisa
2: Di kali juga
0: cepat teratasi
2: udah
0: ya.
2: ada mengecil airnya.
0: Karena udah apa panas terus kan dari kemarin kan nggak pernah
2: Ini
0: hujan.
2: air gunung juga, air Westlake juga udah macet deh,
0: Pada
2: udah
0: mati
2: mau
0: ya.
2: 10 hari nih.
0: Oh,
2: Biasanya kan
0: iya.
2: kita ada air itu tuh, mending kalau air gunungnya apa, ini
0: Masih
2: benar-benar
0: ngalir ya.
2: nggak tahu ini gimana deh.
0: Ya, semoga bisa segera membaik lah di sana ya, nggak kekeringan
2: Iya.
0: lagi gitu. Oke deh Pak Hasanuddin, kita lagi ngomongin soal Hari Kebaya Nasional nih. Kira-kira kalau Pak Hasanuddin pakai kebaya, bukan ya, beskap ya, atau batik gitu. Dulu pertama
2: Ya,
0: kali kapan itu?
2: saya kalau kebaya sih kaum ibu-ibu ya,
0: Iya,
2: untuk para
0: kebaya
2: wanita
0: ibu-ibu.
2: ya.
0: Masa Pak Hasanuddin pakai kebaya gitu kan?
2: Lu sih kali kalau kalau pakai kebaya kali ya.
0: Boleh lah sekali-sekali dicoba gitu ya.
2: Jadi emang saya pernah juga sih ngarepin karnaval untuk Agustus itu waktu ketika saya di asrama itu. Ngarepin karnaval tuh. Bocah putri akhwat tolong pakai kebaya. Saya pakai

0: batik.
1: Batik biasa berarti ya, bukan beskap yang
0: Batik
1: ada
0: biasa.
1: pakai apa?
0: Jadi
1: Yang jasnya gitu.
0: di depannya itu batik yang putra. Nah, yang cewek-ceweknya akhwatnya di belakang itu pakai kebaya. Dihias gitu ya, Agustusan karnaval itu kan. Itu enak banget, enak banget. Itu waktu tahun berapa ya, di Cawang itu tahun 95.
1: 95 tuh ya. Itu udah ada hari-hari kayak hari Kartini gitu nggak sih? Atau belum ya di
0: Udah
1: sekolah-sekolah?
0: Mas, hari Kartini mah tetap ada.
1: Tetap ada ya?
0: Tetap ada hari Kartini mah, tanggal
1: Oh,
0: 21
1: April.
0: ini ya. Tanggal 21 kurang udah dilewatin ya
1: Iya,
0: Kartini.
1: udah lewat kemarin.
0: Udah lewatin. Itu emang kalau waktu itu diwajibkan itu mah tiap
1: Wajib
0: sekolah
1: ya.
0: itu mah.
1: Kirain kan baru-baru
0: Diwajibkan.
1: tahun berapa gitu buat diwajibin ya. Enggak ya, udah dari dulu ya.
0: Dari dulu sih kalau untuk hari Kartini mah pakai kebaya diharuskan, itu kan namanya kan itu kan sebagai pahlawan kita juga.
1: Iya, penghormatan
0: Ajang
1: gitu ya.
0: Kartini itu diharuskan hari kebaya tanggal 21 itu. Begitu
1: Oke
0: ya,
1: deh.
0: makanya kebaya itu nggak lepas dari tradisi lah.
1: Bener.
0: Pokoknya kita buktinya kalau wisuda apa-apa itu pada pakai kebaya ibu-ibu itu, kalau anaknya wisuda gitu di kampus gitu.
1: Pasti kan.
0: Kayak kemarin tetangga kita wisuda di Unpam itu kan dari sini belum mobil pada pakai kebaya emaknya. Gitu, mamang-mamangnya, omnya pakai pakai jas gitu. Kalau namanya kebaya mah nggak lepas dari itu kan tradisi di Indonesia dari jangan sampai hilang. Makanya oleh itu kebaya itu dilestarikan.
1: Pasti
0: Terus yang
1: harus.
0: untuk bahas sekarang disediakan kan, misalkan untuk pesta di hias pengantin juga, untuk ini ada kebayanya.
1: Biasanya
0: Gitu.
1: buat itu tuh yang apa? Yang pendamping pengantin apa sih namanya? Pager ayu ya?
0: Nah,
1: Apa
0: Pak
1: sih?
0: Gerai itu selalu pakai
1: Iya,
0: kebaya.
1: salah satunya
0: Rapi lah
1: dengan
0: Pak
1: cara
0: Gerai
1: seperti
0: nya
1: itu ya, melestarikannya ya, Pak Senudin ya.
0: itu mas selalu masih ada di Ciputat juga, ternyata di sini juga ada.
1: Oke
0: Gitu.
1: deh, siap. Terima kasih Pak Sanudin. Request lagunya apa nih sore ini?
0: Saya request lagunya pengen itu tuh dari lagu Gadis Kalimantan, Gadis Manis Kalimantan itu.
1: Gadis Manis Kalimantan. Oke deh, kita cari Gadis Manis Kalimantan. Ada nih. Oke, kita antriin deh. Sambut siapa nih?
0: Itu Bang Herman, iya dah Bang Herman, makasih disenggol. Gimana di Parung Panjang? Gimana? Cuacanya kering nggak?
1: Panas juga kemarin. Tadi
0: Panas
1: katanya.
0: ya, sama sih juga panas Bang Herman. Terus Bu Epi, Teh Epi di Ciomas. Teh Dinda di Bogor juga. Bang Rey, Cibinong. Juga buat itu Bu Umi, Sanggrahan. Iya, Bu Ani, sehat Bu Ani. Di Depok ya.
1: Bahannya di Depok
0: Bang
1: ya.
0: Aris juga di Kalianyar. Pokoknya buat itu tuh Bang Jen, Pak Jamsar kali terus.
1: Ya.
0: Oh, Bang Kusna.
1: Abah Kusna, iya.
0: Akiadi.
1: Aki Adi tuh tadi
0: Mana
1: mau
0: Eki?
1: masuk, baru mau
0: Kali
1: masuk tadi itu.
0: Akiadi tuh suruh pakai kebaya tuh cakep kali ya.
1: Ntar coba tanyain ya, pernah nggak pakai kebaya
0: Oke,
1: gitu
0: Adi
1: ya?
0: pakai kebaya Ki. Oke deh buat Bang Noel, saya ucapkan selamat tugas ya.
1: Siap.
0: Teteh ini lagunya nih teh dipinta teh Gadis Kalimantan teh.
1: Gadis Kalimantan ya. Oke deh,
0: Tapi
1: kita
0: apa?
1: puterin. Siap. Oke. Terima kasih
0: Oke
1: Pak Sarudin ya.
0: buat Bang Noel saya ucapkan selamat sore. Semuanya menambah tol dangdutnya saya ucapkan selamat sore.
1: Iya, selamat sore.
0: Assalamualaikum. Nyok nyok nyok nyok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanudin ya, tadi di Jasinga Bogor. Tadi ada WA susulan dari Pak Herman Ganisa, requestnya diubah nih. Bang Noel, lagunya Ganti Matahariku dari Wawa Marisa. Spesial lagunya buat Ayang Beb yang lagi sakit. Aduh, semoga Ayang Beb cepat sembuh ya, Pak Herman Ganisa ya. Tapi lagunya yang Matahariku dari Wawa Marisa belum ada nih. Adanya tadi dari siapa tadi ya? Matahariku dari Nada Soraya. Gimana? Kita puterin nggak nih, Pak Herman? Nanti deh ya, kita di WhatsApp aja mau lagunya dari siapa. Kita puterin dulu requestan dari Pak Sanudin, Gadis Manis Kalimantan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Apa pot saya Sabrina? Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok. Like di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyok, dan masih ditunggu ya Bang Po ya buat request lagunya. Dan udah terhubung nih langsung aja di WhatsApp ada Bang Wahyu di Cibubur. Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya. Oke, Bang Wahyu, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang Noe.
0: Alhamdulillah.
1: Kondisi ya. Panas, iya. Semangat terus.
0: Kudu semangat dah ya. Lagi sama nggak kayak Pak Sarudin tadi, kekeringan gitu di rumahnya?
1: Udah mulai kok, udah mulai. Jadi air udah pada kurang.
0: Oh, berarti daerah-daerah sana ya. Udah mulai pada susah ya air ya? Ya semoga membaik dah ya secepatnya biar segera turun hujan ataupun ya minimal air aksesnya gampang lah ya gitu.
1: Iya, ini juga kita lihat di lingkungan kebetulan juga ada sungai kecil ya. Itu juga airnya udah mulai nyusut juga sih.
0: Nah, itu dia efek dari kemarau kali ya. Udah lama enggak hujan.
1: Iya.
0: Jadi sungainya pada kering gitu.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: El Nino juga sih untuk ini.
0: Oke deh, siap Bang Wahyu. Kita lagi ngomongin soal ini nih, kebaya. Kalau cowok kan biasanya beskap ya. Kalau Bang Wahyu sendiri pertama kali dulu, apakah zaman TK, zaman SD atau kapan nih pertama kali pakai yang namanya baju kayak gitu?
1: Pertama kali itu zamannya TK di tahun 90 berapa gitu lah. Itu sekitar 90-an atau 80-an gitu. Saya kan lahiran 80 ya. TK itu sekitar 88.
0: Oke.
1: Itu
0: biasanya buat ini ya, buat foto kelulusan ya ibaratnya ya.
1: Enggak, betul kan. Jadi kita tuh pada saat TK dan itu juga pernah seingat saya itu kan ada acara kegiatan 17-an.
0: Oke, 17-an.
1: Itu ada pawai. Jadi kita tuh dulu tuh kalau mungkin zamannya kecil dulu Bang Noel juga ngerasain mungkin ya. Itu keliling kan.
0: Iya.
1: Pawai. Nah kayak gitu.
0: Terus difoto-fotoin sama orang tua gitu ya, nungguin di jalan, nah, difotoin.
1: Iya, betul.
0: Iya, yang ngalamin tuh kalau itu tuh.
1: Terus yang keduanya tuh kan pada saat untuk base camp yang cowoknya ini kan kebetulan waktu itu juga sempat ada acara keluarga. Nah kita dipanggil, disuruh ikut nih, jadi ininya nih, kayak panitia intinya lah. Di keluarga itu waktu itu. Di 2010 atau 2015 lah kalau salah itu pas acara keluarga.
0: Itu yang kedua tuh. Lama banget dari tahun 80-an sampai ke 2010. Gak pernah pakai lagi.
1: Iya. Udah gak pernah lagi, Bang. Jadi jedanya memang benar-benar lama banget.
0: Berarti itu
1: jadi dari yang
0: Lebih ke sewa atau beli tuh bajunya?
1: Kalau itu kan di acara keluarga itu kan karena acara nikahan ya. Jadi kan itu kan yang kemungkinan nyewa sih.
0: Nyewa.
1: Kan.
0: Oh, yang ini yang nanggung dari pihak yang punya acara ya berarti ya.
1: Karena kan kita kan diminta jadi panitia intinya. Akhirnya ya udah terpaksa dah.
0: Walaupun panas sama gerah gitu ya, pakai baju begituan.
1: Satu
0: ya.
1: Panas, yang kedua gerah tambah lagi itu pergerakan namanya kita pakai base cap Jawa, kaos sendiri kan.
0: Ribet ya buat kan. Gerak-geraknya enggak bisa bebas gitu ya.
1: Nah, enggak bebas banget. Kalau cuma kita cuma disuruh duduk doang sih mendingan. Nah, kadang-kadang kan kita disuruh
0: nerima tamu lah, apalah.
1: Nerima tamu. Terus yang kalau zamannya TK dulu mah, yang zamannya TK sama pas 17-an itu emang kita kan jalannya masya Allah. Itu
0: oh iya.
1: Kalau zamannya dulu kecil ya.
0: Cuman kan itu masih kecil, masih seneng-senengnya ya, nggak kerasa capek lah ya bareng teman-teman. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Wahyu. Requestnya lagu apa nih sore ini?
1: Kalau ada Hamdan ATT ada nggak?
0: Hamdan ATT yang apa judulnya?
1: Termiskin di dunia.
0: Ada dong, sering tuh diputerin. Okay. Ya. Oke. Okay. Salam buat siapa nih?
1: Juga, buat siapa? Bu Umi, Bu Widyati, terus Aki Yadi ya.
0: Aki Yadi, ya.
1: Terus siapa lagi tuh yang di daerah Cibinong? Aki Yadi Cibinong ya?
0: Aki Yadi Jonggol.
1: Jonggol ya. Terus apa lagi? Banyak deh yang kayaknya yang nggak bisa disebutin satu-satu karena kan banyak juga sih.
0: Buat semuanya ya aja. Siap.
1: Deh. Buat Bang Noel sama kru yang lagi bertugas sekarang ini, selamat tugas sampai rampung.
0: Terima kasih banyak Bang Wahyu.
1: Bang Noel.
0: Oi.
1: Ntar malam masih ini nggak siaran ntar malam?
0: Malam nggak dong kita. Malam ada Bang Wawan di Ngoblak.
1: Kalau ini ayo kita ketemuannya.
0: Di mana?
1: Ngoblak.
0: Ngoblak. Di Ngoblak.
1: Nah.
0: Jam berapa datang?
1: Insyaallah mungkin antara jam 7 jam 8an kita berangkat dari Cibubur sih.
0: Boleh dah ntar dah. Nanti diomongin lagi dah di WhatsApp ya. Ini ditungguin oke, nih, siap. Diantriin nih sama banyak oke, orang siap. Nih. Oke siap. Terima kasih ya, Bang Wahyu. Oke. Itu dia Bang Wahyu ya. Termiskin di dunia. Lanjut untuk request dari WhatsApp aja deh ya. Kita bacain, udah banyak juga nih. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Assalamualaikum Bang Noel. Ayo pertama Pak kayak beskap sewaktu ayah di Kitan. Kalau nggak lupa di saat ayah masih SD. Oh, waktu Kitanan justru pakai beskap ya. Apa nggak ribet tuh? Oke deh, untuk ceritanya seperti itu Bang Noel. Terima kasih banyak. Request lagunya Juragan Empang. Oke, Juragan Empang kita lihat dulu ya. Juragan Empang dari Lala Widi. Oke deh, kita antriin. Terima kasih Pak Budi Prayitno ya. Dan Aki Adi tahan dulu ya. Karena abis ini kita ada kabar berita dulu. Baru nanti kita lanjut dah ya. Baru Aki Adi telpon lagi ntar. Kalau gitu buat Abang Po ya, yang masih belum bergabung boleh banget langsung di 0812-1124928 atau di 0213504510. Ini dia Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT.

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meresmikan operasional bus wisata Jakarta Batavia Open Top di Jalan Kali Besar Barat hari ini. Rute baru ini menghubungkan Sarinah hingga Kota Tua dan melengkapi 4 layanan bus wisata Transjakarta. Pada kesempatan yang sama, Transjakarta juga menguji coba layanan Open Dining Jakarta, bus wisata kuliner yang dijadwalkan mulai beroperasi untuk umum pada Agustus 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap layanan tersebut dapat memperkuat sektor pariwisata, mendorong penggunaan transportasi publik, serta menggerakkan perekonomian di kawasan wisata ibu kota.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengkaji pengembangan Bandara Tanjung Bara di Kecamatan Sanggata Utara sebagai upaya memperkuat konektivitas udara. Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur, Mas Rianto Suryansyah, hari ini mengatakan pengembangan bandara masih dalam tahap perencanaan dan kajian teknis, termasuk rencana pembangunan landasan pacu apabila nanti melayani penerbangan komersial. Pemkab Kutai Timur juga menjajaki pemanfaatan penerbangan terbatas bersama PT Kaltim Primakol sebagai langkah awal meningkatkan akses transportasi udara. Pengembangan ini diharapkan mendukung investasi, pelayanan publik, dan sektor pariwisata di Kutai Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: sampai bawah. Avandi A5, requestan dari Kak Siska di Sumatera Barat ya. Akhirnya keputar juga nih. Oke deh, terima kasih buat Kak Siska untuk request lagunya. Dan sudah terhubung nih, ada Aki Adi yang dari tadi mau gabung kagak bisa nih. Assalamualaikum, selamat sore Aki Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bang Leh. Apa kabarnya? Sehat selalu kan?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Nih sebelumnya ayo mau nanya nih, Aki Adi lagi di kamar mandi ya?
1: Enggak, kok dia lagi di
0: kok suaranya menggema kayak lagi di kamar mandi gitu loh. Enggak ya?
1: Bukan lagi. Lagi ngopi, lagi ngopi.
0: Oh, lagi ngopi. Oke deh, siap. Enak bener dah sore-sore ngopi.
1: Kopi pahit.
0: Mantap tuh.
1: Iya.
0: Oke deh, Aki Adi. Tadi dari Pak Sanudin katanya Aki Adi pernah pakai kebaya katanya.
1: Itu bentar lagi Agustusan, siap.
0: Agustusan pakai kebaya ya ntar ya. Bener ya?
1: Oh iya lah, kita rayain itu.
0: Kebaya lo, bukan beskap lo ya?
1: Iya kebaya.
0: Oke, ntar fotoin dah pokoknya waktu 17-an ya. Fotoin lagi pakai kebaya gitu.
1: Oke, siap.
0: Kalau Aki Adi sendiri pertama kali dulu pakai beskap ataupun baju-baju adat tuh pas apa? Pas SD kah, TK kah?
1: Pas SD.
0: SD.
1: Ingat betul itu. Zaman dulu kan kalau penaikan kelas dulu kan ini ada panggungnya tuh.
0: Oke ya, semacam ada jam kosong gitu ya.
1: Iya, tahun 73 tuh pakai enak mantep itu.
0: Terus ngerasa kegantengan enggak dulu?
1: Oh, bukan main, emang ganteng.
0: Bukan main, emang ganteng ya sampai sekarang ya.
1: Teman-teman, nih Bang Noel. Teman-teman cewek, teman-teman cewek pakai kebaya. Naik pentas. Dulu kan kalau penaikan kelas tuh ada hiburan, ada wayang golek itu.
0: Anak SD dulu tuh kan kalau hiburannya wayang golek.
1: Iya dulu menterinya itu Pak Daud Yusuf, inget gak Bang Noel? Menteri Pedanka dulu tuh.
0: Iya gimana mau inget, lahir aja belum kita.
1: Nah itu dia.
0: Oh hiburannya wayang ya anak SD ya. Oke
1: iya,
0: oke.
1: Kalau dulu, kalau sekarang kan kagak dipestain gaya dulu gitu.
0: Iya. Terus gimana tadi? Pentas tuh berdua.
1: Oh enggak, naik sama-sama tuh yang ceweknya.
0: Oh yang cewek sendiri, yang cowok sendiri.
1: Enggak, cowok agak ada yang banyolan gitu.
0: Oh iya iya.
1: Ya, yang cewek nari. Waduh mah, aduh bukan main dah waas. Kalau kita ingat masa dulu zaman SD.
0: Dari zaman SD udah genit ya Aki ya. Ngeliatin cewek-cewek pakai kebaya gitu ya, seneng banget gitu ya. Cantik-cantik gitu. Oke deh.
1: Memang kalau orang pakai kebaya tuh
0: auranya keluar gitu katanya Aki ya.
1: Jangan sampai hilang tuh budaya kita.
0: Nah benar. Pokoknya mesti dipakai, dilestarikan dalam acara apapun ya.
1: Iya Bang Noel.
0: Oi.
1: Di keroncong kan pakai kebaya juga penyanyinya.
0: Enggak cuman keroncong. Keroncong, terus ada apa sih musik Jawa tuh apa sih, lupa kan namanya. Sinden juga kan pakai kebaya juga tuh.
1: Tuh betul, wayang kulit.
0: Wayang
1: pakai kebaya juga. Wayang golek pakai kebaya juga.
0: Iya masih. Ya kan? Udah jadi pakaian nasional sekarang tuh. Makanya
1: terus
0: mesti di.
1: Kemarin juga. Tahun-tahun kemarin Aki-Adi kan nikahin anak. Aki Adi juga itu pengantinnya juga pakai kebaya. Aki Adi tidak dibedak-bedakin itu sama tukang rias. Nah ini anak apa ayah yang jadi pengantin?
0: Kok kelihatannya jadi seumuran gitu ya? Lebih muda gitu Aki ya ngerasanya ya?
1: Iya kadang-kadang kalau di Sunda kan sebelah ada syarat yang selerannya juga pakai kebaya juga. Enak tuh aduh.
0: Iya. Pokoknya kalau pakai kebaya tuh nambah cakep dah ya, nambah cantik, nambah ganteng, bikin auranya keluar juga. Tapi kadang ada yang suka malu tuh pakai kebaya. Entah malu, entah ribet ya mungkin katanya ya. Itu gimana Aki ngebilanginnya?
1: Nggak usah malu lah.
0: yang
1: harus dilestariin. Itu
0: harus
1: kalau
0: dilestariin
1: kebaya
0: ya.
1: udah internasional, kalau kebaya itu udah internasional.
0: Bahkan
1: Iya.
0: pejabat-pejabat juga kadang kalau lagi kunjungan ke luar negeri juga pakainya kebaya kok. Jadi mestinya
1: Iya,
0: bangga gitu
1: ngapain
0: ya.
1: mesti malu? Iya.
0: Nah itu dia. Oke deh Aki Adi, terima kasih ceritanya. Mau request lagu apa nih sore ini?
1: Dangdut nyok nyok nyok nyok.
0: Apa itu? Harusnya di awal dong, tadi dong.
1: Ya nggak apa-apa nyusul.
0: Nyusul ya, oke deh.
1: Iya,
0: Apa? Domba
1: lagunya
0: kuring?
1: tuh ah
0: Domba.
1: bukan
0: Apa?
1: dombanya udah dipandang itu,
0: Oh.
1: dombanya udah ada di benang.
0: Oke, terus apa nih?
1: Lagunya
0: Jayanti.
1: apa ya? Iya, betul betul.
0: Oke.
1: Lagunya bebas aja deh.
0: Jayanti ya, oke
1: Pokoknya
0: deh.
1: lagu-lagunya kan enak-enak semua itu lah
0: Pasti
1: men.
0: itu dia. Oke deh, Jayanti ya, nggak apa ya.
1: Oke.
0: Oke,
1: Mungkin
0: siap.
1: salam salam salam dulu nih.
0: Boleh, silakan.
1: Kak Punjo sama Utinya harus sehat selalu.
0: Amin.
1: Kong Dani juga tuh. Pak Haji Suwanda di Lebak Maja Banten. Pak Kusna Pasir Bo. Kang Wahyu, dia kayaknya mau jadi ini Kang Wahyu ntar malam.
0: Mau jadi ini ya, mau ikut siaran kali ya.
1: Kayaknya gitu. Ya sama tuh Kang Wahyu. Selamat ya sama Bang ini ya, sama Bang Wawan.
0: Iya.
1: Malam.
0: Ntar malam ya. Didengerin jangan lupa.
1: Malam. Jangan lupa. Ya, kalau aku siap terus. Siap
0: Oke,
1: malam apa juga naik.
0: mantap. Mantap, oke.
1: Itu kan seni budaya kita, walaupun ngoblak itu seni budaya kita
0: Nah,
1: juga
0: iya,
1: sama.
0: kebudayaan
1: Bosun
0: daerah.
1: Jawa ya sama lah. Iya, daerah harus dilestarikan itu.
0: Benar,
1: Iya.
0: benar. Oke deh.
1: Iya.
0: Salam-salam
1: Jangan
0: lagi buat siapa
1: sibuk-sibuk
0: nih?
1: lah. Ya,
0: Salam-salam lagi
1: buat Bang
0: masih ada?
1: Tono.
0: Bang
1: Bang
0: Tono.
1: Tono. Coba Bang Hasan, Bang Hasan siap-siap pakai kebaya ntar. Agustusan.
0: Pokoknya difotoin ya ntar ya.
1: Iya, siap.
0: Oke.
1: Untuk Bang Noel, semoga sukses selalu. Ya.
0: Amin. Siap.
1: Sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Semangat,
0: Aki
1: semangat
0: juga
1: sampai
0: sehat
1: ketemu.
0: selalu.
1: Ya,
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh di Aki Adi ya. Ngejanjinya nanti waktu Agustusan pakai kebaya. Kita tagih ntar ya tanggal 17. Oke deh, terus kita lanjut gantian ya. Bacain WA dulu. Buat yang ditelepon tahan dulu ya, nanti kita angkat. Kita bacain WhatsApp dulu dari Bang siapa tadi. Ada Bang Pak Moh Akrom. Dangdutnya perompak suara budaya Jakarta. Bang Noel request lagunya Berakhir Penantiannya Muhsin Alatas dari Muhammad Akrom di Gria Parung Panjang Bogor. Salamnya buat Bang Noel dan selamat bertugas sampai tuntas. Siap, terima kasih Pak Moh Akrom ya di Parung Panjang Bogor. Requestnya lagu Berakhir Penantian. Oke, Berakhir Penantian Muhsin Alatas. Oke, siap kita antriin deh ya buat Pak Moh Akrom. Dan buat Abang Po yang masih mau bergabung, nanti kita puterin lagu dulu ya, karena kalau kebanyakan ngomong nanti dimarahin yang udah request ntar ya. Oke deh, kita puterin dulu Jayanti dari Wika Salim.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
0: Dangdutnya, yuk.

0: selanjutnya. Nyak.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya di Dangdutnya, dan tentunya masih bareng aja Bang Noel di mari, dan masih ditunggu Bang Po ya buat requestan lagunya atau yang mau komentar mengenai tema sore hari ini, yaitu tentang Hari Kebaya Nasional, juga boleh banget ya. Langsung aja 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Udah terhubung nih di line telepon kita. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Dangdut nyok
1: Bang Noel. Oke, halo Bumi, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, sehat Bang Noel.
1: Alhamdulillah. Bang Noel
2: sehat juga ya.
1: Amin, iya. Alhamdulillah lagi sehat juga sore ini.
2: Iya, rezekinya banyak. Amin. Dari mana aja.
1: Oke deh, Bumi, kita lagi ngomongin soal Hari Kebaya Nasional nih. Kalau Bu Umi sendiri masih ingat gak waktu pertama kali, benar-benar pertama kali pakai kebaya, itu gimana rasanya?
2: Wah, merasa ya seneng, merasa cantik.
1: Merasa paling cantik sedunia gitu ya, sekolah ya, gitu.
2: Sekolahan. Masih 3SD apa berapa itu ya dulu.
1: Acara apa itu?
2: Ya Hari Kartini kan selalu suruh pakai kebaya, iya. Takut kondenya jatuh aja.
1: Persiapannya dari jam berapa itu? Biasanya kan kalau cewek kan pakai kebaya pasti berjam-jam sebelumnya tuh.
2: Iya, ya masuknya kan nggak jam 7, agak siang gitu.
1: Okay.
2: Masuknya jam 8. Jadi ya pagi-pagi udah diriasin sama ibu.
1: Pokoknya diriasin, alisnya kudu tebel, kudu simetris.
2: Enggak.
1: Oh enggak ya.
2: Enggak suka tebel,
1: okay. Yang tipis gitu aja. Yang penting kondenya ya, jangan sampai jatuh
2: iya,
1: gitu.
2: Harus kenceng ntar kalau jatuh kirain kue digoreng.
1: Nah, itu dia. Tapi kalau Bu Umi masih sering nggak sih pakai kebaya begitu buat acara-acara formal?
2: Ya paling kalau itu ada saudara acara nikahan, terus ini dulu ada Kartinian di RT sini, tapi saya masih umur 35 itu masih muda, jadi masih ada fotonya pakai kain.
1: Wih, gitu. Kalau ngelihat fotonya kelihatannya masih muda banget, masih energik gitu ya.
2: Iya, baru umur 35, separuhnya sekarang.
1: Iya, itu dia. Kenangan.
2: Dulu, iya, seneng kumpul, sampai sekarang juga seneng. Cuman agak terkendala jalannya. Kalau dulu udah lari-lari ke sana sini, seneng kumpul temannya banyak. Acara apa aja ngikut pokoknya. Gerak jalan aja ngikut. Umur 30 berapa itu saya baru 30-an. Gerak jalan ikut sering tuh 17 Agustus dari Blok M ke Monas.
1: Bola jauh terus, banget itu.
2: Iya. Ya tahu tuh berapa kilo itu. Tapi rombongan ibu-ibu sini.
1: Yeah.
2: Ya temannya semangat-semangat, seneng aja tuh.
1: Kumpul-kumpul ya.
2: Iya,
1: Bang Noel. Oke deh, siap. Terima kasih buat ceritanya, Bu Umi. Request lagunya apa nih sore ini?
2: Request lagunya itu yang saya masih suka tuh, Kawin Kontra.
1: Kawin Kontra ya.
2: Iya. Okay. Salam ya, Bang Noel. Ya,
1: boleh. Bang Noel. Siap.
2: Salam buat Pak Mukimen dan Ibu Yati, Kak Kongjo dan Uti, Bang Aris dan Pak Siti. Terus untuk Bang Wahyu di Cibubur.
1: Nah, ini pas banget nih, salamin juga nih. Salam buat Bu Umi ya Bang Noel nih, barusan ngechat nih.
2: Lah, barengan, padahal gak ajak-ajakan ini. Bang Wahyu sehat semua ya sekeluarga.
1: Amin.
2: Juga untuk Ibu, semoga tambah sehat terus.
1: Amin,
2: terima
1: amin.
2: Kasih.
1: Okay.
2: Terus juga itu satu lagi kayaknya belum. Oh, Bang Hasan, Pak Andang yang
1: Pandang.
2: Suka nyinggol-nyinggol tuh. Mas, ntar kalau saya single jangan sampai jatuh.
1: Oke deh.
2: Sudah, lainnya selamat mendengarkan. Sehat-sehat semuanya.
1: Amin.
2: Ya, Bang Noel juga sehat, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu

0: Ya, Bu Umi ya. Oke deh. Bang, tolong tanya sama Bu Umi, boleh minta nomornya Bu Umi? Waduh, udah tertutup nih Bang Wahyu. Udah terlanjur dimatiin. Nanti deh kalau Bu Umi naik lagi deh kita tanyain ya, apakah boleh untuk share nomornya? Gitu. Kita kan mesti konfirmasi dulu ya, boleh apa enggaknya ya. Jangan asal nge-share aja gitu. Takutnya yang bersangkutan enggak berkenan gitu kan ya. Dan tentunya masih ditunggu ya Bang Po ya. Ada lagi nih di line telepon kita yang masuk. Oke, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya. Ya, kok mati. Oke deh, siap. Buat Abang Po yang masih belum request lagu, belum bergabung di komentar, masih ditunggu ya. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Kita angkat lagi nih. Putus lagi gak nih? Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
1: Sore juga, Bang.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Passwordnya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dan Pak Jamal yang kemarin Bang dari.
0: Oh, Bang Jamal. Oke ya. Deh, belum apal kita ya. Oke deh. Ya. Bang Jamal, gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah di sore ini sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh. Kita ya. Lagi ngomongin soal Hari Kebaya Nasional nih Bang. Kira-kira kalau ya. Bang Jamal sendiri masih ingat gak pertama kali dulu pakai kostum atau pakai baju kebaya ataupun beskap ya kalau laki-laki itu pertama kali kapan dan ya. Dalam momen apa?
1: Ya kebaya sih belum pernah sih Bang.
0: Hah? Belum pernah?
1: Kalau untuk ini apa? Untuk batik itu waktu sekolah.
0: Oke, okay. Pakainya batik berarti ya waktu ya, Kartinian paling, mungkin
1: paling
0: ya.
1: Minggu sekali paling kali Sabtu itu untuk baju batik itu Bang ya.
0: Yeah. Oke, berarti belum pernah nih pakai apa namanya pakai beskap gitu ya baju-baju tradisional gitu belum pernah ya?
1: Belum pernah Bang ya.
0: Oke deh siap. Yeah. Oke deh kalau gitu mungkin langsung requestnya aja apa nih sore ini?
1: Lagunya ini aja berkecai-kecai aja Bang ya.
0: Apa tuh?
1: Yang judulnya berkecai-kecai Bang.
0: Oh berkecai-kecai, oke. Yeah. Lagu baru tuh.
1: Ya benar Bang.
0: Berkecai-kecai nah, dari
1: akhirnya, Bang, lagunya, Bang.
0: Ongki Muntazar. Oke, dari kita antriin.
1: Ya.
0: Salam-salam buat siapa, buat Bang Jamal?
1: Umi ya, ada Ibu Gati juga, ada Ongki Min, ada Pak Hasan juga ya, dari Kosan Bogor ya.
0: Iya.
1: Ada ini juga Kak Kunjo, ada Pak Jiswanda. Terus ada ini, apa lagi ya?
0: Siapa tuh?
1: Dibikin buat semuanya aja Bang ya, di KUM ya.
0: Oke, buat semuanya aja. Siap. Siap, terima kasih Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kawin kontrak dari Dara Ayu dan juga berkecai-kecai.

0: Tapi lu cakep banget dah pakai kebaya Betawi, anggun bener.
1: Hehehe, makasih Leha. Kebaya Betawi bukan cuma soal penampilan, tapi juga ngingetin kita buat bangga sama budaya sendiri.
0: Bener tuh, motif sama modelnya juga khas, dipadu kain batik jadi makin elegan.
1: Iya, biar kata nih zaman udah maju, kebaya Betawi tetap keren dipakai buat acara budaya atau resmi.
0: Makanya kita jangan sampai malu pakai kebaya, justru harus ikut ngerawat sama ngenalin budaya Betawi ke generasi berikutnya.
1: Setuju, Ha. Budaya bakal tetap hidup kalau kita semua bangga dan mau ngelestariinnya.
2: Kebaya Betawi bukan sekedar busana, tetapi identitas budaya yang harus kita banggakan dan lestarikan.
3: Dangdutnya, yo.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Dan buat Abang Po masih ditunggu nih ya, untuk telepon dan juga WhatsApp-nya, request lagu sekaligus komentar mengenai tema di sore hari ini. Tentang Hari Kebaya Nasional. Barangkali ada kenangan manis nih zaman dulu ya, waktu pertama kali pakai yang namanya kebaya. Entah itu mungkin jadi ditaksir cowok-cowok atau yang cowok naksir yang cewek, karena begitu pakai kebaya katanya kan bisa nambah kecantikan dan juga kegantengan gitu katanya ya. Tergantung yang pakai juga sih. Oke deh, udah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa? Halo, selamat sore, assalamualaikum. Dangdutnya.
2: Iya. Dangdut nyok nyok nyok nyok Bang Noel.
1: Iya.
2: Saya balik lagi.
1: Oh, balik lagi Bu Umi. Ya. Oke, gimana?
2: Tadi ada itu yang nanya nomor telepon, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya.
2: Ya. Nah, di situ kan ada ya, ada ya di RR ya.
1: Nah, yang jadi masalah ini karena kita telepon biasa ya, enggak kelihatan Bu Umi nomornya.
2: Oh, gitu. Jadi saya sebutin.
1: Nanti boleh deh di SMS aja ke nomornya yang nomor WhatsApp kita.
2: Saya nggak bisa SMS ini, maka saya nggak jelas.
1: Oh, nggak bisa SMS. Oke.
2: Iya. Bisanya telepon, nggak bisa WA.
1: Oke deh. Nanti malam deh, katanya kan Bang Wahyu mau datang ke Ngoblak nih.
2: Oh iya, Ngoblak ya.
1: Nanti malam boleh deh ya.
2: Saya masih dengerin terus sampai jam 12.
1: Oke, siap.
2: Malah kurang tuh aturan.
1: Harusnya 24 jam ya. Oke. Oke, siap.
2: Salam juga tadi saya dengar dari Bang Jamal. Saya tinggal Bang Jamal.
1: Siap.
2: Selamat mendengar. Terima kasih ya Bang Pak. Terima kasih Bang Noel.
1: Siap, sama-sama ya. Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Bang Wahyu ya. Jadi ntar malam datang tuh Bang Wahyu di Ngoblak ya, Bu Umi katanya. Oke deh, di WhatsApp juga udah bergabung nih, ada Ibu Tami di Limo Depok. Halo, assalamualaikum Bu Tami. Dangdutnya.
3: Waalaikumsalam. Dangdutnya nyok-nyok.
1: Oke deh, Bu Tami apa kabar sore ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya.
3: Gimana?
1: Kabar? Sehat dong, alhamdulillah juga. Iya, Bu Tami. Kita lagi ngobrolin soal kebaya nih.
3: Kebaya.
1: Kira-kira kalau Bu Tami ada cerita apa tentang kebaya?
3: Pernah dulu Bang Noel waktu masih anak-anak tapi. Kan pada pakai kebaya Agustusan tuh.
1: Agustusan ya.
3: Pawai setiap RT luar tuh di Tanjung Duren.
1: Setiap RT ramai berarti ya, itu satu RW berarti atau satu kelurahan bahkan.
3: Iya, jadi nanti ngumpul di kelurahan.
1: Oh, oke. Okay. Terus pawai jalan-jalan pakai kebaya dan baju adat gitu kali ya.
3: Iya, udah pakai baju adat. Nama kan dulu seneng banget.
1: Seneng banget ya, apalagi udah didandanin, terus ngelihat kaca gak berhenti-berhenti gitu ya.
3: Iya, muter-muter
1: sendiri. Muter-muter sendiri. Oke. Oke deh, siap. Terima kasih Bu Tami buat ceritanya. Request lagunya apa nih sore ini?
3: Ojo di Pleroki.
1: Ojo di Pleroki.
3: Buat Bu Umi.
1: Oke, siap. Iya, tadi Bu Tami sempat salam-salam tuh waktu Bu Umi naik, cuman enggak kebaca, keburu udah ditutup duluan.
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Buat Kakung Jo sama Utinya. Pak Mugimin sama Bu Yatinya. Bacang tadi udah naik. Deh, semuanya aja.
1: Semuanya aja ya. Oke deh.
3: Biar sehat-sehat selalu.
1: Amin.
3: Sehat-sehat selalu.
1: Amin.
3: Tambah berkah.
1: Amin. Oke. Okay. Siap. Terima kasih Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Ibu Tami di Limo Depok. Dan kalau ngomongin soal kebaya ya, ternyata sejarah untuk ditentukan Hari Kebaya Nasional itu baru-baru ini, belum lama Bang Po, yaitu tepatnya pada tahun 2023 yang ditetapkan oleh Presiden ke-7 kita Bapak Joko Widodo, yang penetapannya itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. sebelum-sebelumnya emang belum ada tuh hari kebaya, karena kalau sekarang kebaya itu udah dianggap sebagai pakaian tradisional Indonesia yang juga jadi simbol kebanggaan budaya. Nah itu dia, jadi buat kita zaman sekarang gak usah lagi ngikut-ngikut budaya barat ya, yang pakaian-pakaiannya ya tahu sendiri lah ya, yang pakaian barat yang kayak gimana. Kita mesti lestariin juga nih yang namanya kebaya sebagai pakaian tradisional nasional kita. Jadi biar nggak punah, biar nggak kegeser sama budaya luar gitu ya. Dan terutama buat anak-anak muda, ketika ada mungkin ada Kartinian, ada Agustusan, acara-acara formal lah, itu juga diharapin sih biar tetap melestariin ataupun make yang namanya kebaya dan juga beskap atau pakaian tradisional lainnya, biar lebih mencintai budaya sendiri gitu, biar kagak ikutan sama yang sana-sana gitu ya, sama yang daerah barat gitu. Karena ya zaman sekarang udah terpapar yang namanya sosial media, semuanya udah pada kebarat-baratan budayanya ya, sayang banget ya. Oleh karena itu kita mesti lestariin yang namanya kebaya gitu. Terus untuk requestan terakhir nih, ada dari Bang Yayan di Ciracas Jaktim. Assalamualaikum, selamat sore Bang Noel dari Armiansyah di Ciracas. Maaf Bang, saya minta lagu aja dari Ikke Nurjana, Ikke Nurjana Jumpa Pertama. Oh, Jumpa Pertama. Kirain Sampai Jumpa. Jumpa Pertama dari Ikke Nurjana. Jumpa, belum ada lagunya Bang Yayan. Oke deh, mungkin boleh langsung di WhatsApp buat lagu penggantinya, atau kita beralih ke Bang Nur di Gaver di Bogor. Selamat sore Bang, info cuaca lagi cerah adem nih. Request lagunya Mansur S yang Mirip Dia. Oke, kayaknya ada nih kalau ini nih. Mirip Dia, Mansur S. Oke, ada nih, kita antriin deh buat Bang Nur di Gaver di Bogor ya. Dan buat Abang Po yang mungkin belum sempat request lagu ya, besok masih ada, tenang aja ya, di hari Sabtu ada request lagu. Dan juga ada yang namanya S The Gun, 10 lagu dangdut andalan ya Bang Po ya. Jangan lupa buat request dan juga dipantengin tuh 10 lagu dangdut andalannya apa aja gitu. Kalau gitu ayo pamit dari dangdutnya ya Bang Po ya. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini kita bakal ada Blantek, obrolan tanpa teks. Jadi tetap di Prompat FM, suara budaya Jakarta.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balagublak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Dangdut nyok, nyok nyok

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabai sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Kabar Brite jam 17.
1: Abang Po, Dinas PPKU KM Provinsi DKI Jakarta menggelar Bazar Balai Kota bertajuk Jakarta Kreasi Nusantara, merayakan karya lokal menuju kota global. Sebanyak 69 UMKM binaan menampilkan beragam produk kuliner, kriya, dan fashion dalam ajang promosi tersebut. Kepala Dinas PPKU KM DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rante Alo, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing UMKM melalui promosi, pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap semakin banyak UMKM lokal yang mampu naik kelas dan bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Beralih ke berita yang lain, Kabupaten Tangerang menggelar aksi peduli lingkungan melalui gerakan Langit Biru di perumahan Bukit Tiara, Kecamatan Cikupa hari ini. Kegiatan ini dilakukan dengan membersihkan saluran kali sepanjang 2 km, menanam pohon, menyerahkan bantuan tempat sampah dan fogging, serta menyerap aspirasi masyarakat. Koordinator Gerakan Langit Biru, Nonce Tandean, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat sekaligus bentuk dukungan terhadap program Indonesia Asri dan program Tangerang Bersih, Indah, dan Bebas Polusi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih di Blantek, obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti. Gimana nih Bang Po ya, di hari Jumat ini, di hari akhir weekdays, besok udah weekend. Jadi biasanya kalau yang pada kerja gitu ya, dan pada ibaratnya pada yang di kota penyangga, biasanya udah pada siap-siap dari jam 3 tadi ya. Begitu udah jamnya pulang, jam 4 atau jam 5 sore, teng gitu langsung absen, pulang, langsung cabut gitu ya. Besok udah weekend, di rumah aja. Kalau Abang Po sendiri gimana? Kalau di hari Jumat tuh pas masih kerja, apakah emang ya udah deh nyantai aja kayak biasa, pulang juga mungkin masih di sekitaran Jakarta, nggak yang jauh-jauh banget? Atau mungkin Abang Po juga pejuang komuter gitu ya, atau mungkin yang jauh-jauh jaraknya di kota-kota penyangga, kerjanya di Jakarta, kadang juga numpang di tempat teman, atau mungkin di kantornya disediain mes juga, pulang seminggu sekali. Ya apapun itu, tetap semangat dah ya buat Abang Po semua yang setia dengerin Perumpat FM. Karena ya namanya kerja, kita mesti tanggung jawab lah ya apa yang udah ditugasin sama kita tiap Senin sampai Jumat. Pokoknya tetap semangat, dan itu konsekuensi yang udah kita ambil sendiri. Kita misal kayak rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, kan juga udah keputusan kita dari awal cari kerjanya di Jakarta. Jadi ya mesti di ini ya, mesti tetap semangat dah. Pokoknya ya, walaupun tiap sore desek-desekan di KRL, di kereta atau di transportasi lain, yang penting tetap semangat dalam mengais rezeki buat keluarga gitu. Dan tentunya masih setia dong ya dengerin di Perumpat FM dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya Bang Po ya, tetap di Perumpat FM Suara Budaya Jakarta, karena abis ini bakal ada informasi menarik dan juga lagu-lagu enak lainnya.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.

nya gitu. Jadi untuk mengurangi risiko-risiko yang ada dari pemerintah akhirnya mengurangi ataupun menutup sistem open dumping ini. Jadi mesti kudu dipilah dulu tuh sampah-sampahnya ya. Jadi kalau Abang Pok mungkin belum tahu kategori yang bisa kita kontribusi gitu ya untuk memilah sampah dari rumah, itu Abang Pok bisa misahin tuh yang namanya sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 itu bisa dipisahin sejak dari rumah. Nah, sampah organik itu jenisnya tuh ada banyak tuh, ada sisa makanan, kulit buah, terus ada juga mungkin kayak tulang-tulangan ayam ya, sisa makanan tadi ya, macam-macam dah yang masih organik gitu ya. Itu bisa banget buat diolah di rumah sendiri, bisa dijadiin pupuk kompos atau masukin ke lubang biopori buat kesuburan tanah. Dan ini kayaknya kalau nggak salah ya, di beberapa kelurahan atau RT RW juga udah banyak yang nerapin sistem lubang biopori ini. Jadi salah satu program yang untuk mengurangi sampah organik. Dan juga untuk sampah anorganik ini perlu diperhatikan juga, seperti botol plastik, kardus, kaleng, itu bisa dikumpulin di tempat yang terpisah, kemudian disetorkan ke bank sampah terdekat, dikasih ke petugas sirkulasi ataupun pemulung juga bisa, biar bisa didaur ulang. Atau kalau nggak mau ribet, itu bisa berlangganan jasa pengelola sampah yang bertanggung jawab bisa kelola sampah anorganik Abang Po semua gitu. Kemudian untuk sampah yang paling berbahaya yaitu sampah B3, itu contohnya kayak baterai, lampu neon, botol semprotan, obat kadaluarsa, pokoknya yang kaleng-kaleng gitulah ya, dan juga yang mengandung bahan kimia berbahaya dan beracun, itu wajib banget buat dipisah, ditutup, kemudian di apa namanya ya, kayak dibungkus lah ya, biar aman nggak nyebar gitu. Karena yang namanya kimia itu kan pasti bahaya juga buat lingkungan, apalagi kalau sampai dikubur ataupun di tanah, itu jangan banget ya Bang Po ya, karena bisa mencemari lingkungan juga. Ya kelihatannya emang agak repot sih ya Bang Po ya buat misahin semua jenis sampah tersebut. Tapi kalau udah jadi kebiasaan sebenarnya gampang kok. Tinggal kita kalau habis makan masih ada sisa-sisa kayak tulang, sisa nasi yang tinggal dikit gitu ya, atau nasi basi misalnya, itu bisa langsung dipisahin. Kemudian sampah botol plastik juga langsung ditaruh di bungkus pakai plastik sampah juga bisa. Terus yang sampah B3 itu harus dipisah sendiri, kemudian ditaruh atau dikasih ke petugas yang biasanya keliling ke daerah kita gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri kira-kira di rumah udah nerapin sebelum belum sih yang namanya pilah sampah gitu ya, atau dipisah-pisah sampahnya? Kalau udah, metode seperti apa yang digunakan Abang Po untuk mengurai yang namanya sampah organik tersebut? Karena memang sampah organik kan paling gampang ya buat diolah ya. Jadi kalau Abang Po di rumah kira-kira seperti apa mengolah sampah organiknya?

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balaguplak hanya di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng. Lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Jangan Cintai Aku Apa Adanya dari Tulus ya Bang Po ya. Jadi satu lagu itu ngajarin kita kalau yang cintai orang jangan apa adanya, kudu mesti ada sesuatu gitu ya. Ada hal yang benar-benar disukain gitu ya, biar kita ada alasan tersendiri kenapa sih kita suka, kita sayang sama orang tersebut gitu ya. Pokoknya intinya kita baik sama orang, baik sama lingkungan, sama semuanya kita juga harus sayang gitu ya, harus cinta gitu. Terutama sama lingkungan nih ya Bang Po ya. Karena dengan kita mencintai lingkungan, kita bisa menghindari berbagai macam yang namanya musibah gitu. Contohnya kayak banjir, kemudian cintai juga lingkungan tuh bisa bikin hutan juga makin lestari gitu ya. Udara juga makin seger kalau hutannya ijo-ijo itu. Banyak oksigen yang bisa diproduksi oleh hutan dan juga pohon. Nah, tapi yang satu ini itu kagak bisa nih kita hindarin cuman dengan cara mencintai lingkungan doang gitu. Kita juga mesti ngeliat-ngeliat tempat kita ngebangun lingkungan tersebut, karena yang namanya rob atau pasang gitu ya, itu emang gak bisa ditangkal dengan pencegahan satu dua hal aja, emang harus jangka panjang gitu. Terutama di daerah Jakarta Utara nih ya Bang Po ya. Ayo dapat info dari Instagram nih, katanya pesisir Jakarta tuh bakal berpotensi banjir rob selama 9 hari, yaitu mulai dari 23 hingga 31 Juli 2026 gitu. Jadi untuk beberapa wilayah yang ada di Jakarta Utara nih, misalnya kayak Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Kalibaru, Cilincing, Marunda, Muara Angke, Tanjung Priok, wilayah Kepulauan Seribu juga. Ini beberapa tempat yang mungkin sering terdampak untuk yang namanya rob. Tapi kalau rob kan memang kita gak bisa ngehindarin ya Bang Po ya, karena itu fenomena alam, kait karena terkait dengan pasang air laut maksimum yang dipicu oleh adanya fase bulan baru yang berpotensi meluap dan berdampak langsung nih pada aktivitas warga dan di kawasan Jakarta Utara. Jadi emang pasang air laut ini bisa mengganggu aktivitas harian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, dan bagi warga yang di wilayah terdampak dihimbau untuk selalu siaga ya. Barangkali di tempatnya mungkin sekarang masih belum ada tanda-tanda terjadinya rob, tapi yang namanya rob bisa datang sewaktu-waktu. Jadi selalu utamakan keselamatan dan saling ngingetin gitu ya. Barangkali mungkin kejadiannya di tengah malam, kita udah tidur, ya kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau kita udah tahu duluan, ya ingetin tetangga-tetangga sebelah biar pada evakuasi gitu ya, sebelum robnya makin parah gitu. Pokoknya tetap hati-hati dan tetap siaga deh buat Abang Po yang ada di daerah Jakarta Utara, terutama di wilayah-wilayah yang udah ya sebutin tadi ya. Biar waspada dan juga antisipasi, barangkali robnya di bulan ini tinggi ya. Tapi kita juga berharap pastinya untuk rob di kali ini semoga nggak terlalu parah lah ya, sehingga aktivitas semua bisa berjalan dengan aman, dengan lancar, dan tentunya semuanya bisa beraktivitas dengan biasa seperti biasanya gitu ya.

0: Tanda pertama dari sebuah keikhlasan adalah keberadaanmu ketika di hadapan banyak orang maupun saat sendiri tidak ada bedanya. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pol, sudah kita dengarkan bersama tadi ya, kumandang azan maghrib tepatnya di pukul 17.57. Dan buat Abang Pol yang masih di jalan OTW pulang gitu ya, boleh mampir sebentar di musola ataupun masjid terdekat. Dan kalau memang mau di sholat di rumah aja ya gak masalah sih ya, nanti masih bisa gitu. Kalau masih keburu silahkan sholat di rumah juga gak masalah. Yang penting jangan kemana-mana ya Bang Po ya, karena di perempat ini masih lanjut di Belantek obrolan tanpa teks sampai nanti menjelang jam 8 malam bareng Ayah Bang Noel. Jadi jangan kemana-mana, tetap di perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa itu?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kita temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
2: Jawara Ajak KDI 2018 ini justru meraih sukses lewat lagu-lagu daerah asalnya nih Abang Po, dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kayak Naati Mapoji dan Mula Macening Capa Makesing yang ternyata ia ciptain sendiri. Dalam ajang AMI Awards 2024, Abi masuk dalam kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik bersaing dengan Angga Dermawan, Asmi Z, Kalia Siska, Jeff Banjar, dan Denny Caknan. Gak cuma itu, Abi yang jago mengaji dan juga azan ini aktif juga loh bikin lagu-lagu religi.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Sia.
1: Paling enak dari Benjamin on Jazz ya Bang Po ya. Ya emang paling enak dengerin lagu di Pro 4 FM dah ya. Dan lebih enak lagi kalau dengerin Pro 4 FM dalam keadaan sehat gitu ya Bang Po ya. Kagak lagi badan pegel semua, badan lagi meriang, lagi demam gitu ya. Paling enak emang sehat sih. Salah satu berkah yang kita dapat yang mungkin banyak dispelein juga karena kita belum ngerasain gitu ya. Emang sehat tuh tiap hari jadi salah satu rezeki paling mantep dah ya. Kalau kita rezeki-rezeki yang lain kita dapat tapi kitanya kagak sehat kan juga ya gimana kagak bisa nikmatin gitu kan ya. Tapi kalau ngomongin soal sehat nih ya Bang Po ya, kadang kita juga suka bingung nih sama yang namanya program pemerintah. Jadi ada yang nyebut jaminan kesehatan tuh, ada yang nyebut JKN, ada yang nyebut BPJS, ada juga yang nyebut KIS dan sebagainya, macam-macam. Tapi ternyata dari ketiga tersebut ya, JKN, BPJS, dan KIS itu satu kesatuan. Jadi JKN itu namanya Jaminan Kesehatan Nasional, itu nama programnya. Kemudian BPJS itu merupakan badan penyelenggaranya. Dan KIS atau Kartu Indonesia Sehat merupakan format kartu kepesertaan jaminan kesehatannya. Jadi jangan salah lagi ya, JKN, BPJS sama KIS itu sama, satu program, satu tujuan buat perlindungan kesehatan kita gitu ya, biar peserta tuh memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan gitu Abang Po. Tapi banyak juga nih yang seliweran di masyarakat ya atau di sekitar kita, banyak mitos dan juga misinformasi gitu mengenai BPJS ataupun JKN dan juga KIS ini. Jadi katanya untuk BPJS atau JKN ya, itu untuk masyarakat yang kurang mampu aja. Tapi faktanya setiap penduduk di Indonesia tuh berhak memperoleh jaminan kesehatan dan wajib menjadi peserta program JKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi gak cuma buat masyarakat yang kurang mampu aja, buat semua orang juga boleh daftar, boleh ikut serta, dan sifatnya bahkan sekarang wajib ya Bang Po ya untuk ikut serta dalam program JKN. Karena seperti yang kita tahu ya, di BPJS itu sistemnya subsidi silang. Jadi mungkin kita bayar iuran rajin tapi kita nggak menggunakan fasilitas tersebut, jadi untuk sementara digunakan sama orang yang lagi sakit. Begitupun sebaliknya, yang sakit udah sehat tetap bayar iuran. Nanti yang udah bayar iuran rutin tadi tiba-tiba jatuh sakit dan perlu pelayanan BPJS, bisa menggunakan iuran dari orang yang udah sehat tadi. Dan begitu seterusnya lah, dengan jutaan orang sebagai peserta itu kan nanti jatuhnya bisa berkesinambungan gitu ya, bisa bermanfaat buat banyak orang juga. Jadi buat Abang Po nih ya, yang mungkin bayar BPJS-nya, iuran BPJS-nya tuh telat-telat, atau mungkin bahkan gak bayar sampai setahun dua tahun, jangan ya Abang Po ya, tetap bayar iuran rutin. Karena ketika kita namanya sakit kan gak tahu kapan ya, ketika kita butuh itu nanti juga repot sendiri ya, ngurus untuk administrasi, ngurus tunggakannya dan sebagainya. Jadi lebih baik bayar aja secara rutin. Dan juga di beberapa daerah itu kan juga ada fasilitas ya dari Pemkotnya ataupun dari Pemprovnya memfasilitasi buat masyarakat kurang mampu dibiayai oleh pemerintah gitu iurannya. Jadi diurus aja deh, masalah kesehatan tuh kan jadi hal yang utama ya Bang Po ya. Ketika kita jatuh sakit, kita mungkin lagi kondisinya ekonomi lagi kurang baik juga kan, pusing juga ya cari duit sana sini dan sebagainya. Kalau udah ada BPJS kan udah aman tentram gitu, kita mau sakit masuk rumah sakit juga gak masalah, udah di cover sama BPJS gitu. Terus juga ada yang bilang kalau menggunakan BPJS atau dari JKR ini rawat inap cuman boleh 3 hari gitu katanya. Tapi faktanya nih ya Bang Po ya, tidak ada batasan hari. Lama perawatan tuh ditentuin kondisi kesehatan pasien, jadi hasil pemeriksaan dokter dan juga indikasi medis. Jadi yang nentuin nanti rumah sakit tuh dan juga dokternya ya bersama para stafnya, itu ditentuin apakah ini sudah boleh pulang, apakah ini harus dirawat di rumah sakit dan sebagainya lah. Jadi gak ada tuh cuman boleh 3 hari doang. Kalau begitu mah ya nanti kalau lagi masih sakit 3 hari udah disuruh pulang ya berabe juga kan. Terus juga masalah kamar ini juga jadi salah satu yang sering bikin apa ya, bikin kita bingung gitu ya. Kamar tuh biasanya di rumah sakit juga Biasanya kalau udah penuh gitu ya, peserta BPJS katanya harus bayar untuk naik kelas rawat gitu. Faktanya, rumah sakit itu bertanggung jawab untuk mencarikan kamar rawat inap. Jadi pasien berhak ditempatkan di ruang satu tingkat di atasnya, maksimalnya 3 hari tanpa biaya tambahan atau dirujuk ke rumah sakit lain yang setara dan memiliki ketersediaan kamar. Jadi kalau misal naik kelas karena kamar penuh dan disuruh bayar itu nggak benar ya Bang Pol ya. Itu udah di cover semua sama rumah sakit dan juga BPJS. Kemudian untuk informasi ketersediaan kamar juga ada nih di aplikasi mobile JKN. Jadi nggak usah perlu datang langsung ke rumah sakitnya nunggu informasi ketersediaan kamar dan sebagainya, langsung pantau aja di aplikasi mobile JKN, udah ada semua di situ. Dan untuk fakta menariknya juga nih, BPJS kesehatan tuh nggak cuman buat kita ketika sakit gitu. Selain layanan pengobatan, JKN tuh juga nyediain pelayanan promotif dan juga preventif seperti screening kesehatan, deteksi dini penyakit dan juga macam-macam lah ya, tentunya untuk menjaga kesehatan masyarakat dan juga menjaga biar masyarakat tuh nggak gampang sakit juga gitu. Dan kalau kita seperti yang udah Ayu bilang tadi ya, kalau kita nggak pernah sakit tapi iuran tetap jalan terus, itu nggak sia-sia karena JKN tuh menerapkan prinsip gotong royong. Peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit dan iuran menjadi dana bersama untuk menjamin pelayanan kesehatan seluruh peserta gitu. Dan masih banyak mitos serta fakta yang udah dipaparkan nih di sini di Instagramnya DKI Jakarta. Kalau Abang Po penasaran dan mungkin masih punya pertanyaan gitu ya, langsung aja mampir di Instagramnya DKI Jakarta biar informasinya makin lengkap nih. Kalau dibacain satu-satu sampai 2 jam gak kelar ini, banyak banget. Langsung aja mampir di Instagramnya DKI Jakarta buat informasi lengkapnya.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Romat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, Jakarta dan seluruh Indonesia kayaknya ya, di beberapa wilayah, di bahkan di Kalimantan ya, kadang juga lagi panas-panasnya nih belakangan ya. Emang cuaca lagi masuk musim kemarau dan juga ada El Nino dan sebagainya lah, fenomena alam yang memang tiap tahun terjadi gitu. Dan untuk mengatasi hal tersebut ya Bang Po ya, ketika siang kita harus beraktivitas, harus bekerja di luar gitu ya, terpapar langsung sinar matahari, itu memang bisa bikin yang namanya dehidrasi ya Bang Po. Jadi selain kita harus banyak minum air putih, kita juga bisa nih yang namanya konsumsi buah-buahan lokal yang tentunya murah dan juga sehat gitu ya, yang mengandung banyak cairan. Jadi nggak gampang dehidrasi gitu. Ya, karena kalau nggak diimbangin sama asupan yang cukup, risiko dehidrasi itu meningkat dan memicu keluhan seperti cepat lelah, pusing atau sakit kepala, hingga sulit berkonsentrasi. Jadi selain minum air putih, konsumsi buah lokal yang berkadar air lebih dari 85% itu juga bisa membantu mencukupi kebutuhan cairan harian sekaligus memberi asupan vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Nah, contoh buah-buahannya apa aja sih? Ada semangka nih, yang jelas-jelas ya kalau kita makan pasti juga airnya kemana-mana gitu ya. Karena kandungan air di semangka ini sampai kurang lebih 92%. Jadi itu sangat efektif buat mengganti cairan tubuh yang hilang, dan tentunya kayak vitamin A, vitamin C, serta likopen atau antioksidan sebagai pelindung sel dari radikal bebas. Kemudian ada juga melon nih, sama segernya ya kayak semangka, karena kandungan airnya yang juga tinggi dengan rasa manis yang nyegerin nih. Dan juga manfaatnya selain pengganti cairan, melon ini juga kayak vitamin C dan juga kalium yang baik untuk imunitas serta mudah ditemukan sepanjang tahun. Jadi buat semangka dan melon ini memang gampang banget ya. Bahkan kadang di pinggiran jalan juga ada abang-abang yang nawarin kayak buah-buahan segar gitu, buah potong segar yang paling berapa sih harganya, gak nyampe 10 ribu juga. Itu udah murah banget dan sehat gitu. Terus ada juga nanas nih, kalau Bang Po penggemar nanas. Karena setahu aja ya Bang Po ya, yang suka nanas tuh bakal suka banget, tapi yang gak doyan bakal gak doyan banget sama yang namanya nanas ini ya. Gak ada yang setengah-setengah gitu. Jadi emang yang namanya nanas tuh punya kandungan air kurang lebih 85%. Dan manfaatnya itu bisa ngasih rasa asam manis seger kayak serat, kemudian vitamin C, juga ada enzim bromelain yang membantu menjaga pencernaan, jadi lebih sehat dan juga kaya akan serat gitu. Jadi pencernaannya lebih mantap, lebih seger gitu, lebih gampang mencerna. Dan kemudian ada juga jeruk nih, kalau ini udah pasti ya vitamin C nya udah tinggi, kandungan airnya juga tinggi di kisaran 87%. Dan juga ada flavonoid untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah cuaca ekstrim. Dan yang terakhir nih, mungkin agak susah ditemui ya sekarang ya, yaitu belimbing. Coba deh ya Bang Po cerita deh, kapan terakhir makan belimbing atau nemuin belimbing, kalau nggak di toko buah ya. Kita ngomongin yang gampang ditemuin aja lah, yang mungkin di pinggir-pinggir jalan juga kadang masih ada yang jual. Kalau semangka, kemudian melon, nanas, jeruk itu kan masih banyak banget yang jualan di pinggiran gitu. Kalau belimbing ini kayaknya udah mungkin karena kurang peminat kali ya. Karena kandungan airnya ini juga cukup tinggi nih, di kisaran 91%. Serta manfaatnya juga lumayan banyak, kayak antioksidan dan serat. Kemudian efektif juga buat melepas dahaga sekaligus menjaga kesehatan jantung katanya. Nah itu dia belimbing ya. Karena emang rasanya manis, seger. Kadang kalau lagi sial ya nemu yang sepet dan pahit juga ada tuh. Jadi buat Abang Poni, selain minum air putih yang banyak, juga bisa makan buah-buahan lokal yang tentunya juga masih terjangkau, masih gampang ditemuin, gampang dibeli di mana-mana. Jadi biar lebih variatif juga dan lebih sehat juga, karena banyak manfaat dan juga vitamin yang terkandung di buah-buahan lokal. Nah buat Abang Po nih, kira-kira dalam sehari wajib gak sih buat makan buah, entah apapun itulah ya, entah itu mau semangka, mau pepaya dan sebagainya. Kira-kira dalam sehari kalau Abang Po udah ngemulai ngebiasain belum buat makan buah?

0: Brite jam 19.
1: Abangpo, Pusat Pelatihan Kerja dan Pengembangan Industri atau PPKPI Pasar Rebo, Jakarta Timur, hari ini menggelar pelatihan barbershop gratis untuk pertama kalinya. Pelatihan yang diikuti oleh 20 peserta ini berlangsung hingga 5 Agustus 2026. Melalui pembelajaran teori dan praktik tata rambut, peserta dibekali keterampilan untuk meningkatkan peluang kerja maupun membuka usaha barbershop secara mandiri di sektor ekonomi kreatif. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Lampung memberikan remisi kepada 45 anak binaan di LPKA kelas 2 Bandar Lampung dalam rangka Hari Anak Nasional 2026. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, hari ini mengatakan remisi tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak anak yang sedang menjalani pembinaan sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Selain pemberian remisi, anak binaan juga memperoleh pembinaan humanis melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, serta kegiatan seni dan budaya sebagai bekal kembali ke masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 7 pagi.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di sini, dan tentunya masih di Blantek, obrolan tanpa teks sampai nanti menjelang jam 8 malam. Dan biasanya kalau malam-malam gini kita bahasnya enaknya kuliner ya Bang Po ya. Dan ini di WhatsApp juga udah ada yang sapa-sapa dari Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Bang Noel, jangan lupa makan. Nah itu dia yang ayo lupa ya. Bukan lupa sih, emang belum makan aja. Lapernya lapar tapi belum makan, belum sempat. Nantilah ya, pulang kerja jam 8 habis itu baru makan malam kali ya. Tahu aja nih Pak Herman Ganis ya, leh, lagi lapar diingetin makan gitu ya. Pak Herman sendiri gimana ngingetin makan, udah makan malam belum? Kira-kira makan malam apa di hari ini ya, di Jumat malam ini? Nanti ditemenin sama ngoblak tuh malam-malam ya. Sampai nanti jam 12 malam gitu. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Herman Ganesa udah diingetin buat makan. Nanti kita makan pulangnya. Makan apaan? Kagak tahu. Ayam lagi ntar paling. Terus ada juga Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Bang Noel, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu ya. Amin, sehat selalu buat Uni Linda juga. Bang Noel, Pak Guru masuk tidak? Bapak yang bernama WND Rancak Bana. Bang Noel tebak siapa, ayo. Waduh, nih Uni, kita lagi posisi lapar-lapar gini, suruh tebak-tebakan nih, agak pusing juga nih. Bapak yang bernama WND Rancak Bana ya, berarti pendengar Minang kali ya, atau mungkin di kantor RRIK atau pendengarkah Uni? Belum kepikiran nih siapa nih. Nanti deh kalau ada kepikiran kita kasih tahu deh ya siapanya. Kalau Bang Noel tahu, Uni kasih nilai 100. Kirain bakal dikasih 100 yang merah-merah. Kalau yang merah-merah bakal ayo pikirin bener-bener nih, siapa nih? Uni sekarang lagi makan buah pisang Bang Noel. Terima kasih. Oke deh, siap. Berarti udah ngemil-ngemil malam ya. Sehat banget kayaknya Uni Linda sekarang ya. Ininya pola makannya. Kemarin makan singkong malam-malam. Enggak malam banget sih, ya jam seginian buat makan malamnya diganti sama singkong, sekarang sama buah pisang. Patut dicontoh nih ya Bang Po ya, malam-malam kagak perlu makan berat, kagak perlu makan nasi. Makan yang ringan-ringan aja, ngemil buah sama singkong udah cukup bikin kenyang sampai besok gitu ya, enggak usah makan malam lagi. Dan buat Abang Po yang mau sharing-sharing juga hari ini bakalan makan apa juga boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0812-1124928. Ditunggu buat rekomendasinya, dan juga nanti Ayu juga ada informasi menarik serta rekomendasi makanan ayam goreng basah nih ya Bang Po ya, karena belakangan emang lagi ramai banget di sosial media mengenai ayam goreng basah ini. Tapi seperti apa sih ayam goreng basah tuh, Ayu juga belum pernah ngerasain nih, jujur nih. Nanti deh ya kita bahas bersama-sama, tentunya masih di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, payah lo. Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
2: Ih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng saya Bang Noel Dimari. Dan tentunya kita lagi ngomongin soal kulineran ya Bang Po ya. Kini di WhatsApp juga udah ada yang nyapa-nyapa nih. Ada Pak Mulyanianto di Samarinda. Selamat malam Bang. Kalau saya lagi males makan nasi, paling makan lontong atau kupat. Tapi hari ini lagi makan capjay. Kalau anak makan tidak habis, emang selalu ditegur. Kenapa makanannya nggak habis? Katanya karena agak kenyang dikit. Ada-ada aja nih Pak Mulyanianto ya di Samarinda. Kiriman dari Mulyanianto di Samarinda Kaltim. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Mulyanianto ya buat update makan malam hari ini, yaitu dengan capjay ya. Cocok sih ya makan malam sama capjay, kan isinya sayuran ya kebanyakan ya. Tapi biasanya juga ada tambahannya tuh, entah itu ayam, entah itu seafood dan sebagainya. Macam-macam jenisnya ya yang namanya capjay. Tapi dominan memang sayuran. Jadi sehat lah ya kalau malam-malam makan capjay. Oke deh, siap. Terima kasih buat update-nya Pak Mulyanianto di Samarinda Kaltim. Unilinda nih masih ngasih clue-nya lagi nih ya. Orangnya penyiar Pro 4 Jakarta, orang Padang, WND ya, orang Padang. Apa jangan-jangan Bang Wawan nih maksudnya ya. Kalau Bang Wawan mah iya tahu dari Padang gitu ya, cuman inisialnya WND. Setahu aye nih ya, namanya Bang Wawan kan Dermawan Ismail. Ini WND dari mananya Uni? Atau beda orang mungkin? Siapa kalau penyiar Pro 4 kan dari Padang kan ada Potiara, ada Ponova sama Bang Wawan. Siapa lagi WND? Kasih tahu deh nanti ya Uni Linda ya, siapa sebenarnya orang buat tebak-tebakan ini. Kalau yang dimaksud Bang Wawan hari ini berangkat dong pasti dong. Cuman emang belum datang aja nih. Nanti biasanya jam 8 kurang lah ya udah sampai di Pro 4 gitu. Jadi buat Uni mungkin udah kangen gitu ya sama Bang Wawan ya. Nanti deh ya didengerin sampai jam 12 malam juga masih siaran di Ngoblak gitu. Tungguin aja deh Uni. Sekarang kita bahas tadi nih, udah aja kasih bocoran juga nih. Kita ngebahas soal ayam goreng basah. Kira-kira kayak apa sih yang dimaksud ayam goreng basah tuh? Apakah ayam yang udah digoreng terus direbus gitu ya, jadi basah gitu ya? Jadi enggak ya Bang Po ya, ayam goreng itu biasanya digoreng atau diungkep dulu awalnya sampai sama bumbu kuning terus baru digoreng sampai kering. Nah kalau biasanya namanya ayam goreng kremes atau ayam goreng tepung, ini emang ayam goreng basah baru-baru ini lagi rame diperbincangkan dan banyak orang penasaran juga. Jadi emang beda dari ayam goreng kering yang biasa kita temuin. Ayam goreng basah tuh punya tekstur daging yang lebih juicy dan lembut gitu ya, dengan bumbu yang masih nempel di permukaan ayam sehingga menghasilkan rasa yang lebih gurih. Dan ciri khas ayam goreng basah tuh terletak pada proses masaknya yang emang gak digoreng sampai garing. Dan ada beberapa tempat nih di Jakarta ya khususnya yang ada ayam goreng basahnya dan udah terkenal enak. Jadi kayak misalnya nih contoh yang baru-baru yang bikin rame juga sih ya kemarin di sosial media, yaitu ayam goreng basah Aldi Taher. Emang ini yang bikin ayam goreng basahnya sempat naik juga, karena belakangan si Aldi Taher ini lagi naik karena salah satu bisnisnya ya yang burger Aldi Taher, burger apa sih kemarin namanya tuh, adalah dia usaha burger namanya apa lupa, sempat naik juga tuh rame dan sempat viral. Bahkan sampai antri-antri tuh di tempatnya ya di Cempaka Putih tuh. Jadi dari situ Aldi Taher buka bisnis lain masih di kuliner, yaitu ayam goreng basah Aldi Taher. Walaupun punya nama public figure ya, tapi daya tarik utamanya itu tetap berada pada cita rasa ayam yang gurih dan empuk. Ayamnya dimasak pakai racikan rempah kayak bawang putih, ketumbar, kunyit dan berbagai bumbu tradisional lainnya. Setelah proses ungkep juga ayam itu digoreng sebentar sehingga bagian luarnya tetap lembut dengan lapisan bumbu yang masih nempel. Untuk harganya sendiri ya Bang Po ya, ini hanya perkiraan dimulai dari Rp38.000 untuk paket lengkap, sedangkan menu setengah ekor itu dibanderol Rp52.000. Lokasinya ada di Jalan Senayan nomor 87 Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan buka 24 jam nih katanya. Jadi cocok banget buat dimakan kapan aja ya. Terus berikutnya ada ayam goreng Berkah Rahmat. Jadi kalau ayam goreng Berkah Rahmat ini jadi salah satu tempat makan yang dikenal penggemar ayam goreng basah. Udah terkenal ya. Potongan ayamnya berukuran besar dengan tekstur yang lembut hingga ke bagian dalam.
Jadi proses ungkepnya tuh katanya emang lama dan pakai bumbu yang benar-benar lengkap dah ya untuk ungkepnya itu, jadi bisa ngeresep ke dagingnya. Dan untuk harga ayamnya per potong berada di kisaran 30 sampai 40 ribu. Lokasinya ada di Jalan Wijaya 9 nomor 4 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi buat Abang Po yang lagi ada di Jakarta Selatan dan lagi pengen ngicipin ayam goreng basah ya, boleh langsung mampir di dua gerai yang ada di Jakarta Selatan, yaitu ayam goreng basah Aldi Taher dan juga ayam goreng Berkah Rahmat. Nah, sebelum kita lanjutin, kita dengerin lagu dulu kali ya, daripada kelamaan ntar juga bosen denger ya. Kita dengerin dulu nih Keroncong Kemayoran dari Safitri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Ngelanjutin rekomendasi ayam goreng basah yang ada di Jakarta nih ya Bang Po ya. Yang berikutnya ada ayam goreng Bandung Bu Iin. Jadi buat pecinta kuliner khas Bandung udah gak asing lagi lah ya, karena memang udah populer menyediakan menu makanan khas dari Bandung. Jadi ayam goreng di sini tuh mempertahankan gaya rumahan dengan bumbu kuning yang kaya akan rempah. Dan tentunya apalagi didukung dengan ayam goreng basah ini yang cuman digoreng sebentar abis itu udah. Pastinya bumbunya juga pada ngeresep, dagingnya juga pasti lembut gitu ya. Dan yang buat Abang Po yang penasaran gitu, boleh langsung mampir nih di Jalan Wijaya 2 nomor 76 Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terus berikutnya ada juga ayam goreng Lengket Pamungkas. Lengket apa lengket ya bacanya ya. Ya itu udah ya. Sesuai namanya, ayam goreng Lengket Pamungkas menawarkan ayam goreng dengan lapisan bumbu yang benar-benar nempel pada permukaan ayam. Oh, berarti lengket ya. Dengan filosofi bahwa bumbunya tuh nempel, melekat dan juga lengket di permukaan ayamnya. Tampilan inilah yang bikin mudah dikenali dibanding ayam goreng biasa. Jadi bumbunya tuh banyak rempahnya yang bisa ngasih rasa gurih dan juga ada sentuhan sedikit manis dengan proses masak yang cukup lama. Ungkepnya lama tuh katanya ya. Jadi daging ayamnya tetap lembut meski telah melalui hasil atau proses penggorengan. Untuk alamannya sendiri nih di daerah Jakarta Selatan ya, masih ya. Kebanyakan emang kuliner tuh Jakarta Selatan. Alamannya ada di Jalan Cipete Selatan nomor 7, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir ada ayam goreng Haji Mardun Martinah. Jadi untuk ayam goreng ini jadi salah satu rekomendasi ayam goreng basah yang punya banyak penggemar nih, udah terkenal gitu ya. Cita rasanya yang dikenal konsisten dengan racikan bumbu tradisional yang kuat. Dan ayam ini tuh diungkep benar-benar lama nih katanya, bahkan sampai benar-benar empuk dan digoreng cuma sebentar aja. Itu yang bikin unik dari ayam goreng basah ini ya. Dan tekniknya itu bisa bikin bagian luar ayam tetap lembut, sementara bagian dalamnya bisa juicy dan penuh rasa. Untuk harganya berkisar dari 30 sampai 45 ribu per porsinya, dengan rata-rata biaya sekitar untuk satu orangnya 50 sampai 75 ribu. Lokasinya ada di Jalan Taman Sari Raya nomor 17, Mapar Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, buat yang deket-deket tuh di daerah Taman Sari ya, boleh langsung buat nyobain ayam goreng Haji Mardun Martinah kalau yang penasaran. Kalau yang enggak ya udah dah, makan pisang juga gak masalah gitu ya. Terus buat Uni nih tadi yang masih nanyain soal Bang Wawan gitu ya. Nih udah di sebelah aja nih Bang Wawan nih. Katanya ini ya Bang ya, kemarin habis syukuran ganti nama katanya. Tadi tuh Uni tebak-tebakan. Inisial Bang, Bapak yang bernama WND Rancak Bana udah berangkat atau belum gitu katanya. Kan ayo mikir ya, WND siapa di RRI inisial WND Rancak Bana dari Padang kan berarti kan. Dikasih clue lagi tuh penyiar Pro 4 Jakarta.
1: Siapa yang ngomong tuh Bang?
0: Uni Linda.
1: Buset, ada aja dah.
0: Iya, mikir kan siapa? Jangan-jangan Bang Wawan kali ya. Iya, tapi kalau Bang Wawan kan namanya Dermawan Ismail.
1: Iya,
0: ya. Kenapa beneran. WND gitu ya?
1: Oh, disingkat Bang. Mungkin typo juga, typo.
0: Typo mungkin ya. Oh, terus dia dijelasin nih akhirnya. Ape. Bang Wawan kan namanya Wawan Dermawan Ismaili. Bukan ya?
1: Bujuk, ganti-ganti nama orang dah. Uni Linda ada-ada aja deh. Makanya kalau ngetik pelan-pelan.
0: Pelan-pelan ya. Yeah. Oh, kirain kan aye Bang Wawan kemarin habis jalan-jalan bang. Gitu kan. Jalan-jalan. Sekalian
1: Bang, kondangan kita.
0: Oh, kondangan.
1: Iya, jalan-jalan dari Bojong.
0: Kirain kan sekalian syukuran ganti nama gitu. Kagak ya?
1: Kagak Bang, ya Allah, kita syukurin nama dari orang tua Bang.
0: Oke deh ya. Jadi Dermawan Ismail ya, benar ya?
1: Nah itu dia Bang, kita kagak ngambil untung dah. Emang dari orang tua sononya begitu. Iya ya, Allah Pok Linda ada-ada aja nih, Uni Linda deh.
0: Siap nih, Bang Wahyu nih katanya juga standby ya Bang Wawan. Siap merapat kembali ke Pro 4 Jakarta gitu katanya.
1: Lakudu begitu ya, memang rapetnya kita di mari. Iya. Kan kita cari bandanya di mari Bang.
0: Iya itu dia, jadi cari banda ya, bukan cari bendu. Tahu bendu enggak?
1: Bendu apa Bang?
0: Bendu tuh kalau di Jawa celurit.
1: Bujuk Bang. Oh, kita mau itu Bang buat ini.
0: Ngarit. Iya, biasanya kan bisa, buat bang. Ngarit ya.
1: Bisa Bang.
0: Oke deh, siap Bang Awan, habis ini bang, bakal melanjut.
1: Kan tadi Abang bilang sama Aye.
0: Kenapa?
1: Bang, Iya, ayah mau ikutan lagi dah.
0: Ikutan
1: sampai jam
0: apa?
1: 12 nih, apresiasi budaya Banyumasan.
0: Maksudnya ayah suruh ikutan di ngoblak gitu,
1: iya,
0: sampai malam nanti.
1: Lah kata tadi ngomong begitu sama kita.
0: Jangan gitu, ayah tadi udah diingetin sama nih Pak Herman Ganesa, Bang Noel, jangan lupa makan malam gitu
1: lah,
0: katanya.
1: Jangan sedih, ya makan malam sampai jam 12 kita parahanin di sana.
0: Iya, maksudnya abis siaran makan dulu nanti.
1: Dulu.
0: Iya, terus balik. Lagi. Balik dong.
1: Ya agak CS kalau begitu mah. Ya udah deh. Mungkin udah capek ya bang ya.
0: Itu dia. Nih malah ditahan lagi nih sama Bang Wahyu nih.
1: Bujuk.
0: Saya yang merapat ke sana bang. Bang Noel kagak boleh pulang dulu gitu katanya.
1: Ini biasa nih Bang Wahyu suka ini nih bawa apa buah
0: tuh?
1: Tangan, buah kaki,
0: buah kaki apaan?
1: Ya saudaranya buah tangan.
0: Oke deh. Oke deh siap. Ntar lihat-lihat deh ya. Siap, kita udah. Dari jam 3 sore masalahnya.
1: Udah keliangan ya bang.
0: Enggak cuman keliang nih.
1: Ngopi bang, ngopi.
0: Air putih yang sehat.
1: Oh iya.
0: Masya Allah. Oke deh. Terima kasih yaudah, bang. Bang Wawan ya. Abis ini lanjut siap nih sama Bang Wawan ya di Ngoblak Apresiasi Budaya Banyumasan sampai nanti menjelang jam 12 malam. Kalau gitu ayo pamit undur diri ya Bang Po ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mohon maaf juga tadi misal di dangdutnya ada yang belum keputar lagunya. Jangan sedih, besok masih ada di jam yang sama. Cuman besok sama siapa ya? Lupa ya. Kalau gitu besok ayah nemenin dari jam 10 aja dah. 10 sampai 3 tuh biasanya ya di Jakarta Punya Cerita. Dan jangan lupa di jam 1 siang kita juga bakal bawain tema dan interaksi dengan Abang Po. Jadi gitu. Terima kasih juga buat yang udah bergabung ya dari jam 3 sore sampai jam 8 malam ini. Ayo ngucapin terima kasih dan saatnya ya pamit undur diri nih Abang Po ya. Sampai jumpa besok di jam 10 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rumput FM Suara Budaya Jakarta dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, apa kabar cangcingnya babe? Ya, demen banget dah. Ayo balik lagi di mari di kesempatan kita kali ini. Nih hari Jumat 24 Juli 2026. Sebagian dari kita dompetnya ya Allah tipis bener, tapi enggak apa-apa ya. Semangat. Nanti sebentar lagi juga udah ngisi lagi ya Bang Noel ya. Bang Noel mah tebel tipis tetap tersenyum. Nah, itu kudu. Nah, itu dia ya. Selepas nanti ada Bang Noel ya, saatnya Ayo Bang Wawan bergerilya. Kayak kita mau perang aja deh. Kita temenin sampai dengan jam 12 pukul 24 ya. Yang pastinya diawali dengan drama legenda dengan judulnya Entit. Dan habis itu ada apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Karo inyong sama kanca-kanca inyong. Nah, nanti dah ya. Nanti kita setel bahasanya ya. Berubah lagi deh. Berubah gitu dah. Ya, temanya nanti apa sih Bang Wawan? Gelar budaya wayang kulit untuk mempererat jalinan silaturahmi warga Papeling. Nah, ini dia. Kadang adat atau budaya ini juga menjembatani kita untuk saling bersitel silaturahmi. Itu dia. Ini pas rasanya ya. Nanti ada Pak Wahyu Triyono, beliau adalah pembina Papeling ya. Acakalalen. Bang Wawan, ayo kagak bisa bahasa ini ngapak. Lah, edah. Kita pakai bahasa persatuan ya. Jangan sedih ya. Begitu ya. Pantengin apa ya. Oke, kalau begitu kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini. Entit.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di Taman Keputren, Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam, Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya

0: Kakang, Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ada nanya ini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning?
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku,
0: ya,
1: namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Iya.
0: Oh, namamu Enid.
1: Iya.
0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek. Hitam,
1: jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk, baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: Namamu
1: tadi ya, Mak. Nakmil Kuning.
0: Nakmil Kuning.
1: Iya.
0: Teruskan terus, ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentet.
0: Namamu Kentet, bukan Kentet.
1: Oh, iya, maaf, Kentet.
0: Kamu itu mau nyari manias mau bangun, no?
1: Loh, Ndet, kamu kok tahu, Ndet, kalau aku sedang mencari Panji Asmoro
0: Bangun? Ya, jelas. Ndet itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Draguna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama
1: Kakang
0: Panji Asmoro Bangun.
1: Ndet, ternyata di balik kekuranganmu itu, kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana Panjat Mono Bangun.
1: Ndet, kalau kamu tahu, Ndet, tolong aku ya, Ndet. Aku diberitahu, Ndet.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndet, aku antar ke sana ya, Ndet ya.
0: Ya,
1: sekarang,
0: aku mau.
1: Ndet ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndet?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu
1: harus
0: mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Ndet.
0: Tak jamin.
1: Ndet, Ndet. Agak mundur ya, Ndet.
0: Ndet. Nggak bisa.
1: Kalau misalnya
0: hadiah. Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Ndak, ndak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Ndak, ndak.
0: Kamu harus mau.
1: Ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet, ndet

0: Nyai Ragil bunyi.
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang Mas Gunung Sari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada pada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas. Tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah. Sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari, itu ada Endit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu ke sini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Ini apa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Endit.
0: Oh, Endit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti madani, terima pusakaku. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjenengan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya, Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Mas Kuning. Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Wayang kulit gagrak Banyumas adalah jenis pertunjukan wayang kulit yang bernafas Banyumas. Lakon-lakon yang disajikan dalam pementasan tidak berbeda dengan wayang kulit Purwa, yaitu bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Spesifikasi wayang kulit gagrak Banyumas adalah terletak pada teknik pembawaannya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat setempat yang memiliki pola kehidupan tradisional agraris. Wayang kulit gagrak Banyumas mendapat pengaruh pakem atau tatanannya dari seni pedalangan Yogyakarta dan Surakarta. Meski begitu, gagrak Banyumas tetap punya ciri khasnya tersendiri. Ciri khas ini tampak pada penokohan bawor dan lagunya Kembang Lepang dan Gending Banyumasan. Melalui penokohan bawor, wayang kulit gagrak Banyumas punya ciri khas penceritaan yang menonjolkan peran rakyat kecil yang mengalami manifestasi dalam tokoh punakawan. Contohnya dari cerita Bawor Dadi Ratu, Petruk Rama, dan lain sebagainya.

0: Ribut, bos.
1: Prumpet FM, suara budaya Jakarta.

0: Dari lantai 2 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Balik maring tengah acara nih.
1: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Bersama
1: Balakupla.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepriwe kabare guys?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, karo Inyong Termonis wae.
1: Inyong Jori.
2: Inyong siapa ya?
0: Lembo.
1: Wong ilang.
2: Inyong Mekayu
0: Ami. Amnesia, amnesia, insomnia apa amnesia mbok?
1: Hah?
0: Insomnia apa amnesia?
1: Amnesia.
0: Ah, oh amnesia, jenengnya Ami. Tinggal di mana? Andai dipisah, kayak kuwi lah mbok ya. Kayak anak Kang Eko, Kang Rito, nang kono ke. Sing kuning-kuning siapa ya?
1: Anak Kang Dewi Joko.
0: Kuning-kuning siapa ya?
1: Buros.
0: Oh,
1: Buros.
0: Pokok.
1: Ada Pak Heru.
0: Oh, Mak Erosa. Inyo kalau mau lihat delok karo Mak Erosa ya, inyo kayak ketawa mulu, Mbok.
1: Kayak Roro Jonggrong.
0: Roro Jonggrong.
2: Aku tadi kepengen melu.
0: Rika aku wis tahu kan ini ceritanya ya.
1: Priwe kabare kan.
0: Wis kayak kuwi lah. Inyo jadi geli.
1: Priwe kabare?
0: Apik, Mbok. Iya. Sing pasti kebersamaan kita di hari ini 24 Juli ya. Kayak ana temane apa Kang Jori?
1: Temane aku remaja ya.
0: Nang kono mbok.
2: Nang kana.
0: Eh iya lo Ninyong. Ah suwe ora jamu.
1: Temanya. Bro.
0: Ki mbok. Ki ana ana wayangan gitu kayak kuwi lo.
1: Bakal yo Mas. Koril Bandung mau ngadain wayang di Bandung besok malam.
0: Oh iya Rika mau melu nang kono ya? Wis.
3: Temanya wayangan.
0: Oh mbok.
1: Anda wanya, udah ngirim
0: di
1: status
0: perempat kirimkan saja di jenenge Inyong Ana Nangkono.
1: Oke. Okay. Ah,
0: siap. Ana ora?
1: Sedang saya golet. Mau tak golet di sini dok.
0: Ana mbok, kayak nama jenenge Dermawan Ismail kayak. Ana, keselip korek ora?
1: Sabar.
0: Oh, ora ana.
1: Ah, ini dia. Nih temanya. Gelar budaya wayang kulit untuk mempererat jalinan silaturahmi warga Papeling.
0: Ah, itu temanya. Kue jauh-jauh menbok sampai ke Bandung ke Priwesi. Orang di sekalian aja gitu. di Purbalingga biar Rika pulang kampung.
1: Ah, kalau di Purbalingga.
2: Sebenarnya masih kepengen melu.
1: Oh. Gini, kalau di Purbalingga namanya iya. Bukan Paguyuban.
0: Ke Priwesi. Oh iya iya.
1: Kan kita perantauan.
0: Paguyuban. Mulak kampung, kayak bahasa Batak ya.
1: Paguyuban balik kampung ya
0: gue. Balik kampung, kayak gue ya.
1: Ini temanya terus narasumber kita yaitu Pak Wahyu Triyono, tapi videonya gak bisa hadir langsung hadir, ke studio ya. Karena ada keperluan
0: penting
1: akhirnya
0: juga.
1: Akhirnya kita telepon.
0: Telepon ya, wis orang apa-apa ya.
1: Mudah-mudahan insya Allah ntar sekitar jam 10-an kita telepon langsung sama orang yang di Bandung.
0: Siap.
1: Ketuanya.
0: Wis pirang persen untuk persiapannya.
1: Betul.
0: Apa anak madangnya?
1: Jelas
0: ana.
1: Yang jelas besok yang dari Jakarta kira-kira siapa? Berapa orang yang iya. Berangkat?
0: Rika melu?
1: Insya Allah.
0: Mbak kami melu?
2: Insya Allah ora.
0: Kecil? Ah?
1: Orang gelem.
0: Insya Allah ora sih.
1: Orang gelem.
2: Orang gelem. Kebetulan aku
0: besok kerja. Jadwal padat biasa. Kayak wanita karir mbak.
1: Nggak pokoknya sing jelas. Kita kan ibarat kata. Ke warga Papeling arep bareng gawe.
0: Iya.
1: Meskipun ke korwil Bandung. Iya. Makanya kita yang sing neng Jakarta, ya gue ayolah melu nyengkuyung bareng-bareng.
0: Iya, deket, Mbok.
1: Kita hadir ke Bandung iya. Juga ikut nyengkuyung sama jeng rameni.
0: Kan. Lah kalau ke priwek ya, kalau misalkan Papeling cabang Padang, Rika melu maning.
1: Aduh, datak dagang rendang maning. Ya mudah-mudahan.
0: Contoh, Mbok.
1: Ya mudah-mudahan.
0: Cabang.
1: Kita sih sebenarnya mungkin dari pusat Pak Peding mau buka korwil di mana aja dibebaskan.
0: Dibebaskan ya.
1: Cuman tergantung ada anggotanya apa enggak.
0: Anggotanya. Kita berharap kayak anak apa cabang Singanyar ya.
1: Ya mudah-mudahan. Mbok. Kayak dulu Hongkong Semarang ke, ada.
0: Oh Hongkong akeh ora?
1: Hah?
0: Hongkong.
1: Hongkong enggak begitu sih.
0: Enggak begitu ya.
1: Kalau Purbalingga jarang yang jadi TKW.
0: Oh iya jarang ya. Germany?
1: Paling nang Portugal.
0: Oh Portugal, tenane.
1: Purwokerto lewat Tegal.
0: Rika nang bae sih. Tapi anang ya waktu itu melalui by phone kayak.
1: Kalau ke Bumen ya.
0: Paris. Siapa sih jenenge nang Paris? Mbak Ayu siapa?
2: Oh, itu mah wong Kebumen.
0: Ya, tempat Rika.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau Kebumen, Cilacap,
0: Cilacap,
1: Banyumas itu banyak.
0: Banyak. Ya. Iya,
1: wis kayaknya kalau Purbalingga kayaknya pada males apa pada Kepriwe?
0: Sibuk kali Mbok, ora diizinin karo bose atau Kepriwe ya.
1: Mungkin juga.
0: Jadwal apa
1: terus
0: jamnya.
1: Neng Purbalingga kan akeh pabrik, akhirnya kan buka lapangan kerja.
0: Tenang.
1: Ya biarpun cuma pabrik rambut, wig kan.
0: Iya, wig.
1: Ada pabrik semok.
0: Oke, apa knalpot Mbok?
1: Knalpot ada. Kalau knalpot kan kebanyakan cowok.
0: Cowok.
1: Oke. Kalau ini ngajakin ribut nih orang nih
0: satu. Ana nang bae kenal pit.
1: Karena makan si ubi.
2: Gara-gara makan ubi panggang.
0: Eh, emang takutnya ya.
1: Kan baru pernah ya.
2: Iya
1: kan? Baru pernah makan ubi panggang nih.
0: Oh, itu sing apa kinyut.
1: Stik ya.
0: Wis stik
1: yo nang.
0: Yo wis.
1: Oh iya, Pak. Sambil kita menghubungi narasumber malam ini. Berarti kita ke lagu dulu aja.
0: Lagu DJ ya. Dan pastinya nomor telepon
1: gue. Oh iya, mau ke para sedulur sing harap kirim-kirim salam. Arep request lagu. Arep ngobrol langsung karo kita-kita juga bisa.
0: Boleh.
1: TWA aneh 0 wulu 1 loro 1 1 loro 4 sangal loro wulu. Monggo tetunggu nganti kutul jam rolas bengi.
0: Tapi kia Kang Jori, terus nanti kalau ana takon-takon karo narasumber ya Mbak Ami ya. Nyuwun pangapunten melalui chat WhatsApp kalau ana sing takon-takon ya kalau narasumber ya chat WA
1: kan ada
0: ana salam ya Mbak Maka Rosa
1: kalau sing sepatuannya Mas Jori oh medange nang jabak ya di siaran di sini
0: lagi di siaran di sini
1: Kang Haris
0: siap ke Kang Rikun di sih
1: orang Kang Rikun lagi lembur.
0: Oh, lembur Masya
1: kejar
0: Allah.
1: Jam tayang apa kejar apa mula?
0: Wish kejar ini biasa na bisnis na biar kenceng.
1: Mungkin bok. Lagi mengumpulkan sesuatu.
0: Pundi-pundi
1: buat bahan.
0: Iya.
2: Bahan apa Kang?
1: Bahan klambi.
0: Pundi-pundi karo punda-punda.
1: Betul.
0: Siaplah kalau gitu. Wish kita nyanyi dicek ya.
1: Betul.
0: Mbak Ayu Ami.
2: Iya.
1: Ben mantan anget bang.
0: Anget
1: bok. Masalahnya kan adem.
0: Tiris bok. Iya,
1: padahal sih yang dasi umum anu tanggal-tanggal lahir bulan sih.
0: Iya,
1: iya kan? Wis
0: pada bayar karo inyong, Mbok.
1: Mbok dasi gatel gitu.
0: Iya. Oke, jangan kemana-mana tetap nangkirnya di
4: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Ser.
0: Bersama
1: Balaguplak.
0: Mbok Kang Ripto.

Kato Kulanun Inyong Wasis Andri Wibowo Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monggo sami silaturahmi lan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM.

50 45 siji 0. Sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta dalam acarane
1: Apresiasi Budaya Banyumasan.
0: Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Bersama
0: Balakupla. Oke, baik. Kang Jori.
1: Ya,
0: hadir. Kan kita mau obrol ke takon-takon karo narasumbere.
1: Betul.
0: Wis, Ananang telepon WhatsApp ya, wis terhubung bersama Pak Wahyu Triyono, pembina Papeling.
1: Udah nyambung?
0: Wis bro.
1: Oke.
0: Iya, kita langsung bae lah ya.
1: Oke.
0: Oke, monggo untuk disimak perbincangan kita bersama Pak Wahyu Triyono, pembina Papeling, kaitannya dengan Ana Silaturahmi bersama Papeling melalui media wayang nang Bandung nantinya ya. Siap, bro, monggo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu,
1: Sugeng dalu Pak Wahyu.
3: Pripun martose, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Ini aku masih di Taman RW.
0: Wih, ana acara apa, Pak?
1: Beliaunya diangkat jadi Pak RW.
0: Wih, kalau selamat. Begini enggak. Wih, selamat ini kalau orang selamat Pak Kang Jori.
1: Nggih.
0: Karena wis urung mateng karo ini nang RRI Jakarta. Selamatan. Iya, sing pasti selamat ya Pak Wahyu. Ini jabatan sebagai RW ini merupakan jabatan yang terhormat juga untuk membina lingkungan masyarakat yang ada di seputaran Pak Wahyu ya.
1: Iya,
0: wow.
1: Jati Asih.
0: Oh, Jati Asih, masya Allah. Wis selesai ora Pak? Acaranya?
2: Gak apa-apa, nyantai-nyantai.
0: Tenang ini Pak. Tapi takutnya wis masih madang ke priwek ya.
2: Selagi karo dudut-dudut ya.
1: Nggih. Niki kan niki badhe ngangkat niki Pak sing wayang teng Bandung. Temane gelar budaya wayang kulit untuk mempererat jalinan silaturahmi warga Papeling.
2: Nggih. Nah.
1: Niki nun sewune niki kan sing ngadain Papeling Korwil Bandung nggih ulang tahun nggih Pak.
2: Nggih, leres.
1: Nah. Lah niki sing gagas nopo pusat tumut gagas nopo namung Papeling Korwil Bandung niku Pak.
2: Punten. Ingkang gagas Papeling Korwil Bandung dalam rangka hari jadi Papeling Korwil Bandung yang ke-10 nggih.
1: Nggih.
2: Nah, jadi saking pusat namung dukung nggih, dukung
1: nggih. Nggih. Nah, terus niku dalange sinten sih Pak? Nginjing.
2: Dalange Ki Wanda Yudasmara kalih Ki Afan Gaitsan Nurfalah ya.
1: Niku emang saking Purbalingga langsung apa pripun niku?
2: Saking Purbalingga niku dalang cilik niku.
0: Oh, dalang cilik. Nah, kenapa memilih dalang cilik iki, Pak? Ataukah menyesuaikan atau memang kemarin niku hari anak nasional atau anak hubungannya atau kepriwek ya Pak?
2: Sebenarnya nggak ada hubungannya, cuman kan satu kita mengangkat itu karena apa namanya dalam rangka pelestarian, pelestarian budaya wayang, terutama wayang kulit. Orang Jawa nyebutnya Ringgit Purwo.
0: Oh, Ringgit Purwo.
2: Ringgit Purwo. Ringgit Purwo itu. Nah, saya kurang paham filosofinya kenapa dalang kecil. Bisa jadi karena umur Papeling Bandung tuh baru 10 tahun.
0: Oh, 10 tahun. Apakah menyesuaikan dengan usia?
2: Bisa jadi.
0: Bisa jadi atau juga bisa masukkan kaitannya nanti disampaikan juga kaitannya dengan Hari Anak Nasional. Jadi mungkin memberikan tempat atau ruang ya Kang Jori buat penerus bangsa gitu nggih Pak.
2: Nggih, leres.
1: Ya ben paling enggak ya nguri-uri budayanya dewek tapi ngangkat dalang cilik sing asli Purbalingga ben berpotensi sing mandan main lah neng kota itu
0: pastinya.
2: Nah, paling enggak kalau kita angkat dari sekarang itu kan namanya sudah mulai berkibar itu namanya berkibar kan kita bisa dikatakan membantu mendongkrak mereka untuk terus berkarya.
0: Nah, itu dia. Nah, sepengetahuan Pak Wahyu sendiri kayak penyelenggaraan wayang untuk Korwil cabang Bandung ini, apakah setiap tahun berkala atau mungkin kali ini aja atau kepriwe, Pak?
2: Baru kali ini aja. Mungkin karena sudah 10 tahun satu dasawarsa nggih. Satu dasawarsa, jadi mungkin itu sebuah apa namanya momentum dan kebanggaan bagi teman-teman Korwil Bandung sudah 10 tahun bergabung jadi menjadi paguyuban apa di paguyuban Perantau Purbalingga gitu kan. Dan ya alhamdulillah juga paguyubannya juga berkembang cukup pesat, anggotanya lumayan banyak. Sekaligus dengan event ini kan menarik teman-teman yang ada di Bandung dan sekitarnya. Ternyata ada loh kegiatan di Papeling itu, jadi mungkin mereka bisa tertarik untuk bergabung juga.
0: Pasti nih.
1: Mereka mendongkrak ya.
0: Ternyata
1: Papeling kegiatannya.
0: Kira ninyong ke Kang Jori, setiap tahun Korwil Bandung ke mengadakan acara wayang.
2: Wah boncos.
0: Acara kayak kuwi loh Pak. Lo siapa tahu anak.
1: Mungkin kayak gini Bang.
0: Iya,
1: mungkin Papeling Bandung kan mengawali ya. Mengawali bahwa Papeling Korwil Bandung. Milad Papeling Korwil Bandung yang ke-10 wayangan. Mudah-mudahan buat ngugah Papeling Pusat.
0: Amin. Iya wis katakan.
1: Iya kan? Gak, Pak?
0: Iya. Kan rencananya kan mau menyelenggarakan nang RRI, Bok.
1: Ya mudah-mudahan. Amin. Colek baik ketume.
0: Colek baik ketume. Iya.
2: Tinggal RRI-nya ya gimana?
0: Insya Allah kalau kita terbuka, Pak.
2: Sip.
0: Iya, insya Allah terbuka.
2: Bukan cuma terbuka, dari pendanaan pripun.
0: Itu di belakang dewek, Pak. Terbanter.
1: Pendanaan kan jenengan dados tim pencari.
0: Akeh tim sponsornya kan akeh kata dari Pak Wayu nih. Tenang baiklah Kang Dio, Kang Wawan, Kang Jori.
1: Kantun dildilan mawon Pak.
0: Alhamdulillah. Insya Allah terrealisasi Mbok. Sing sesuatu yang positif pasti anak.
1: Amin.
0: Anak jalan keluar.
2: Bismillah. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Teman-teman yang latihan di RRI juga bisa tampil.
0: Tampil perdana.
2: Tampil perdana.
0: Amin.
2: Daripada nunggu nih wong apa nikahan ya.
0: Iya. Wis tapi pernah Pak sekali Pak. Alhamdulillah beberapa.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Kang Jori, Kang Dwi Joko sama Mbak Ayu Rubi pernah diajak ya. Karo Pak Heru. Tampil alhamdulillah.
1: Ngapunten Pak Wayu, niki kan anjing Nginjing dalu kan niki sendalu natas nggih. Maksudnya sewengi nutuk lah ya, sewengi.
2: Nggih, sewengi nutuk nggih.
1: Lah niku nik lakone napa niku, Pak?
2: Lakone Kangsa Adu Jago.
0: Apa?
3: Kangsa Adu Jago.
0: Apa artine iki, Pak? Artine kita tahu sing nyung iki jagoan bae lah to anak.
1: Artine napa niku, Pak?
2: Artinya nopo gitu, saya kurang paham nih.
0: Oh ya wis nanti kita takon karo
1: tak guru karawitan ge, kan takon Pak Wondo.
0: Nanti misalkan kita tanya karo
2: Pak Wondo.
0: Enten iki. Us.
2: Oh nggih, salam Pak Wondo.
0: Nggih, saya lagi ini gawa apot iki gawa bungkusan nake apa iki. Oh madangan permadangan beliau mah memang selalu begitu.
2: Jadi kalau kalau Kangsa itu kalau enggak salah itu salah satu tokoh wayang yang apa namanya Prabu Kangsa nggih, putranya Harya Prabu dan Basudewa itu. Basudewa Krishna itu kan.
0: Oke.
2: Ya intinya ini perebutan tahta kerajaan Mandura. Mandura.
0: Nah, Pak Wahyu,
1: berarti rawuh ora ngerti ceritane.
0: Apa pasti?
1: Berarti bisa dalang.
0: Bisa dalang. Rencananya Pak Wahyu rawuh nang kono, Pak.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah ya.
2: Insyaallah hadir.
0: Oke. Okay. Di mana sih prosesnya untuk ini?
1: Lokasinya nih,
2: lokasinya di PT DI Dirgantara Indonesia, dulu IPTN.
0: Oh IPTN, iya.
2: Nah IPTN itu di apa namanya gedung Habibi kalau nggak salah ya, Habibi itu. Lokasinya di situ. Gedung auditorium BJ Habibi.
0: Gih,
2: di PT DI Dirgantara Indonesia. Itu biasa dipakai buat wayangan juga itu. Teman-teman yang di Bandung itu kalau wayangan biasanya di situ. Betul.
0: Nah, sepengetahuan Pak Wahyu sendiri, wis pirang persen kayak persiapannya?
2: Nek persiapan mau gak mau harus 100%.
0: Mau gak mau harus. Kayak maksok ya Pak.
2: Kalau pendanaan saya kurang paham karena yang pegang langsung kan dari Korwil Bandung, okay, kan okay. Formasinya itu kan dibutuhkan dana kalau di proposal sekitar 90 juta.
0: Subhanallah.
2: Laporan terakhir ke saya waktu saya diminta bantu untuk submit beberapa proposal itu sudah sekitar 40-an kalau nggak salah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Ini
2: sudah ketutup
0: kan. Insyaallah. Oh, di Bandung aja iso, masa di era di Jakarta ora iso ya, Pak?
2: Yes.
0: Yes.
2: Udah wawan lah, kalau udah wawan gerak ya oke lah.
0: Lah, kita kan sebagai pengguyup bagian dari ininya. Yang sing pasti mah Pak Wahyu sama Pak Wahyu, wis tenang bae lah. Ane punya sponsornya akeh kayak. Amin nggih, Pak.
2: Amin.
0: Siap. Yang pasti kalau berbicara masalah wayang kan ini bagian daripada mewuri-wuri budaya ya. Yeah. Walaupun memang bukan di tanahnya sendiri, tetapi ini kan kalau sing wong kawis cinta sama budaya, apapun itu ya.
2: Kalau paham filosofinya itu akan sangat cinta dengan wayang.
0: Nah, itu dia.
2: Dari pambuka itu kan, pambukanya terus termasuk musiknya gitu kan, gamelannya itu, gongnya, kendangnya, semuanya ada maknanya, sampai gedebok pisangnya juga ada maknanya juga.
0: Iya benar-benar
2: gitu. Pastinya. Penataan wayangnya yang ngadep kanan kiri juga ada maknanya juga. Yeah,
0: jadi
2: apalagi cerita-ceritanya juga pasti ada maknanya.
0: Jadi ini nara apa pewayangnya ada dua nggih Pak?
1: Dalangnya
0: ya.
2: Dua dalang.
0: Ki Wanda Yudhasmawara dan si Jimaning siapa?
1: Ki Afan.
0: Afan. Ki Afan ya. Anak usia 10 tahun nggih. Ini tapi ini bisa Afan disampaikan 10. Bahwa kayak dalang-dalangnya masih muda, Mbok. Ya, Kang Juri ya.
1: Iya.
0: Pastinya. Nah, ini bagian daripada kita ora bisa menutup mata anak-anak muda mau untuk menjadi bagian sebagai pemain atau pelestari budaya, salah satu yang menjadi
1: regenerasi
0: sebagai dalang sendiri, gitu Pak.
1: Terus niki Pak, niki kan R1 diundang buatan sih Pak. Niki kan
2: R1 saya undang, Mas Bupati saya undang, tapi saya nggak tahu beliau hadir atau enggak, tapi cuma mengucapkan terima kasih atas undangannya.
1: Enggak, masalahnya di flyernya kan ada logonya Kabupaten Purbalingga terus nyikusi Pak. Berarti kan mau enggak mau Purbalingga kan mengangkat mengangkat tanah kelahiran di negeri Sunda ya.
0: Iya, di Pasundan ya,
2: gitu. Negeri Pajajaran.
0: Pajajaran Sunda.
1: Paling enggak kan kayak seharusnya mendukung lah Pak.
2: Nggih. Beliau belum atur apa-apa ke saya, tapi intinya hanya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Partisipasi atau enggaknya itu saya belum tanyakan lagi. Besok mungkin saya tanyakan deh, mau berpartisipasi atau enggak.
0: Biar lebih jelas nih Pak, iya. Iya, sing pasti acara Neniku terbuka untuk umum nggih Pak?
2: Terbuka untuk umum.
0: Tanpa tak terkhusus untuk
2: uang apa. Makanya monggo. Monggo udah wawan diaturi
0: rawuh. Gratis ya.
2: Udah wawan rawuh kan?
0: Ya kepriwe ya Pak.
1: Angel lah, wongnya angel banget.
0: Bukan masalah angel Mbok. Kayak pas-pasan siaran nih nyong.
1: Padahal kejarnya kepengen jadi wong Purbalingga. Angelnya boleh Pak.
0: Kayak alon-alon Mbok. Ana waktu nih. Iya ya Pak.
2: Siap. Mohon doa restunya ya ke seluruh pendengar simpatisan dari RRI Pro 4 ini supaya acara bisa berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Siap. Sing pasti kita wis ora lama-lama karena Pak siap. RW mau masih berjibaku untuk madang di pemilihan.
1: Ini RW baru.
0: Pak RW baru anyar.
1: Tadinya mau datang semalam telepon. Jor pemilihan RW aku dadi.
0: Wis mantep pol. Sing pasti dienteni untuk
1: masalahe nggih Bang.
0: Kepriwe?
1: Beliau kan orang penting ya.
0: Pasti
1: mana-mana jadi punya jabatan.
0: Iya.
1: Tapi jabatan di rakyat bukan di menteri. Insya Allah sedalam maning.
0: Iya, yang pasti dienteni untuk selamatan nang RRI.
1: Nah, yuk detakih Pak Benang termawan.
0: Amin ke Pak. Tapi gini Pak, Pak Wahyu, apa yang mau disampaikan kaitannya mungkin dengan pentingnya untuk mewuri-wuri budaya dengan adanya penyelenggaraan pagelaran wayang kulit nang Bandung Sabtu 25 Juli. Apa yang mau disampaikan Pak? Monggo Pak.
2: Ya pertama mohon dukungan dari teman-teman semuanya supaya acara ini bisa berlancar gitu. Terus yang kedua harapan saya dengan kegiatan ini tuh Papeling Bandung bisa makin ngerempoko ya. Ngerempoko itu makin besar gitu kan. Dan tentunya dengan keguyubannya dan kerukunannya gitu kan. Yang ketiga teman-teman yang di Bandung, harapan saya yang dari Purbalingga ya ayolah gabung sama Paguyuban Perantau Purbalingga ya. Gak usah malu-malu itu. Karena kita di Papeling

0: cuman Purbalingga.
1: Iya, uang Purbalingga lebih spesifiknya mungkin.
0: Nah, yang Ngapak itu kan ada Purbalingga, ada Cilacap, ada Banyumas, ada Banjarnegara. Nah, yang paling banyak mungkin malah Cilacap, teman-teman dari Cilacap. Karena di sana sendiri ada satu paguyuban namanya Pawaka, Karangrena. Itu satu kecamatan itu malah. Itu juga paguyuban satu kecamatan tapi lumayan gede juga di sana.
1: Lumayan besar juga, nggih.
0: Gitu. Dan aktif juga gitu. Jadi kalau mungkin jumlahnya sih pastinya saya kurang tahu, tapi intinya komunitasnya sudah cukup banyak.
1: Oke, baik. Iya, Pak Wayu, matur nuwun. Jadi esok jam berapa berangkat ya, Pak?
0: Mangkat. Saya sore mungkin. Oh, karena sore kondangan dulu klasik, ke Depok.
1: Oh, numpak bus ya, Pak? Depok, numpak bus?
0: Enggak, aku pakai mobil juga.
1: Oh, pakai mobil. Oh, kirain inyong. Kalau numpak bus, ya boleh melu lah inyong lah. Pak RW kan inventarisnya mobil. Oh iya ya, tenang ya pastinya. Enggak, mau bawa keluarga mungkin gak, Pak?
0: Iya, sama amin. Istri aja sih.
1: Siap, baik.
2: Okay. Nun sewune, jenengan kan winginane pas teng Bekasi niko, terusnya putrine jenengan sing alit badhe kepengin latihan nyinden.
1: Nah, monggo. Nah. Ayo,
2: cobi-cobi.
0: Nanti kapan-kapan tak ajak
1: ya.
0: Ke RRI.
1: Siap. Ke... Cie, Pak Ayu Amin. Iya, ke Pak, kemajuannya progresnya apik ya Pak. Contohnya ke Mbak Ayu Ruby, wis ana 3 single lagunya ya, kemarin wis rekaman ya. Nah, rencananya mantep. Juga insya Allah dari Puspo Wiromo juga mau rekaman untuk beberapa lagu kayak ana Ricik-Ricik, Gudril, pokoknya Banyumasan lah. Nanti insya Allah, mohon doanya dan mohon dukungannya. Sing pasti, kalau orang-orang dukungan karo Pak Wayu, apalah kita ya.
2: Sebenarnya kayak gini Bang, kita ditawarin tampil juga di Bandung.
1: Oh iya, kepriwe. Nah,
2: terus kan kita yang grup PLW, Puspa Laras Wiromo ini kan kerjanya macam-macam ya. Kebanyakan sih emang kuli semua gitu kan. Cuman kan Sabtu masih kerja. Kita kita nolak secara halus-halus ngomong ke Kang Amin. Ngapuntennya bahwa kita gak bisa ngisi. Sebenarnya kan ngisi nih ku Pak.
1: Ora Pak. Katanya Kang Jori.
0: Kesempatan padahal ya.
1: Kata Kang Jori, anggarannya kurang cocok.
2: Kita kan gak mikirin anggaran Pak.
1: Orang ngapusin Bok.
2: Enggak beneran. Kita gak usah mikirin. Yang penting kayak gini. Kita kan latihan PLW ini kan baru berapa tahun kan gitu. Bisa juga.
1: Amin.
2: Udah alhamdulillah. Nyampe ditampilkan di kayak gitu kan kan
1: suatu kehormatan
2: ya. Ngetes mental loh. Mesti ibaratnya konotok bekemeter apa maning ngarep umum gitu.
1: Mungkin kia ya Pak Wahyu, suatu saat Puspa Wiromo bisa mungkin insya Allah tahun depan bisa rawuh dan siap semuanya. Orang geter Kang Jori.
2: Kemungkinan kalau Pak Pening Pusat sendiri ngadain wayangan di RRI. Kalau ngisi, mau gak mau tuh harus.
1: Harus mau.
0: Harus itu.
1: Harus.
2: Karena sanggar di sini.
1: Iya, ngono.
0: Iya.
1: Pokoknya kalau ana semangat dari Pak Wayu. Ngapunten
2: mungkin jenengan ngelutik Pak Ketumeng gak Pak?
0: Nggih, nanti tak coba.
1: Nah, siap Pak Wayu. Sing pasti kalau wis Pak Wayu wis udah bilang nggih nanti dicoba.
2: Oh, jelas.
1: Langsung diterapkan. Ini bikin membuat
2: orang kayak gini Bang.
1: Kepriwek.
2: Pokoknya baru ada niat kalau Pak Wahyu yang bikin rencana atau
1: program. Terrealisasi Mbok.
2: Buktinya pun nenten kok Pak. Kulo kan mlebet tang paling kalewu 13 Pak. Niku kan pas
1: suwemen
2: lagi booming-boominge niku. Pokoknya lagi wah banget. Dan kan jenengan sing dados ketume. Nah, makanya sih. Kulo kan saking jenengan pemasukannya luar biasa. Jamane konyakel kentrongane. Nah niku kan jenengan sing marai gurune.
0: Yang kelalen jur.
1: Nah, wis kelalen. Saking sibuke Kang Jori, jadi kelalen masalah citik ya. Tapi enggak apa-apa. Sing pasti
2: tapi emang beliau emang luar biasa, Bang.
1: Iya.
2: Maksudnya bukan cuman sekedar jadi ketua umum dulu, cuman jadi orang tua juga.
1: Iya.
2: Karena petah nengone Pak Wahyu teng daleme Pak.
1: Iya, makanya jenenge kan Pak Wahyu Triyono pembina ya pas lah, Mbok.
2: Iya. Gaya mudah-mudahan sih ya ajak kurgatin nang papeling.

0: Trong.
1: Nah, yeah, yeah. Anak Kang Wa, Kang Jori ki anak WA dari Kang Iwan Santoso monggo dibacakno.
0: Kita nyoba telepon Kang Amin coba.
1: Iya, nanti habis ini mungkin ya. Kita akan mencoba telepon Kang Amin.
0: Kang
1: Wacah riset iki. Kang
0: Iwan Santoso ya?
1: Nggih.
0: Nggih. Oke. Ngapunten nggih, Pak. Kula samping nggih.
2: Atau saya tak lanjut dulu nggih.
1: Oh iya. Nggih. Siap. Matur sembah nuwun ya, Pak Wahyu.
0: Ngapunten nggih. Ngapunten, ngapunten Pak Wahyu.
2: Nggih.
1: Yo, assalamualaikum, Pak.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah. Ayunya lagi sibuk banget.
1: Lagi sibuk, jadwal padat. Tadi makannya baru setengah, Mbok.
0: Kayaknya dia lagi sibuk banget.
1: Lagi sibuk.
0: Ini tak coba dulu tak takwaca WA-nya di sini ya, Kang Iwan Santoso. Selamat malam Pro 4 RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Sugeng Dalu, ngoblak, ngobrol, budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Sari. Iya. Salam kulo saking kawasan Kemayoran, gado-gado ngapak ngaturakan sugeng kepanggian malih kagem Kang Jori, Kang Wawan Dermawan, Kang Wawan Dermawan, Kang Dermawan, Kang Rekun, Kang Sinten Mawon iku lan Inyong Kelalen. Kiye maklum wis lansia kagem Bekayu Yani, Bekayu Ami, Bekayu Rugi lan Bekayu sanesipun nyuwun lagune Gunung Sari Kalibagoran. Gending meniko kulaturakan kagam sedaya pamereng acara ngoblak. Mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa lancar rezeki.
1: Amin.
0: Mugi kagam narasumber niku kanthi atur sugeng dalu lan sugeng midhangetaken kangge jambi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iwan Santoso Kemayoran, Kemayoran. Jakarta Pusat. Oke,
1: ana maning ke Kang Haris, Kang Dwi Joko mau ngebacakno. Oke, monggo Kang.
0: Iya.
3: Kang Kang Haris.
1: Nah, monggo. Ki nang Jogja, ya.
3: Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI. Di mana dah? RRI Jakarta. Saya bertanya dalam keadaan terburu-buru.
1: Oh, kesusu.
3: Saya Haris.
1: Saya lanjut.
3: Dibuang-buang.
1: Oh iya tunggu, saya tahu bro.
0: Saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin. Bertanya mengenai tema obrolan gelar budaya wayang kulit untuk mempererat silaturahmi masyarakat Papeding. Jika pergelaran wayang kulit bertujuan untuk ajang silaturahmi atau solidaritas, bagaimana saran dan dalam manajemen penggunaan bahasa Jawa kromo dan bahasa ngapak dalam acara wayang kulit Banyumasan semalam suntuk?
1: Tapi kan harus menurut rikap dewek lah,
0: okay.
1: Kami mengisahkan.
0: Lalu bagaimana saran dan yang seharusnya berhak memilih tema jumlah babak dalam wayang kulit Jawa, khususnya wayang kulit Banyumasan semalam suntuk ini biasanya siapa? Demikian, semoga bermanfaat pertanyaan saya. Semoga kita kakek, nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Amin. Dimaafkan dan diberi rezeki melimpah. Amin. Begitu salam. Begitu, selamat dari menghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 13 Juli, selamat hari Harapan Internasional 12 Juli. Terima kasih semuanya. Niku, saking Kang Haris Prasetya teng Jogja.
1: Nah, kalau menurut pandangan Rika kepriwe, sedikit aja. Misalkan kaitannya dengan perbedaan wayang kulit Banyumasan karo wayang kulit Jawa, kalau menurut Rika, mungkin Kang Dwi juga boleh nanggapin. Sidik, Mbok.
0: Nah, kenyong ya bingung jawab ya. Ya
1: mungkin dari bahasanya kali ya.
0: Bahasa sih sama, karena wayang kita kan apanya ya, ngangkatnya kan Jawa bang, bukan Banyumasan. Masa ya wayangan, nek wayangan bahasanya sih bahasa gagreknya, yang beda cuma di gagreknya ya Kang Joko ya.
1: Ya ini Kang Eko mau ngomong.
0: Oh iya monggo.
1: Ayo monggo Kang Eko.
0: Ayo Kang Mas Eko.
1: Mas Eko.
0: Monggo.
1: Ayo perbedaannya
0: Mas
1: sidik
0: Mas Eko sepengetahuan. Perbedaan antara kayak gagrek Solo, gagrek Jogja, sama gagrek Banyumasan. Niki kan narasumber juga orang ngerti masalah iki.
1: Nah ayo Kang Wahyu, Mas Wahyu, Mas Eko. Apa cuma perbedaan?
4: Di tokoh bawornya kan mungkin ya.
1: Oh bawornya.
4: Kalau Pak Banyumasan itu pakainya bawor.
0: Ya, ayo. Kalau
4: yang Jogjanan namanya Bagong. Ya. Itu salah satunya perbedaan antara
0: perbedaannya
4: sama gagreknya.
1: Ya, apa maning Mas Eko tadi Kang Dwi Joko wis mau
0: kalau bahasa mungkin sama ya, Kang.
1: Sesekali mungkin bahasa ngapa ya, kali ya. Iya, bahasa
0: ngapa. Ayo. Welulang Rineko. iku kan itu kak ngapak. Uh-huh. Ini kalau ngapak itu sulukannya kayak gitu.
1: Oh, pasti siap-siap.
0: Banyak sih kalau sulukannya. Uh-huh. Kalau apa ya
1: kiblatnya
0: wayang,
1: ini,
0: kiblatnya wayang. Uh-huh. Kalau yang ngapak Banyumasan itu kan almarhum Ki Sugino Siswocarito. Nah kalau Solo apa Jogja kita kan nggak tahu,
1: nah,
0: kurang
1: itu.
0: Paham gitu kan.
1: Orang paham.
0: Mungkin ya, kayak almarhum Ki Mantep Sudarsono itu kan.
1: Inge.
0: Itu juga kurang tahu juga.
1: Siap.
0: Prewi. Pokoknya ya maestro lah yang si jelas maestro. Lah ya. Maestro wayang maksudnya. Maestro wayang.
1: Tadi wis sepengetahuan kita ya, tadi Kang Tijoko wis ngomong juga, Mas Eko juga sedikit perbedaannya mungkin dari Baworiko ya.
0: Ya mungkin ya. Dari wayangnya itu.
1: Wayangnya, oke. Okay. Ya baik Kang Jori, nanti ya. Sebentar lagi kita lagu DC, nanti akan terhubung karo Kang Amin ya.
0: Iya betul.
1: Korwil cabang Bandung.
0: Iya.
1: Untuk
0: dia sebagai ketuanya kayaknya.
1: Ketuanya langsung ya, persiapannya kita kulik-kulik kaitannya dengan wis pirang persen untuk persiapannya.
0: Betul.
1: Terus kaitannya hal-hal yang teknis lainnya wis siap ora atau apapun juga ya. Monggo.
0: Ya, ntar woro-woro sekalian ya. Ini ada orang baru asan WA. Ini WMC juga mau wayangan. Ntar deh.
1: Nanti
0: kita ke lagu dulu.
1: Iya. Dan pasti jangan kemana-mana.
0: Tetap di apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngabak. Orang ngabak, orang enak. Ser.
1: Bersama.
0: Balaguplak.
1: Monggo Kang Ripto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula Warsito saking FKPC Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling peken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Aja kalian ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08111 24 98, utawa telepon nang 01 350 45 10. Ajak lalen, pokoknya ajak lalen ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang enak, ser.

0: Bapak-bapak balik maning tengah carane apresiasi
1: budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser. Bersama Balaguplak. Kan Kang Jori, setiannya kan kita wis mau terhubung karo Kang Amin ya.
1: Cuman beliaunya lagi masih berjalanan.
0: Dalam perjalanan ya wis nantilah.
1: Kita ntar coba. Ini udah jam 10 mungkin bentar lagi juga nyampe rumah.
0: Siap, nanti masih kita mau menghubungi. Kiana Wane kaya monggo Kang Jori dari Kang Rohit.
1: Kang Rohit. Nggih. Oke. Kita kwacane Kang Rohit. Monggo. Assalamualaikum sugeng dalu sedaya Balaguplak. Salam budaya saking Pak Rohit wong Cipari sing nang Jilambar. Arep request lagu Renggong Lor. Lagune kanggo sedaya Balaguplak, kanggo sing ibadah siaran matur suwun goblak, ora ngabak, ora enak. Ser.
0: Nah, Renggong Lor, Kang
1: Renggong Kang Lor, Kang Rito. Yeah.
0: Siap. Monggo di telepon atau WhatsApp.
1: Oh iya, monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu juga bisa, mumpung ana waktu. Monggo tak tunggu nganti jam 12 bengi. Niki nomor WA nang 08112 1142 4982. Monggo tak tunggu pokoknya saking setiane. Kapan enten wayang niki Mas?
0: Aduh. Insyaallah.
1: Insyaallah kapan-kapan nek ana wayang teng RRI kula kabari. Amin. Kula woro-woro terus-terusan. Amin. Terus niki juga enten wayang teng niki. Niki enten woro-woro wayang. WMC. WMC Mania Community.
0: Wayang Mania Community.
1: Yang pernah ikut konter Kang Dayat itu. Dayat, okay. Dia mau ngadain wayangan juga ada 10 tahun.
0: Wow.
1: Berarti sama.
0: Sama ya.
1: Sama kayak Korwil Bandung nih. Pergelaran wayang kulit dalam rangka hari ulang tahun Wayang Mania Community ke 10 tahun. Lakone Kongso Adu Jago. Kok sama ya?
0: Iya mungkin. Oh iya pada apa ya?
1: Iya karena kan 10 tahun.
0: Oh nge. Tapi mungkin bedanya.
1: Cuman beda di lokasi sama dalang. Lokasi
0: dalangnya ya.
1: Kalau yang WMC ngadain ini dalangnya Ki Sri Kuncoro Brimob. Sama Barata Wicaksana. Terus satu lagi dalang yang lebih kecil yang pernah kita angkat juga Bang.
0: Nge.
1: Ya Jalutama.
0: Jalutama.
1: Yang wow, orang anaknya yang WMC ya. Itu anaknya Mbak siapa lupa namanya.
0: Iya.
1: Siap. Beliau bertempat di alun-alun Marakas Square Bekasi Utara dari jam
0: baik.
1: Bada Isa jam 8 malam nyampe dengan selesai waktunya sama.
0: Siap.
1: Sabtu 25 Juli 2026. Monggo sing enten wekdal lan seneng kesenian wayang.
0: Merapat nggih.
1: Monggo merapat mawon teng Bandung enten. Teng Marakas Bekasi UGM enten.
0: Oke. Okay. Baik. Ki ana Mas Orik nang Jember niki nelpon. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak.
1: Asik.
2: Orang ngapak, orang enak. Seru. Sesarengan Balaguplak.
1: Oke, baik. Pripun wartos Mas Orik?
2: Alhamdulillah, saya Mas Jori.
1: Oke.
2: Siap ya.
1: Ini lagi di mana ini posisi?
2: Aku, ini lagi narik sih, lagi narik lagi. Oh, ya, sambil
1: oke, oke.
2: Iya, ya, ini Mas Jori, lan kengawan, lan dulur Balaguplak. Aku ada informasi saya dulu ini bahwasannya di Noiki, Jember ada hajatan gede. Jadi,
1: kenapa Niko?
2: Ini saudara ini hajatan tingkat nasional bahkan saudara mendunia. Tadi mulai dinaik nganti rondino mengarep iku ono jenenge hajatan Jember Fashion Carnival atau JFC.
0: Iya benar. Wis pirang kali iki Mas Ore ya.
2: Jadi hati-hati diundang yo. Ada secara nasional dia diundang ke Golani Nasar, ya Inul, di Persik ya itu diundang sedoyo ngoten. Tapi aku dhewe yo orang dulu. Soalnya macet.
0: Ulang tahun dalam rangka ulang tahun Jember atau ke Pripon?
2: Oh, Jember 1 Januari Mas Bari.
0: Oh.
2: Ulang tahun Jember 1 Januari. 1 Januari. Tanggal. Cuman, cuman untuk pelaksanaan JFC memang biasanya awal Agustus tapi mulai tahun ini di Juni jadi akhir Juli. Biasanya akhir Agustus. Biasanya awal Agustus biasanya.
0: Biasanya nyuwun pangapunten Mas Sorik untuk penyelenggaraan festival Jember niku setiap bulan apa atau Pripon?
2: Pitu-pitu. Biasane anu, Kang Wawan. Biasane iku tahun-tahun sak durunge iku biasane Agustus awal biasanya.
0: Agustus awal nggih.
2: Agustus awal yo untuk menyamakan
0: agenda
2: niku ya. Tapi insyaallah tapi tahun ini dilalah di Juni tadi awal akhir Juli. Jadi akhir Juli Juni. Mungkin entah mungkin untuk mungkin Agustus kan mungkin lihat penora bertabrakan karo apa jenis kenapa siap kecamatan loh.
0: Nah, masuk tim loh. Iki wis kali piro iki?
2: Mulai tahun 2000 mulai tahun 2003 insyaallah Kang Awan. Jadi sampai saiki mungkin sekitar piro ya? 22 mungkin ya, 2 kali ke 22 atau 23 mungkin.
0: Ya semua. Biasanya tapi, untuk festival Jember niku pirang hari sih untuk penyelenggaraan?
2: Biasanya telung dino, Mas Kang Awan. Biasanya telung dino. Cuma mungkin untuk apa ya? Mungkin setelah itu ono mungkin festival tadi tapi yang tidak seanu JFC ya, mungkin hanya untuk apa ya? Menghiburan setelah JFC lah mungkin sama dengan apa tamu-tamu internasional jelas ono tamu-tamu internasional. Kita juga mengundang Jember pengunu dari pengumuman dan
0: Asori. Nah, sepengetahuan Mas Orik niku pirang apa ya? Peserta niku dari luar negeri
2: peserta iku jadi anu serta iku iso dadi sampai acan negara melok bisa dadi Amerika dari Amerika Jepang iku melu kontes bisa melu isi selo peragaan fashion kenapa fashion busana ya bener naik melu bisa iki makane apa kok dia temen dunia karena peserta pun juga dari seko macam negara ngono iku iku sing diarani CFC ke mendunia gitu.
0: Seko daerah ono ora Mas?
2: Seko daerah ono insyaallah ono. Tetap Jember apa ya istilahnya membuka ruang gawe kanggo peserta lokal tetap ono. Siswa SD, siswa SMP, sampai SMA tetap apa namanya dibuka ruang untuk kreasi fashion ku tadi ngono.
0: Okay. Jadi setiap daerah ya. Ada perwakilannya juga ya untuk Festival Jember niku.
2: Pasti kan.
1: Okay. Mungkin niki kan ngapunten Mas Orek. Niki kan temane gelar budaya wayang kulit untuk mempererat jalinan silaturahmi warga Papeling. Monggo mbade enten
2: jadi aku mungkin mong apa ya ngewehi apresiasi jadi mungkin aku setuju karo pendapat Kang Wawan bahwasanya iku kan dalam rangka juga memperingati hari anak nasional ya jadi iki dalam apa ya bentuk membuka ruang kreativitas bagi anak ngono jadi selain memang iku iki nguri-nguri budaya aku setuju bahwasanya enggak ora mung wayang tok jadi budaya-budaya lain koyo batak apa dan sebagainya kudu apa ya membuka ruang sing sebetul-betul bagi anggo bocah nom-nom iki ben iso apa ya kreatifis mengulik video tapi yang kreativitas mereka ngono.
1: Nggih.
2: Aku setuju ngono.
1: Paling enggak nggih niku nggih Mas Orek nggih regenerasi lah nggih.
2: Nah, terus Mas Juri iku. Aku setuju, makanya apa ya saiki mungkin
1: masalah kan jaman pun kados niki sih. Nek mboten saking ibaratnya para kita-kita yang penggerak seni, siapa lagi kalau bukan?
2: Nah ya, bener.
1: Paling enggak ya.
2: Mungkin ini kan Juri ya.
1: Paguyuban.
2: Mungkin ini ya, aku pribadi mungkin kayak saran. Nek kan saya kan bocah-bocah saya kan biasanya kan senang nengikian apa namanya gadget kan. Tapi ini caranya mungkin aku pribadi bisa menguasai saran. Jadi mulai kecil itu sing awak dewi. Oke lah sebagai orang tua yo. Nggawe saran iku gadget iku nek iso tampilane budaya-budaya to. Yeah. Jadi ojo terus metu teko budaya. Jadi di bane wayang, sing budaya lain yo apa Batak apa. Jadi iku bocah iku dadi awet cilik wis ngerti oh iki budaya iki dadi sampai gede dhek iku apa hatine wah aku pengin anu dadi kecil kan wis ditampilkan budaya-budaya. Iku entah ku teko YouTube atau iku apa jenis Instagram nang itu makanya pentingin ngono. Jadi wong tuwa iki para wong tuwa monggo ayo bocah-bocah sing kecil sing anu di nek ya oleh lah di anu gadget tapi sing tampilane tampilan budaya
1: ngono. Oh nggih nggih.
2: Tampilan tadi itu.
1: Nggih.
2: Saranku ngono.
1: Iku tekan. Syukur-syukur malam mlebu teng niku nggih kurikulum nggih.
0: Iya.
2: Nah, wis majori.
1: Syukur-syukur
2: nasional
1: kan, maksudnya nek ibaratnya kan sini saking Presidenan Banyumas nggih kurikulumnya tentang Banyumas kados niku mau seni budayane kadang-kadang kan sejarah kados niku lho mudah-mudahan nah, sih kados niku mudah-mudahan
2: mudah-mudahan dan harapannya ya secara nasional iki kudu dianu meskipun implementasinya per daerah ya tapi ya mesti ini setiap iki dari nasional iki apa ya istilah untuk menggertak apa ya untuk menggertak siap kabupaten ayo lo siap daerahmu kurikulum ini budidaya untuk khususnya untuk budaya yang biar benora hilang kan
1: lo yeah. Iya gue setuju nek atas ini
2: benar itu aku setuju
1: ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan para ini ya bang para pemerintahan khususnya yang ada di daerah mudah-mudahan mendengarkan ini maksudnya kayak kalau bisa lah ya, kalau bisa dimasukin kurikulum kayak misalkan dari kebudayaannya, dari cara bahasanya gitu kan. Biar gak hilang, masalahnya zaman saniki, masalahnya neng kampung gue sih ngomongnya bahasa Indonesia bang.
0: Oh iya. Kayak dari orang tuanya orang anak bantuan apa
1: ya? Iya maksudnya diajari, kita ya. Sih nggak masalah ya kalau kita ngomong bahasa Indonesia kita nggak masalah. Tapi kan jangan ngilangin bahasa.
0: Bahasa ibu, bahasa daerah
1: itu. Kelahiran di barat kan gitu. Kayak selamat dewek. Misalnya kata sama Mas Ore kan terus nih Mas. Jadi paling enggak kan biar nggak hilang apanya ya ada apa ya bang?
0: Iya tradisi dan bahasa
1: adabnya ya, iya. Kadang-kadang anger nang kampung mesti ngomongnya, lu mau kemana?
0: Tenane.
1: Kadang-kadang ada. Oh, ya itu jamur banget.
0: Ya Allah.
1: Nah, kadang-kadang ada.
0: Ya, iki PR bersama. Iya pada baik nang kampung inyong juga anak sing cilik-cilik ya. Biasanya kayak kui ya. Kamu mau kemana? Onde. Kamu jangan ke situ lu.
1: Ntar akhirnya kan lupa sama bahasa daerahnya sendiri gitu loh.
0: Iki pastinya PR bersama.
1: Wong ibaratnya kan kayak ngene ya Mas Orek. Kayak aku dewek kan guyuban Pabeling dewek kan wong Purbalingga ya. Akhirnya kan ya akhirnya siaran ya dadi nang Banyumasan. Dadi kayak nang kampungnya dewek kayak gitu Mas. Jadi kayak nang kampungnya dewek. Nih pas lagi ngumpul karo konsopatir kayak nang kampungnya dewek ngobrolnya wis bahasa ngapak.
2: Nah terus.
0: Siap.
1: Mungkin nek jari ibaratnya wis berpuluh-puluh tahun di Jakarta nang perantauan BSI ngomong aja kiye gitu loh.
0: Iya.
1: Si nang kampung orang itu ngenti-ngenti bahasanya wis
0: bahasanya wis iya kepriwe sih. Iya baik. Kang Orik mau kirim salam karo siapa kek?
2: Oke. Siap kirim-kirim salam terutama kanggo sedulur Balakubak, Sebeling, lan Doyo Paguyuban warga banyak Pak warga ngapak Gumko Tansar Pilar Berkah Pangeran.
1: Amin.
2: Terus pengen balikku Om Yono ning Gombong Gumko Tansar Pilar Berkah Pangeran. Terus segala kabehane Profesor Kawan atau Jakarta. Lan spesial kanggo Pak Mukimin lan Burhayati wonten ing Boyolali Gumko Tansar Pilar Berkah Pangeran.
1: Oke.
2: Lagune apa ya Didi Pita ya? Jadi pita mina.
0: Mas Ripto. Siap.
2: Oke, siap.
0: Oke.
2: Baik. Matur nuwun nggih.
1: Suwun Mas Orik. Matur suwun Mas Orik.
0: Waalaikumsalam. Mulih-mulih wis bengi iki. Iya, masih ya berkurang iki ya, masih mencari. Iya, rezeki yes, boten apa-apa. Ya udah, sambil menunggu opo? Sopo iku?
1: Oh, audio.
0: Hah?
1: Ada telepon ada enggak masuk
0: gitu. Urung anak. Siapa kek?
1: Oh, entar deh.
0: Ya wis kalau gitu
1: ini ada requestan tadi ada berapa nih requestannya?
0: Tadi dari
1: apa? Kang Rohit ya.
0: Kang Rohit.
1: Kang Iwan Santoso udah diputar belum Mas?
0: Apa tuh jenenge?
1: Gunung Sari Kalibagoran.
0: Gunung
1: Sari Kalibagoran. Terus sama Renggong Lor.
0: Renggong Lor Kang Kang ada.
1: Gunung Sari, Kalibagoran sama Renggong Lor Kang Rohit.
0: Sama Didi Pitak.
1: Ini gua ada tiga lagu permintaan.
0: Iya.
1: Request.
0: Iya, apa meneh lah.
1: Benar. Siap. Renggong Lor kayaknya ada sih.
0: Ana ya.
1: Kan ada Renggong Lor, Renggong Manis.
0: Siap. Baik, kalau gitu kita jedan lagu DC ya. Dan jangan kemana-mana, tetap nang
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Ser.
0: Bersama
1: Balaguplak.
0: Monggo Kang Ripto.

0: 104 FM dengan lagu-lagu enak dari Banyumasan.
1: DP Studio Production and Entertainment.

0: Rombat FM dengan lagu-lagu enak dari Banyumasan.
1: DP Studio Production and Entertainment.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, nami kula Slamet Dawet, asli Banjarnegara, sing wonten Kemayoran. Monggo sederek sami silaturahmi lewat udara wonten RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta. Wonten WA 0812 1124 928. Setunggal malih bisa di nomor telepon 021 350 4510. Setunggal malih 021 344 0798. Jumat malam jam 8 sampai jam 12 di acara Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak ora kepenak ser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di sini di apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser. Bersama
1: Balagupla.
0: Oke, Kang Juri wis ya. Terhubung karo Kang Amin ya.
1: Oke. Berarti wis terhubung nggih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
1: pripun wartose, Mas Bro?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur alhamdulillah. Bandung kepriwe cuacane wengi iki?
2: Wengi iki cuacane atis Bandung iki.
0: Pada bae nang studio
1: Kang. Pada bae nang studio ge atis. Tapi merga AC.
0: Oke. Ya. Kang Amin, ki perihal persiapan esok iku kepriwe ge Kang?
1: Ki kan temane sing tak angkat kan gelar budaya wayang kulit untuk mempererat jalin silaturahmi warga Papeling.
2: Betul. Ya,
1: ngasuh kan Papeling Korwil Bandung kan arep nganakna acara anniversary utawa milad sing kaping 10 ya kuwi arep wayangan. Ki persiapane wis pirang persen ki Kang Amin?
2: Alhamdulillah, gua persiapan sudah 99% sudah siap semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Tinggal pelaksanaan saja.
1: Oke. Berarti wis komplit sekabehane ya?
2: Alhamdulillah wis komplit sekabehane. Iya. Dari sekang tim dalang, tim penayakan, panitia, kabehan insya Allah wis komplit.
0: Wis komplit ya. Oke, temanya kan apa, tema wayangannya mengenai apa tadi Kang? Kang Juri?
1: Oh, judul.
0: Judulnya lebih judulnya, tepatnya.
1: Pada baik karo kae, masalahnya WMC.
2: Judulnya, maksudnya, karena lakon Kang A, Kang Sa, Du Jago.
1: Kayak ngasuk kan Bekasi anak wayang juga.
2: Iya.
1: Lakonnya pada baik. Kongso
2: Adi
1: Jago.
2: Ya soalnya lakon gue memang lakon sing populer soalnya ya.
1: Berarti Rika ngerti artinya dong?
2: Artinya aduh, karena artinya ke dalangnya sing ngerti kayaknya gue.
1: Iya mbok anak bocor.
2: Iya.
1: Terus dia apa? Masalah-masalah mungkin kayak pendanaan ya. Nah, ke sumber dananya sekarang dibahas sih Kang?
2: Alhamdulillah nek dana ya gotong royong sekarang anggota, sekarang sponsor, terus karo donatur. Soale Papeling Korwil Bandung nggih ngrencanakna wayangan gue wis direncana sekang rong tahun wingi lah untuk orang dadakan.
1: Oke.
2: Segi pendanaan karo gue sebagai wis siapna dalam waktu panjang lah kayak gue.
1: Berarti benar-benar siap gerak kayak gitu ya.
0: Siap gerak nggih.
2: Iya.
1: Wis mantap.
0: Nah, untuk tamu-tamu nih sing penting ki sapa-sapa bae nang
1: sing diundang tamu nih sing paling anu tamu-tamu istimewa.
0: Istimewa.
1: Sinten mawon niku?
2: Nek tamu iya kan ya kita apa sih ibaratnya syukuran Papeling Korwil Bandung berdirinya 10 tahun. Ya sing jelas pagelaran kita selenggarakna ya tamune sing tekundang ya penasehat Papeling, terus pembina Papeling. Pak umum, pengurus, terus anggota Papeling sekabehane, terutama para tokoh-tokoh penggiat budaya sing ana ning Bandung, karena sining asal Jawa Tengah, sining Bandung ya diundang kabeh.
1: Terus ya, anak ma, anak orang wonggi orang sing diundang maksudnya ke apa? Kaya kan nang flyernya kan ana logone kabupaten ya?
2: Ya nah, kabupaten ana. Nah.
1: Oke maksudnya apa wong sing neng wong Pemda ana sing diundang ora sih Kang?
2: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan wis diundang, terus sekamaring Bupati Purbalingga juga wis dikirimi surat undangan kayak gue. Tapi ya perkara teka orane ya mengko ndeleng soalnya orang nasi konfirmasi seperti itu. Kita apa nerapna logo apa sekarang Kabupaten Purbalingga karena kita merantau kan di luar Jawa Tengah dan kita mengangkat kesenian sekang daerah-daerah Purbalingga. Jadi kesepakatan sekang panitia ning flyere desoki logo Kabupaten Purbalingga. Kayak gue.
1: Ya biasane kan sengertiku iki ya sengertiku pribadi nek ditempel nane iki ya otomatis ana sumbang sih
0: ya bagaimana iki lho dukungan dari segi anggaran kek
1: mbok ya sepengertianku ya ngapurane pokoke ana salah
2: ya anger gue kan karena kebanggaan kita kelahiran asal dari Kabupaten Purbalingga. Kalau soal ana sumbang sih apa orangnya kayak urusan panitia lah itu ya urusan buri yang jelas kita mengangkat dan bangga sama karok kota kelariannya dewek ning di luar daerah Purbalingga seperti itu tujuannya ya kayak gue sebetulnya
1: tujuannya ya memperkenalkan tanah kelahiran tapi neng daerah wong ya lah ya
2: iya iya membanggakan kabupatennya dewek ya, lah neng neng
1: apa maning ibaratnya kan kayak dalang jelas-jelas kita njot sekang Purbalingga langsung iki kan.
2: Iya, nah, betul.
1: Apa maning kita wis izin juga ya karo beliaunya kan?
2: Iya, nah. Wis izin sekang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Purbalingga juga aku wis sowan mari nganah langsung wis izin bahwa dari Papeling Koril Bandung arep nganakna pagelaran wayang. Tujuan nggawa potensi dalang cilik sekang Kabupaten Purbalingga kayak gue. Okay. Ya tujuannya nggawa dalang sekang Purbalingga karena kita tujuannya nggak ngangkat potensi dalang sing berbakat anak sing Kabupaten Purbalingga. Jadi diangkat potensinya. Ning luar daerah Purbalingga ya, dewek
1: kaya kowe. Anggere wong gemen kan ngaranine wanine aja nang cirine dewek ibaratnya kan iku ya.
2: Iya. Iya. Ya anger arep gawa dalang sing main sing apik ya insyaallah bisa. Cuman kan ya anger kita nanggap dalang sing apik terus lah. Potensi dalang sing
1: penerusnya lah ya paling enggak lah ya.
2: Sing penerusnya orang siapa sing ngarep ngangkat lah ya kan kayak gue itu.
1: Baru udah pakai dewek siapa maning ibaratnya lah ya Kang.
2: Iya kayak gue. Iya.
0: Oke, Kang. Oke. Untuk umum atau kepriwe khusus wong apa atau siapa baik Kang?
2: Lah, kia pagelarannya untuk umum kebenaran di Bandung, Papeling Koril Bandung ya sudah bermitra lah berhubungan baik sama karo paguyuban-paguyuban anak sining Bandung Raya. Lah undangan wis sing tak sebar nggo paguyuban atau perkumpulan sing ana ning Bandung Raya wis sekitar 57 paguyuban wis diundang kabeh.
0: Mantep.
2: Iya.
0: Siap
1: Kang. Nah, ke masalah ngun pewayangan maning. Ke pengrawitan jiot sekang Purbalingga langsung apa emang Bandung anak?
2: Lah soal pengrawit, ke temane ulang tahunnya Papeling Koril Bandung, ke temane jiot temane aksi kolaborasi jati diri. Aksi kalau kolaborasi dari diri gue maknanya gede banget.
1: Kepriwe ki maknanya?
2: Ya aksi kita beraksi memperlihatkan kan kita dari Papeling menunjukkan semangat kita.
1: Oke.
2: Okay. Ya anger kolaborasi dulu kan akeh apa?
1: Ngrawit.
2: Pengrawit, penggiat seni, tapi dalangnya sekang Purbalingga, pengrawitnya sebagian aku njawat wong Bandung.
1: Oh.
2: Iya, jadi Ke judulnya kolaborasi. Jadi kolaborasi wong Purbalingga karo wong perantau sing ana ning Bandung.
1: Siap. Main banget kerjane.
0: Siap kalau gitu.
2: Jati diri kita menunjukkan bahwa Papeling gue duwe dalang sing potensi sekang Purbalingga dekawangane menunjukkan jati diri tekang asal usul apa Papeling paguyuban perantau Purbalingga jati diri ne lah ya bener dalange Joko sekang Purbalingga.
1: Iya. Nek Purbalingga ning ndi ki dalange? Kowe kan ana dalang loro.
2: Dalang loro. Nah, iya.
1: Sing siji sekang desa ndi, kecamatan ndi, lan sing sine sekang ndi nggih.
2: Aduh, kelalen maning nggih ya. Angger sekang kecamatane sekang kecamatan Kaligondang lorone.
1: Oh, sekang kecamatan wong Jaloro kowe, heeh.
2: Iya.
1: Wanda sih. Anggolete contekan nggih mesti nggih.
2: Angger Mas Wanda calang sing kecing remaja. Heeh. Kowe umur selikur tahun. Asline sekang desa Tejasari.
1: Oh, Tejasari oke.
2: Iya. Angger sing bocah dalang sing cilik sing umur 9 tahun. Gue sekang desa, aduh kelalen desa
1: kecamatan Kaligondang di sana ya. Desa kelalen nih gue.
2: Jadi anu gitu ngebleng kok, orang kayak mutan jadi
1: dia. Ya, sih asing jelas ya paling enggak kayak paguyubane. Paguyubane dhewek kayak Pak Peling bisa
2: iya.
1: Melu nguri-uri maksudnya dalang muda asli Purbalingga jajal degelar nang luar daerah Purbalingga.
2: Iya.
1: Pengen deleng gebragane kaya ngapa, sabetane kaya ngapa iki ya Kang.
2: Iya bener. Bener. Dalange wis tau gawani maring Bandung maring anak kaki wulan wingi dadi gladi. Wis gladi karo penayakan sing ana ning Bandung, wis gladi.
1: Berarti ya jadi carane tetuk kena ya.
2: Iya, tetuk kena.
1: Angger sabetane kira-kira main apa ora ge Kang? Sing penting aja nyabet nyambai.
2: Nggo nyabet rika kayane ya mantan lara deh ya.
1: Masa debat cut.
2: Angger pengen deleng sabetane yang ngasuk ditekani diramaini pada tekat sedulur kabe sedulur Papeling sedulur pencinta seni budaya pada terawi ning maring Bandung tepatnya ning auditorium PT DI ayo gue tempatnya gue
1: kayaknya Bandung arep wayangan terus ya.
2: Bandung ya.
1: Ya ki ana, kayaknya bulan ngarep ana juga. Wis ana bocoran.
2: Urung ana bocoran wingi anu magi minggu wingi ana ketoprak, coba nang wayangan urung ana kabar maning.
1: Kayane ana tapi Rika urung ngerti ndean.
2: Oh iya kaya gue. Ngote dibocorna apa maring ini.
1: Oke, siap bocoran dus.
0: Oke, okay, Kang. Mungkin esok ya. Persiapannya wis paling wis sampai 99% nggih, Kang.
2: Iya. Yeah.
0: Esok jam pira Kang Rika wis standby, Kang?
2: Panitia standby sembarang esok wis standby ning lokasi.
1: Oke.
2: Okay. Dina siki mau wis masang panggung. Oh, yeah. Terus wengi kiye rombongan dalang sekang Purbalingga wis mangkat wis saking dalan. Terus gamelane juga gamelan karo wayang seperangkate nekakna sekang Cilacap. Iya. Jadi gamelan karo wayang kelir seperangkat sengajan jiot sekang Cilacap. Butuh gamelan Bandung.
1: Oh, iya.
0: Siap Kang. Baik Kang, mungkin harapannya untuk kegiatan esok itu apa Kang? Monggo.
2: Ya harapannya kita bisa ngururi budaya wayang kulit atau budaya tradisional supaya ini bisa diangkat, supaya anak muda bisa seneng ngangkat budaya leluhur kita seperti itu.
0: Betul. Iya. Siap baik Kang Amin.
1: Monggo woro-woro pesan maning Kang. Pok akeh sing ngurung pada krungu, monggo woro-woro maning.
2: Woro-woro ngesuk papeling Korwil Bandung insya Allah arep menggelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk lakone Kangsa Adu Jago dalange karo dalang cilik sing asli dari Kabupaten Purbalingga. Monggo bisa pada disengkuyung kabeh pada diseksini bisa ning live streaming bisa teka langsung maring lokasi tepate ning auditorium BC Habibie PT Dirgantara Indonesia.
0: Ya gue. Oke. Kang Amin matur nuwun.
1: Amin.
0: Sukses buat penyelenggaraan
1: itu. Sukses mau masuk. Mudah-mudahan
2: amin.
1: Berjalan ya, lancar orang anak alangan apa-apa. Sing penting aja
2: udan.
1: Kayak ini saya geora udan orang dan.
2: Aman, hutan juga aman.
0: Acarane setiap tahun anak agenda nih ya, Kang.
1: Kejane sih ya, kaya-kayane geja. Ya mudah-mudahan.
0: Ini awal mulane ya.
1: Ya, awal mula papeling wayangan Korwil Bandung bok saya apa gelem gugah. Pusat ya.
2: Ya, insyaallah bisa.
0: Oke. Kang, suwun Kang.
1: Matur suwun.
0: Monggo mbok istirahat.
1: Iya, Kang.
0: Besok wis siap-siap
2: ya.
1: Oke, kayaknya Kang Amin Junior juga wis turun ya.
2: Oh, urung turu. Wis kayak wis turune wengi.
1: Oke.
0: Siap,
1: ya, baik. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Kang.
1: Salam buat keluarga.
2: Monggo sami-sami.
1: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum. Sedaya mawon.
0: Oke. Oke, ana maning ke WhatsApp dari Kang Dayat maning ke, monggo Kang.
1: Ya,
0: Kang
1: Juri. Ya, baca. Yang dia tak buka ki ke. Monggo.
0: Ah,
1: ini lagi.
0: Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Hos Balakuplak, Kang Rikon, Kang Juri, Kang Sugi, Kang Dwi Joko, Kang Tony, apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak, ser,
1: yang
0: Dayat Tulu Jami, asli Purwokerto, arep request lagune Gudril Banyumasan. Kang Ripto Gudril Kang. Salam-salami Kanggem Kang Bayu Segara Bos Mendoan Seskoal Anak Bu Umi Pesanggrahan lan sedoyo mawon pendengar ngoblak lan Kanggem Kanggem Hos Balaguplak mugi-mugi sami tansah bagas waras amin.
1: Okay.
0: Sugeng siaran dugi tuntas nuwun nggih. Oke, ana maning Pak Iwan.
1: Kang Iwan Santoso.
0: Nggih, monggo.
1: Masjid, ini tak baca dulu ya, bentar. Oh iya, Kang Jori, Bekasi ana wayang nang ndi nyong arep nonton, Kang? Oke, mengko tak kirimi flyer ya, Kang.
0: Heeh.
1: Mengko tak kirimi nang Marakas, alun-alun Marakas Square.
0: Oh.
1: Mengko tak kirimi deh, Kak. Oke, tak kirimi langsung siki. Oke, siap.
0: Siap. Kalau begitu, kita melu lagu maning ya.
1: Iya.
0: Siap. Aja kemana-mana, tetap nangkene di
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngabak. Orang ngabak, orang enak. Ser,
0: bersama
1: Balakuplak.
0: Monggo Kang Ripto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sedulur, khususnya warga Banyumasan. Jenenge Inyong Sodirin Bakul Dawet asal Banjarnegara nang Sunter Jakarta Utara. Monggo singgar silaturahmi lewat udara ning RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta. Saged telepon WA ning

Ning acarane ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang penak ser. Acarane aja kelalen ya, Jumat malam Sabtu, awit jam 8 tekan jam 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Oke, Kang Jori.
1: Yap.
0: Wis di akhir acara nih.
1: Betul.
0: Ya. Yang pasti wis tadi wis kaitannya dengan tema ya. Esok karena acara wayangan nang Bandung.
1: Bandung, iya. Pak Peding Kokil Bandung mengadakan wayangan pada hari Sabtu tanggal 25. Lokasinya tadi di lupa
0: itu orang inget ya Kang Jori.
1: Iya betul. Yang pasti, jelas ayolah kita ramaikan bareng-bareng, ayo kita sengkuyung bareng-bareng, berangkat besok sore, Rika, besok siang juga pira. Bisa. Monggo. Aku insya Allah berduhuran lah Bang, sekitar jam 1, jam 2-an lah.
0: Jadi tepatnya alamatnya gedung Auditorium B.J. Habibie,
1: nah,
0: Jalan Pajajaran,
1: gue,
0: nomor 154 Bandung.
1: Oke. Okay.
0: Kayak numpak apa, wush?
1: Aja wush.
0: Apa?
1: Wish.
0: Kayak numpak mobil ya, kancah-kancahnya ya.
1: Maksudnya kalau numpak bus kita harus ke Halim dulu Bang.
0: Halim dulu, iyalah. Iya wes, kalau gitu kita
1: ya, pamit dulu ya. Diri Bang,
0: katanya akhirnya Nyong Termon Ismail
1: udah mepet sekali.
0: Nge. Kalau Rika, monggo.
1: Oke, Inyong Jore.
0: Anak Kang Ripto, Mbak Kayu Rupi,
1: Mbak Kayu Ami,
0: Kang Joko.
1: Pokoknya pada matur nuwun banget lah.
0: Nge, siap. Yang
1: misrawuh maring studio.
0: Insya Allah kita balik-balik ya acaranya minggu esok. Sampai dina Jumat.
1: Siap.
0: Kita pamit, wabillahi taufiq walhidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser. Bersama.
1: Balakupla.
0: Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Dadah.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Jumat 24 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran ini kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Perompak RRI.
1: Perompak FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Senang banget rasanya Ayah Darmawan Ismail, Bang Wawan kembali hadir untuk kesempatan kita kali ini. Ini hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Ayah kagak sendiri, adik Bang Ridwan, Bang Ripto, teman-teman pemancar yang pastinya tetap semangat selalu untuk segala suasana, kondisi, walaupun memang kita kurang dalam artian ada hal yang tidak baik. Mungkin di antara kita ada yang sakit, ayo doain cepat sembuh, tetap semangat selalu. Amin, insyaallah. Ya, sehat dan sukses selalu buat semuanya ya. Amin. Itu dia. Abang Poncang Cingnya Babe, kita awali dengan dengerin untuk pengajian Al-Quran dengan surahnya An-Nur ayat 35 sampai dengan 38. Selepas itu ada HP Bang Wawan. Ada hikmah pagi seperti biasa nih. Ya, dengan temanya itu anak saleh investasi dunia akhirat. Itu seperti apa sih ya, anak saleh investasi dunia dan akhirat ya. Baik, sekali lagi sebelum kita menyimak untuk hikmah pagi kita kali ini dengan surat An-Nur ayat 35 sampai dengan 38, kita dengerin dulu untuk lagu dari Senada dengan Saat Ajal Menjelang. Tetap di mari Perompet FM, suara budaya Jakarta.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Satu lagu dari Astrid featuring Didi Hijau Berdaun dengan Semua Karena Allah. Pastinya seperti itu. Dan kini kita akan masuk untuk kebersamaan kita di acara berikutnya, yaitu adalah Hikmah Pagi kita kali ini.

0: Abang Po, encang-encangnya babe. Seperti sebelumnya, Ayu udah juga sampaikan bahwa hikmah pagi kita kali ini berbicara mengenai anak soleh, investasi dunia akhirat. Masya Allah, buat orang tua ya yang mempunyai anak-anaknya yang saat ini juga udah gede-gede ya, udah punya cucu, udah punya cicit. Nah seperti itu ya, pastinya kita sebagai orang tua menganggapnya itu masih bocah. Nah itu dia. Nah gimana agar supaya kita mendapatkan anak yang soleh maupun soleha, investasi dunia akhirat seperti apa? Dan ini pun juga ada korelasinya kaitannya dengan Hari Anak Nasional yang kemarin jatuh pada tanggal 23 Juli 2026. Insyaallah ada pemaparan yang indah dari Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Seperti halnya lagu Insyaallah dari Maher Jan. Ditunggu untuk Abang Po Encang Cinyak Babe ya, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Kita simak dulu untuk pemaparannya bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, good morning Ustadz, how are you today?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, I'm fine. And you, Mr. Bang Wawan Ranca, how are you today? I'm fine.
0: Thank you.
1: Speaking English atau speaking Betawi, speaking Arabic.
0: Syukur, masyaAllah.
1: Tatakalam al-Arab, insyaAllah.
0: MasyaAllah. Ustaz, kalau kita berbicara masalah anak soleh dan soleha, yang pasti kalau kaitannya dengan investasi ini modal untuk hal yang baik, apalagi dunia akhirat. Nah, mendapatkan anak soleh, mungkin soleha juga, investasi dunia akhirat itu seperti apa dari sudut pandang Islam, Ustaz? Silakan, Ustaz. Tafadhal.
1: Baik, Bang Wawan. Pertama, saya sudah ucapkan selamat Hari Anak Nasional ya, yang jatuh tanggal 23 Juli kemarin.
0: Iya.
1: Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi investasi dunia akhirat kita,
0: amin,
1: insyaAllah. Nah, baik Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit, satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Wawan. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Po sekalian yang menyimak siaran kita di pagi hari ini, yang dalam perjalanan, satu doa terbaik dari Sandra. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan masing-masing. Yang lagi berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan di pagi-pagi ini, mungkin sudah ke pasar, berdagang, atau bertani dan berbagai macamnya. Satu doa terbaik, semoga Allah bimbing, Allah mudahkan, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idza mata al-insan in qata 'amaluhu illa min salasah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yaitu sedekah jariah atau yang dipahami oleh para ulama sebagai wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah au waladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Dengan hadis itu menunjukkan bahwa anak kita itu adalah investasi dunia akhirat kita. Setiap orang tua tentunya menginginkan anaknya yang sukses. Namun dalam Islam, kesuksesan bukan hanya diukur dari kekayaan, bukan diukur dari jabatan, bukan diukur dari gelar, melainkan menjadi anak soleh yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi masyarakat, dan terus mengalirkan pahala kebaikan kepada kedua orang tuanya. Itulah kira-kira investasi yang selalu dirindukan banyak orang tua. Oleh karena itulah di memperingati ya Hari Anak Nasional ini, tema kita di pagi hari ini adalah anak soleh investasi dunia akhirat. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, anak soleh adalah investasi terbaik, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Coba bayangin, kalau mati kita di hari ini, siapa yang meneruskan ibadah kita? Anak-anak kita. Nah, jadi kebayang oleh kita, ya, dia meneruskan sholat kita, ya, dia meneruskan baca Al-Quran kita, ya, dan dia meneruskan semua kebaikan-kebaikan kita. Oleh karena itu, kita berharap anak-anak kita ya tidak hanya meneruskan bisnis dan usaha kita, tapi juga meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ya agar lahir ya atau kemudian terwujud ya anak yang saleh yang menjadi investasi dunia akhirat ini di keluarga kita. Nah, yang pertama adalah pendidikan tauhid ya. Tanamkan keimanan kepada Allah sejak dini. Ajarkan anak kita mengenal Rabb-nya, mencintai Al-Quran, salat, ya, dan ibadah lainnya. Tauhid ini menjadi sangat penting. Ya. Itu yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang saleh sebelum kita. Ya, bayangkan bagaimana Luqman Hakim, ya, yang kemudian diabadikan Allah dalam Al-Quran, menanamkan nilai-nilai tauhid pada anak-anaknya. Kita juga mengenal bagaimana kemudian Yakub ya misalnya. Ya, jadi ketika sebelum meninggal dia bertanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'din?" Apa yang kau sembah nak setelah ayah enggak ada lagi nanti? Maka anaknya menjawab, "Na'budu, kami menyembah Tuhan engkau, Tuhan Nabi Ibrahim ya, dan para nabi saleh." Jadi bayangkan, mungkin kita yang terbayang kalau kita, "Nak, kamu makan apa nanti nak setelah ayah enggak ada?" Tapi berbeda dengan nabi-nabi saleh yang lainnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, tauhid ini menjadi sangat penting. Karena dengan tauhid, anak-anak kita dekat dengan Allah. Yang kemudian membuat dia menjadi ya, investasi yang insya Allah dunia akhirat bagi orang tuanya. Yang membuat dia punya keyakinan bahwa dunia ini ada ngaturnya. Hidupnya ada mengawasinya, itu Allah. Dan berbagai macamnya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita. Bahkan itu sudah kita tanamkan ya semenjak awal anak lahir, kita azankan, kita iqamahkan, kita kenalkan Allah dan berbagai macamnya. Dan yang kedua, yaitu pendidikan, tanamkan pendidikan akhlak yang mulia ya. Ajarkan kejujuran, amanah, sopan santun, hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada guru ya, serta kasih sayang kepada sesama. Ya, jadi ini luar biasa. Bahkan Rasulullah itu diutus liutammima maqarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Masya Allah luar biasa. Akhlak ini menjadi sangat penting. Apa itu akhlak, Ustaz? Akhlak itulah sikap terbaik kita terhadap sesuatu. Nah, jadi ada akhlak kepada Allah,

bahwa semakin tinggi religiusitas orang tua, maka semakin tinggi pula keterlibatan mereka dalam pendidikan anak. Keterlibatan ini yang mendukung perkembangan anak secara positif, ya, terutama terhadap akhlak. Begitu juga banyak penelitian-penelitian lain atau hasil riset yang menunjukkan, ya, keterhubungan antara, ya, pendidikan yang tanamkan oleh orang tua, terutama akhlak ini, terhadap sikap anak yang menjadi lebih baik. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Yang ketiga, tanamkan pendidikan peduli. Ya, peduli, didik anak kita agar gemar berbagi, bersedekah, menolong orang lain, dan memiliki empati, ya, kepada fakir, miskin, serta lingkungan sekitarnya. Jadi tidak hanya pintar, tapi juga peduli. Ya, peduli, ya, lihat orang susah, dia bantu. Ya. Tidak punya dia uang, dia doakan, dan berbagai macamnya. Dan ini menjadi sangat penting. Lalu kemudian adalah pendidikan bahagia. Ya. Ya. Ajarkan anak bersyukur, qanaah, menikmati proses kehidupan, dan membangun keluarga yang penuh kasih sayang, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara mental dan spiritual. Jadi ini luar biasa. Jadi bahagia, bersyukur kepada Allah. Dapat dia banyak, alhamdulillah. Dapat dia sedikit, dia tidak frustasi, stres. Ya. Jadi ajarkan qanaah. Ini luar biasa. Itu harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak kita. Ya, tentang nilai-nilai. Ya, kebahagiaan itu bukan hanya pada saat mengumpulkan harta. Tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sesama dan berbagai macamnya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Yang kelima, tanamkan pendidikan berani. Ya. Berani berkata benar, berani bertanggung jawab, berani mencoba hal-hal yang baik, dan berani membela kebenaran. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sangat penting sekali. Ya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak berani mengatakan yang benar. Ya. Jadi karena beberapa hal dan berbagai macamnya, dan ini menjadi sangat penting sekali. Dan akan berpengaruh kelak ketika anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin negeri Indonesia ini. Dan insya Allah mereka berani mengatakan sebuah kebenaran. Ya. Dan abang pun para pendengar RRI, dimanapun saudara berada, yang keenam adalah pendidikan cerdas. Dorong anak-anak kita untuk rajin belajar, membaca, berpikir, ya, berpikir kritis, ya, menguasai ilmu agama sekaligus ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan Islam mengajarkan pada kita, tidak ada kata tua untuk belajar, never old to learn, bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari, ya, buayan sampai ke liang lahat. Itu menunjukkan luar biasa, ya, pentingnya tentang ilmu ini. Yang ketujuh, pendidikan sabar. Latih anak-anak kita menghadapi kegagalan dan tidak mudah menyerah, serta yakin bahwa setiap ujian itu mengandung hikmah. Ya, man sabara ya zafira. Barang siapa bersabar maka dia akan beruntung. Ya, isbiru, bersabarlah kalian, kata Allah. Ya, bahkan dalam surah An-Nahl itu, bersabarlah, dan kesabaran itu hanyalah dengan pertolongan Allah. Surat An-Nahl ayat 127. Nah, mudah-mudahan pendidikan sabar ini, ya, menjadi bekal pula bagi anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah pendidikan wirausaha. Nah, ajarkan anak untuk mandiri, bekerja keras, jujur dalam berdagang, kreatif, dan tidak bergantung kepada orang lain. Jiwa wirausaha yang berlandaskan syariat akan menjadikan anak-anak kita produktif sekaligus bermanfaat bagi umat dan kita bersama. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Itulah kira-kira di antara 8, ya, pendidikan yang mungkin harus kita prioritaskan untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, investasi dunia akhirat ini. Mendidik anak bukan sekedar membesarkan tubuhnya, tapi juga membentuk iman, akhlak, ilmu, dan kemandirian. Semoga anak-anak kita menjadi qurrata ayun, penyejuk mata, kebanggaan keluarga, bermanfaat bagi umat, dan menjadi investasi amal yang terus mengalir hingga kita menghadap kepada Allah. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, itulah uraian pagi, hikmah pagi di pagi ini, ya, tentang anak, ya, dalam spesial menyambut hari anak, dalam spesial, ya, hari anak nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, dua hari yang lalu. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI, dimanapun saudara berada,

0: ada, menanam pohon di tepi telaga, buahnya ranum dipetik bersama. Didik anak dengan iman dan takwa menjadi investasi dunia dan surga. Barakallah, salam hangat dari Tito Endra, salam sehat, selamat Hari Anak Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, encang-cengnya babe, udah tadi itu pemaparan dari Ustadz Hendra Holid yang pastinya ditunggu untuk WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada Mas Orik nih Ustadz melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Bang Won dan juga Ustadz. Sehat selalu untuk Ustadz Hendra semuanya. Begini Ustadz, apakah sedekah yang kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah tiada itu bisa sampai pahalanya ke yang bersangkutan? Kemudian apakah sholat syuruk itu pada hakikatnya adalah sholat duha atau berbeda? Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz. Terima kasih kesempatannya. Bang Wan, syukran. Wassalamualaikum. Silakan Ustadz.
0: Mas Orik ya.
1: Mas Orik, iya.
0: Nah, waalaikumsalam Mas Orik ya. Sehat selalu juga bersama keluarga dan juga untuk Abang Po yang lainnya. Nah, apa pertanyaan Mas Orik adalah apakah sedekah yang di atas namakan untuk orang tua itu sampai? Ya sampai insya Allah Mas Orik. Karena suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa yang bisa kami lakukan ya untuk orang tua kami yang sudah meninggal? Maka tentulah satu adalah berbuat kebaikan atas nama mereka, terutama dengan cara bersedekah, berwakaf dan berbagai macamnya. Jadi semangatlah terus ya. Jadi kalau orang tua kita masih ada, apa yang kita lakukan? Kasih dia hadiah. Tapi bagi orang tua yang sudah tiada, apa caranya? Doakan dia atau kemudian bersedekahlah atas nama dia. Kira-kira itu ya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu sholat suruk. Ya, sholat suruk dan sholat duha adalah dua istilah yang berkaitan erat. Tetapi tidak sepenuhnya sama. Jadi perbedaannya itu terletak pada waktu pelaksanaannya. Sholat suruk itu dilaksanakan setelah matahari terbit ya, dan telah naik sekitar satu tombak, kata orang, yaitu sekitar 10 sampai 20 menit setelah terbit matahari. Jadi ini tergantung lokasi dan musimnya ya. Nah, umumnya dikerjakan dua rakaat. Banyak ulama mengaitkannya dengan hadis bahwa orang yang duduk berzikir setelah sholat subuh hingga matahari terbit, kemudian sholat dua rakaat, memperoleh pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, sedangkan sholat duha itu dimulai pada waktu yang sama, yaitu setelah matahari naik sekitar satu tombak dan berakhir sebelum masuk waktu zuhur, sekitar 10 atau 15 menit sebelum azan zuhur. Nah, jumlah rakaatnya itu minimal 2 rakaat, dan maksimal menurut jumhur ulama 8 rakaat, ya meskipun ada ulama yang membolehkan lebih. Ya, jadi apakah sama secara waktu, suruk termasuk dalam awal waktu duha? Karena itu banyak ulama berpendapat bahwa sholat 2 rakaat yang dikerjakan tepat setelah matahari naik, pada hakikatnya adalah sholat duha di awal waktunya. Nah, gitu ya Bang Orik, yang kemudian populer dengan sebutan sholat suruk. Wallahu a'lam.
1: Kira-kira. Seperti itu ya Mas Orik ya. Baik, 0812-112-4928 silakan ya, yang mau telepon dan chat WhatsApp silakan. Udah ada Mas Indra di Cideng. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan, semoga sehat selalu ya. Orang tua saya sudah meninggal. Apakah kalau kita berkunjung ke kuburan mereka, selain kita memberikan doa, apakah boleh kita ngobrol, dalam artian curhat nih Ustadz ke mereka? Apakah orang yang meninggal tahu dapat doa dan kunjungan serta mendengarkan kehadiran kita? Terima kasih Ustadz. Ya, itu dia Indra di Cideng Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Indra ya. Sehat selalu bersama keluarga. Yang pertama adalah tentang ziarah kubur ya. Ya, harus diluruskan niatnya. Yang pertama adalah tentu ziarah kubur adalah mengingatkan tentang kematian, bahwa suatu saat kita juga akan mati, kira-kira gitu. Boleh nggak mendoakan? Ya tentu harus menjadi keharusan bagi kita mendoakan, apalagi orang tua kita yang sudah meninggal, kira-kira gitu. Ya tentu siapapun ya dalam posisi itu nggak bisa melupakan ya, siapapun ya, termasuk kita ya, yang mendengarkan siaran ini. Ya, mungkin kita enak ngatain, lupain aja lah, nggak bisa. Ya, hampir semua sahabat-sahabat yang ditinggalkan orang tua, emak, ya itu nggak bisa. Ya, tetap. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, itulah mendoakannya, iya. Ya. Jadi kalau dia masih hidup, apa? Kasih hadiah. Ya, kalau sudah meninggal, ya terus berbuat kebaikan, harus mendoakannya, ya. Kira-kira itu. Apakah mereka mendengar? Dari beberapa hadis dikatakan, ya, orang meninggal itu ya mendengar, ya, ya, kita saja yang tidak mendengar, kira-kira demikian. Dan kalau kita mendengar, repot nanti kabur, gitu, nggak boleh. Nah, gitu ya. Jadi, insya Allah dia tahu, ya. Itu satu hal yang dirindukan orang meninggal itu, Bang. Itu adalah mendapatkan doa kebaikan daripada anak-anaknya, kira-kira gitu. Jadi, ya itulah sebagaimana hadis Nabi yang kita baca di awal tadi kan. Idza matal insan, kalau mati anak Adam itu atau manusia itu, terputus semuanya. Yeah. Apa yang diharapkannya adalah sedekah jariahnya mengalir. Hmm. Ya, anaknya doain dia, mengalir pada dia. Nah, itu yang bisa melapangkan kuburannya. Nah, jadi yang dirindukan orang yang sudah meninggal Bang adalah doa terbaik dari anak-anaknya, kira-kira gitu ya.
1: Masyaallah.
0: Tapi jangan minta sesuatu dari orang yang sudah meninggal, enggak boleh.
1: Okay.
0: Jadi kita malah mendoakannya, kira-kira gitu ya. Baik. Mas Indra ya, sehat selalu, semangat terus. Mudah-mudahan Mas Indra, apa yang Mas Indra dulu katakan, ada 4 soleh itu. Satu, jadi anak soleh. Bermimpi dalam hidup ini jadi anak soleh. Yang kedua, jadi apa? Jadi hamba yang soleh. Yang ketiga, jadi apa? Jadi, yaitu ayah yang soleh. Atau emak yang soleh. Soleha. Yang keempat, jadi apa? Jadi, suami yang soleh. Atau istri yang soleha. Nah, 4 itu aja terus berharap ya. Apa tadi, masih ingat nggak? Satu, berharap, ya Allah, aku nih hidup sekali di dunia ini. Aku pengen jadi anak yang soleh. Yang kedua, apa tadi? Jadi hamba yang soleh. Yang ketiga jadi apa tadi? Jadi ayah atau emak yang soleha. Ya Allah, sekali hidupnya. Yang keempat jadi apa tadi, Bang Wawan, Bang Pok, sekalian? Jadi suami atau istri yang soleha. Nah, coba itu aja. 4 itu aja berharap terus.
1: Baik.
0: Semangat terus.
1: Oke. Baik, sudah ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum, Bu Ani.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan, Pak, silakan.
2: Aha. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Nah, kemarin teman saya datang ke rumah. Mereka lagi butuh uang. Nah, terus dia mau jaminin sertifikat rumahnya. Nah, terus saya ajukan ke bank nih, ke teman saya nih. Nah, ternyata bayi cikinya hancur.
1: Apa?
2: Bayi cikinya hancur.
1: Oh, BI checking-nya. Oke. Okay.
2: Hancur, jadi nggak bisa di-follow-up. Nah, akhirnya dia minta dana pribadi ya. Saya takut. Takutnya saya ntar ikut-ikutan dosa.
1: Iya.
2: Pastikan saya dapat komisi dari mereka.
1: Iya. Yeah.
2: Ya kan, dengan komisi itu kan yang dia pinjam bunga. Berbunga. Nah, itu yang saya tanda tangannya dari kemarin.
1: Okay.
2: Memang sih nggak banyak nih, butuhnya 100.
1: 100 J.
2: Itu. Ya, itu aja yang saya tanya, Bang Wawan.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana tuh, Ustaz?
0: Apa tadi mau ngomong Bu Ani ini? Waalaikumsalam Bu Ani ya, saya selalu bersama keluarga ya.
1: Dan
0: juga mau poin.
1: Kaitannya ada teman yang
0: ada orang minjam uang.
1: Minjam uang, minta tolong bantuan ke bank. Ya, tapi dicek BI checking-nya
0: BI checking-nya.
1: Nah, terus pengen pinjam secara cash apa langsung, takutnya nanti aku takut, dalam artian beliau takut nanti bagaimana-bagaimananya, apalagi apa sih dapat apalah seperti itu, kayak gitu, Ustaz.
0: Ya, Bu Ani, begini, dalam konsep Islam hutang piutang itu tidak boleh ada tambahan, gitu ya. Itu saja. Kalau ada tambahan itu namanya riba. Karena itu yang harus kita hindari. Dapat sih, tapi kan dilarang sama Allah, kan nggak boleh. Nah, gitu. Jadi yang kita cari itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi yang kita cari adalah berkahnya. Sering kita kaji gitu kan, yang kita cari adalah berkahnya. Untuk dapat berkahnya itu gimana caranya? Taat pada Allah. untuk mendapatkan tenang itu gimana caranya? Taat pada Allah. Nah, kira-kira gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi itu Bu Ani, jadi kalau ada orang butuh ditolong, mampu kita nolong dia, tolong. Tapi kita nggak punya sama sekali, nggak bisa, mampu, nggak ada. Siapa mau ditolong? Bantu dia dengan mendoakan dia. Nah, gitu ya tadi ya. Kalau ada uang, kita bantu. Kalau nggak ada, kita bantu dengan doa. Nah, itu yang terbaik yang kita lakukan, kira-kira demikian. Kalau nggak ada juga, gimana cara Ustaz? Kita bantu, kita pertemukan dia dengan orang yang punya, kira-kira gitu. Itu bisa juga. Wallahualam.
1: Siap, baik. Ada Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum, Bu Helmi. Silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar Bu Helmi.
1: Hello, yo.
0: Saudara Abang Awan Ranca.
1: Iya.
3: Sehat-sehat saja kabarnya Pak Ustaz.
1: Mande.
0: Alhamdulillah.
3: Begini Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Kalau kita berdoa itu lebih afdolnya berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia. Sedangkan kita tulusnya bisa berbahasa Indonesia. Bagaimana itu Pak Ustaz? Hanya itu aja.
1: Itu saja. Baik. Ya,
3: terima kasih. Baik. Sehat selalu Bapak Ustaz.
0: Selamat malam.
3: Selamat bertugas. Siap. Sehat selalu.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz cara
0: tata cara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Helmi ya. Sehat selalu juga bersama keluarga dan juga untuk Abang Po yang lainnya. Ustaz, mana lebih bagus Ustaz? Doa pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Pakai bahasa, kalau bisa bahasa Arab tentu lebih baik. Ya, tapi kalau enggak bisa bahasa Indonesia boleh Ustaz? Boleh. Bahasa Padang boleh enggak Ustaz? Boleh. Bahasa Sunda boleh enggak Ustaz? Boleh. Bahasa Jawa boleh, bahasa Bugis boleh, boleh semuanya. Ya, jadi Allah itu Sami'un, Maha mendengar. Allah itu Maha tahu. Nah, jadi silakan saja ya, dengan apa yang kita bisa pahami dan lakukan. Yang paling penting adalah berdoalah. Udu'uni kata Allah, astajib lakum, berdoalah padaku, aku akan kabulkan. Boleh enggak Ustazah aku minta tolong ya Allah? Boleh. Boleh enggak Ustazah minta seperti bagaimana Nabi Sulaiman yang pernah Ustazah ceritakan kan? Nabi Sulaiman tuh doanya luar biasa itu. Ya Allah, kasih aku kerajaan yang tak pernah kau berikan kepada orang setelah dan sebelum dan sesudah aku. Pahamnya bayangkan itu doanya Nabi Sulaiman itu kan, yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Kira-kira Bu Helmi, Ustaz Hendra, Bang Wan berani enggak kira Abang Po kali doa kayak gitu? Kadang-kadang enggak percaya diri juga ya. Enggak percaya diri juga. Kata Allah, lu enggak percaya, enggak dikasih. Jadi memang harus percaya, yakin, itu namanya iman. Tapi kita juga harus mantas sendiri juga. Taat enggak gua kira-kira baca Quran gimana, salat gimana, ya. Jadi pantaskan diri di hadapan Allah, lalu berdoalah, mintalah apa saja, insya Allah Allah akan kabulkan. Allah itu luar biasa kepada kita sebenarnya. Jadi masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan semua hajat-hajat baik kita, termasuk hajatnya Bu Helmi, dan Bang Pok semua, dan Ustaz Endra, Bang Wawa, dan kita semua, Allah mudahkan, Allah kabulkan, insya Allah. Terus ya berdoa, jangan pernah berhenti berdoa sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam.
1: Iya. Ada WhatsApp terakhir mungkin dari Ibu Dindin. Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Iya, assalamualaikum Ustadz, Bang Wawan dan semuanya. Ini dari Pak Ali Topan menyampaikan titipan pertanyaan yang lagi di Rumah Sakit Elizabeth di Singapura. Mau tanya, kalau tayamum boleh di tempat tidur nggak? Karena saya nggak bisa bangun. Perbedaan antara Indonesia dan Singapura kan hampir 2 jam. Terus kita waktunya ikut Indonesia atau Singapura seperti itu. Terima kasih Bang Wan dan Pak Ustadz. Oke, pertanyaan titipan dari Pak Ali di Singapura yang saat ini sedang jatuh sakit Ustadz. Melalui Bu Dindin. Bu Dindin, terima kasih. Silakan Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufan. Pak Ali Taufan ya, sehat selalu ya. Kita doakan bersama ya Allah. Melalui doa kita bersama, dimanapun Abang Pok berada, di rumah atau di mana, doakan Pak Topan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan, ya. Dan insya Allah doa kita kepada Pak Topan, insya Allah menjadi doa kebaikan pula untuk kita semuanya. Lalu kepada Bu Titi ya, terima kasih ya, sehat selalu. Ibu Titin sehat selalu
1: Ibu
0: juga ya.
1: Ibu Dindin, nah, Ustaz.
0: Nah, apa?
1: Ibu Dindin.
0: Ibu Dindin ya, sehat selalu ya bersama keluarga. Nah, pertanyaan pertama tadi, boleh enggak tayamum di tempat tidur? Boleh, tidak masalah. Di mana saja kita berada, boleh. Yang tayamum itu, ya, menggunakan debu, turab, ya kan? Nah, di mana aja, di pesawat, lagi duduk, baring, ya, tidak masalah. Islam itu mudah sekali. Agama yang sahlun mudah, tapi jangan dipermudah. Nah, jadi mudah, kan? Enggak bisa kata Allah kau sholat sambil berdiri, sholatlah sambil duduk. Enggak bisa sambil duduk, sholat sambil berbaring. Enggak bisa juga sambil berbaring, sholat pakai isyarat. Nah, begitu mudahnya Allah itu. Ya, dalam perjalanan pun kita enggak bisa sholat, Bang, kasih diskon. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Boleh di dimajukan, boleh diakhirkan. Oh, bayangkan Allah sayang pada kita di diskon gitu. Jadi syaratnya adalah apakah boleh seendah? Boleh. Tayamum ya. Jadi dimanapun berada. Lalu kemudian waktu sholat di mana? Waktu sholat itu mengikuti di mana kita berada. Kalau kita berada di Singapura seperti Pak Ali Taufan ini, maka ikuti waktu Singapura. Sama seperti Usendra, kalau Usendra ke Jawa Timur, ke Ponorogo misalkan, itu kan waktu sholat lebih cepat, ya, hampir berapa puluh menit itu dengan Jakarta. Usendra ikut mana? Ikut Jakarta, ikut Ponorogo, ikut Ponorogo. Jadi sholat itu ditunaikan di mana kamu berada, menyesuaikan dengan waktu kamu berada. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi sholat itu apa yang harus dijaga? Masih ingat pesan Ustaz Endra dan untuk Abang Pak sekalian. Tentang sholat itu tiga. Waktunya di awal waktu. Caranya berjamaah kalau kita bisa. Kalau enggak, kalau kita lagi sakit, ya tentu sendirian. Yang ketiga, tempatnya di mana? Sebaiknya tempat di masjid. Kalau kita sakit, ya di mana saja. Tidak masalah. Jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Ali Taufan dan Abang Poen juga lagi sakit dimanapun berada. Kita doakan mudah-mudahan sehat semuanya ya.
1: Amin. Oke. Baik. Ustadz, berkaitan dengan tema kita kali ini, apa yang perlu kita lebih pahami lagi? Silakan Ustadz.
0: Baik Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Anak-anak ini, anak-anak kita ini adalah merupakan investasi dunia akhirat. Ya, Ustaz, kalau aku belum punya anak hari ini gimana Ustaz? Nah, itu di hadis Nabi itu dikatakan awwaladin saleh, anak saleh yang mendoakan. Tidak disebut di situ adalah ibnun. Kalau ibnun itu anak kandung, kalau walad itu boleh jadi anak kandung, boleh jadi anak angkat ya dan berbagai macamnya. Jadi jangan pernah bersedih, berkecil hati. Bagi Abang Poe sudah dititipkan anak, jagalah anak terbaik. Yang belum, kita doakan mudah-mudahan Allah titipkan anak keturunan saleh dan salihah insyaallah. Ya, terus berdoa pada Allah, insyaallah Allah berikan anak keturunan saleh dan salihah. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi investasi tidak hanya dunia tapi sampai akhirat kelak. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan amanah yang dititipkan Allah dijaga dan salah satu cara menjaganya adalah mendidiknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah, mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan ya. Yang belum punya jodoh, Allah titipkan jodoh terbaik dunia akhirat. Yang sudah punya jodoh, Allah titipkan anak keturunan saleh dan salihah. Ya. Dan hafizul Quran dan berbagai macamnya. Yang sudah punya anak, Allah berikan kemudahan, kemampuan untuk mendidiknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma, ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat, ya Rabb. Sebelum ajal kematian menghampiri kami, ya Rabb. Kesempatan untuk bisa bertaubat, ya Rabb. Sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan, ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, ya Rabb. Sebelum kematian kami tiba, kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al-akhya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Al-Mughni. Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga kami, ya Rabb. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga, ya Rabb. Jauhkan kami dari makan harta yang kau haramkan, ya Rabb. Jauhkan kami dari makan harta riba yang kau haramkan, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, ya Rabb, negeri yang baldah, thayyibah wa rabbun ghafur. di mana para pemimpinnya taat padamu, Rabb. Sayang pada kami rakyatnya, Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri ini, Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat. Amin. Dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb, jadikanlah anak-anak keturunan kami, anak-anak keturunan saleh dan salihah, ya Rabb. Ya Allah, berikan kami kemudahan, kemampuan untuk bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini ya punya hajat-hajat baik, ya Rabb, mudahkan, ya Rabb. Yang berhutang, ya Rabb, mampukan melunasinya, ya Rabb. Ya Allah, siapapun yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Siapapun yang lagi sakit, ya Rabb, sembuhkan, ya Rabb. Rabbana timna bi khusnil khatimah, wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan jati. Jadi anak dengan kasih sayang menjadi investasi hingga akhir nanti. Menanam padi di tanah subur, tumbuh hijau membawa berkah. Mari mendidik anak dengan jujur agar menjadi generasi saleh penuh berkah. Wah, barakallah Bang Wawan dan Abang Po sekalian. Selamat berakhir pekan, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu semuanya. Bang Wawan tanya, saya lagi di mana? Saya lagi di Jakarta. Saya jalan-jalan terus, dia bilang.
1: Alhamdulillah masih banyak rezeki.
0: Ya, semakin banyak kita berjalan, semakin banyak kita melihat alam, melihat sesuatu, insya Allah semakin dekat kita kepada Allah. Semakin kita melihat, oh ternyata dunia ini luas, besar. Saya doain semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengunjungi seluruh dunia. Dan insya Allah bisa ke Ka'bah, Masjid Al-Aqsa dan berbagai macamnya ya. Dan insya Allah penuh keberkahan, insya Allah.
1: Ustaz Dr. Hendra Holid MA, terima kasih. Sehat selalu.
0: Sama-sama, Bang.
1: Salam buat keluarga di rumah.
0: Insya Allah, Bang. Berkah selalu.
1: Amin ya Rabb. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pencegahan sisa pangan melalui kebijakan perubahan perilaku dan inovasi di sektor usaha. Langkah ini diarahin untuk nekenin jumlah sisa makanan yang masuk ke sistem pertahanan persampahan sekaligus mengurangi beban pengelola sampah perkotaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, nyampein bahwa sisa makanan kagak hanya menjadi persoalan pemborosan pangan, tapi juga nambah beban pengangkutan dan pengelolaan sampah yang harus ditangani setiap harinya. Dan menurutnya pencegahan sisa pangan perlu dilakuin secara menyeluruh, mulai dari perencanaan belanja, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan penyajian, hingga pemanfaatan kembali makanan yang masih layak. Maka dari itu upaya tersebut sekaligus mendukung pengurangan sampah organik yang mendominasi timbunan sampah Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo mempromosin agen perjalanan sebagai konsultan serta mitra yang bisa membantu wisatawan mendapatkan pengalaman yang aman dan nyaman dalam berwisata. Disampaikan bahwa perkembangan teknologi memang telah ngadirin platform-platform digital untuk mudahin perjalanan wisata, tetapi layanan agen perjalanan masih berluin untuk ngebantu wisatawan merencanain perjalanan wisatanya yang aman dan nyaman secara efisien. Dan menurutnya, peran agen perjalanan sebagai penghubung wisatawan dengan penyedia layanan pariwisata tetap dibutuhin. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Abang Po Encang Cing Nyak Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya Ayah Bang Wawan Derman Ismail kembali hadir di sini di kesempatan kita kali ini. Ini hari Sabtu 25 Juli 2026. Yang pastinya setiap waktu, setiap hari untuk sepagi ini ya, kami hadirin ya untuk tema kita kali ini. Pastinya yang udah dapat WhatsApp ya. Tema kita pagi ini mengenai mencela ya. Pernah kagak dicela, dihina dalam kehidupannya atau melihat orang dicela? Apa tanggapan dan reaksinya? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa deh ya pasportnya. Prompat FM Suara Budaya Jakarta, jauhin mencela deh. Iya. Udah ada telepon dari Mas Bayu di Cibubur. Assalamualaikum Mas Bayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasport Mas Bayu.
1: Suara Budaya Jakarta. Jauhin ngejelak deh.
0: Iya deh, makasih Mas Bayu.
1: Deketin dari hati ke hati. Aduh. Bersama host pagi hari ini di weekend ceria.
0: Aduh ya Allah, panjang dah. Dari hati ke hati.
1: Ukuran luas.
0: Oke dah.
1: Ini lagi ngomongin math ya pagi hari ini.
0: Iya ya Allah. Jadi ini ya geografis.
1: Pengen belajar lagi.
0: Bener ya. Kalau kita flashback ya. Oke. Okay. Yeah. Mas Bayu berbicara masalah mencela nih Mas Bayu. Kalau Mas Bayu sendiri pernah dalam kehidupannya, aneh yakin kalau Mas Bayu orangnya lebih percaya diri. Tapi mungkin di satu sisi melihat orang yang dicela. Bagaimana memandangnya Mas Bayu?
1: Setiap orang menghadapinya beda-beda, ya kan?
0: Yeah.
1: Terus kalau bisa sih, kalau udah teman dekat atau gimana, kita coba dari sisi kitanya dulu untuk menghindari pencetus itu, iya kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau kemudian sudah kita lakukan hindari, kemudian masih dicela, kan berarti problemnya bukan di kita atau yang kita ajak teman kita tadi, sahabat kita. Nah, jadi artinya kita harus lebih legowo bahwa nggak semua yang perbuatan kita yang baik pun itu bisa diterima oleh pihak eksternal, orang lain, ya kan? Termasuk tadi dicela. Jadi kalau batasannya, kalau saya sih kalau dicela dalam artian kita sudah lempeng tapi dianya yang nyela, nggak apa-apa. Barangkali masih saya ambil positifnya, barangkali dia belum ngeh atau belum sefrekuensi, kenapa? Atau dia belum ada data, kenapa nih mengenai kita atau mengenai perbuatan kita?
0: Yeah.
1: Kan bisa aja bahasanya udah baik aja malah dibilangin pahlawan kesiangan, misalnya kan gitu.
0: So
1: sebenarnya
0: baik,
1: sih
0: lu
1: nggak harus kan. Ada empat waktu yang lain kalau dia kesiangan, mungkin dia karena kurang kepagian atau tidurnya kemalaman, nah jadi atau kesorean, nah jadi ambil posisinya kayak gitu, bahwa tidak mungkin kita hidup yang lempeng bener aja kemudian nggak ada yang mencela, belum tentu, iya kan, artinya nggak jaminan, jadi nggak apa-apa sih, yang penting dari pencetusnya sebab akibat dari kita dulu nih. Kalau kemudian kita juga oh iya pantesan, kita sadar kita kemarin lu kelepasan ngelakuin itu, ya dicela, ya nggak usah marah,
0: nggak usah marah,
1: wajar dia nyela pas kita lagi gitu. Tapi kalau kita udah lempeng, udah bener untuk satu case tertentu kemudian masih dicela, kita lihat penyebab. Apalagi kalau misalnya perihal memang terkenal di lingkungan, dia kurang nyela sana sini, ya ya udah kan, kita
0: udah anggap
1: perlu
0: aja nanti kan, orang nggak penting gitu ya.
1: Ya, sama satu lagi, ingat apa biasanya itu? Kan kalau dari sisi ini di sana yang mau itu akan meluruhkan insya Allah dosa-dosa kita.
0: Benar,
1: gitu kan.
0: Benar,
1: nah ya gitu-gitu
0: benar.
1: Aja sih diambilnya.
0: Tapi gini, kalau untuk Mas Bayu pribadi dengan posisi atau kondisi dicela atau apa, Mas Bayu langsung directly untuk menginterpretasinya atau misalkan ya dengan nada yang misalkan entah itu tinggi atau rendah, dalam artian cool aja untuk menyampaikannya, kan banyak tuh cara kita elegan tetapi kena di hati yang mencelanya.
1: Yang biasanya ambil yang terakhir ini.
0: Yang terakhir
1: tapi
0: ya.
1: Sedikit tadi kata Bang Wan bilang Dengan ada yang itu ya, kalau saya mungkin hanya satu oktav, kalau bang yang siaran bisa beberapa oktav kan lumayan tuh.
0: Doremi fa sol la si do.
1: Tergantung kebutuhan yang dengan pemain sinetron banget lah gitu bisa aja gitu kan ya. Nah,
0: terlepas dari pemain sinetron ya.
1: Iya kan artinya lagi ngasih contoh apapun topik pagi hari ini kan Bang Wan bisa aja gitu kayak sangat dengan penuh dengan hati gitu.
0: Iya lebih ekspresif agar supaya kena ke dalam hati itu ya maksudnya.
1: Sampai kita bingung antara dia realnya begitu apa
0: Allahu enggak. Allahu Akbar gitu. Enggak deh.
1: Mudah-mudahan positif aja ya.
0: Positif, iya.
1: Nah balik ya itu pertanyaan itu tadi. Enggak sih Bang Wan kalau saya enggak. Sudah di tahapan maksudnya.
0: Di fase
1: legowo aja kalau misalnya yang penting bukan kalau kita juga namanya manusia biasa bisa aja kepleset ya dia satu hal entah pas ngomong entah pas perbuatan gitu ya ada yang nyela ya wajar nggak usah marah gitu loh bahwa oh ya gitu paling bahasa kasarnya mungkin kalau pihak luar mau mengevaluasi kita ya udah gini tapi nggak usah nyolot dong nggak usah ngegas dong bahasanya gitu kan paling ya tapi kalau sepi ya mungkin karakter dia begitu nggak apa-apa kita tadi kan pertanyaan Bang Wan mau di langsung konfrontir apa enggak lihat si konsi kasus per kasus Bang ada yang apalagi kalau yang orangnya memang tipikal seperti itu ya kita lebih perlu enggak sih gitu bahkan beberapa mungkin beliau spesialis mencela tapi suara lingkungan itu yang kita nggak cari pro kontra tapi kemudian yang dukung mendudukan kebenaran yang sebenarnya jadi nggak kok pak ini sebenarnya nggak gini bla bla bla bla gitu kan terus malah saya ngerem
0: juga.
1: Udah nggak usah gitu nanti kesannya kubu-kubuan gitu kan udah nggak usah nggak apa-apa biar
0: netral
1: nanti dengan
0: aja, ya?
1: Dengan seiring berjalannya waktu dia akan sadar sendiri atau nggak sadar juga nggak apa-apa sih gitu yang penting sekali luang waktu kita sebagai teman yang cuman sepleteran lewat ngasih mungkin nanti ada contoh kalau pas bukan objeknya bukan kita dia celak gitu kita coba lempengin kalau sekali dua kali enggak ya udah karakternya
0: atau enggak mungkin gini kali Mas Bayu ya kita udah tahu tuh orang yang selalu mencela enggak hanya mencela dengan gitu. Kita aja kalau siapapun juga anggap aja dia apa istilahnya orang ngomong sekarang tuh ya orang sakit lah orang setengah nggak usah ditanggepin
1: konslet setengah gitu ya. Masalahnya gini bang bukan masalah sih kalau itu sudah tidak ada kelebihan orang itu mungkin orang akan abai jadi biarkan dia tinggal ini sendiri orang nggak ada yang nemenin problemnya biasanya yang entah orang yang seperti itu hobi nyela entah kalau eranya Bang Wan itu orangnya bigos gitu sumber A1 berita gitu kan nah jadi di bagian yang lainnya dia kelemahannya banyak tapi bagian surplusnya dia data A1 di dia jadi kan orang nempel terus nah sama yang bagian nyela ini kelihatannya gitu tapi pasti punya dikasih kelebihan satu yang dia itu nggak gampang ditinggalin orang ditinggalin crowd gitu loh sehingga nah itu dia buat saya ngelihatnya di tahapan koreksi kalau saya salah setiap orang punya pikiran beda-beda sebab bukan dia yang harus kita lempengin tapi kemudian karena crowd ada yang bisa menerima masyarakatnya ada yang bisa menerima karena dia pasti punya plus tertentu entah mungkin rajin entah mungkin bisa menolong entah bisa apa gitu ininya banyak atau mohon maaf rezekinya nggak putus sehingga dia gampang di satu sisi plusnya banyak ada tapi bagian yang itunya ada gitu loh Bang Wan jadi dia nggak mudah terjatuhkan secara alamiah
0: betul.
1: Tinggal kalau yang mulai sadar kalau saya ngeliatnya ya pelan-pelan nanti beberapa mulai mundur teratur karena misalnya yang hobi likung di belakang ngomongnya gitu ya Bang Wan lama-lama iya kalau kita dapat berita A1 dari dia cuman itu lagi ngumpul baik di belakang kita nggak manis walaupun ini topik yang berbeda ya
0: sisi mata Bang Wan
1: mengangkat di topik berikutnya gitu sehingga nah itu tadi sisi mata uang koin padahal juga dipakai juga tuh buat kerokan ya kan atau kemudian pisau bermata dua ya kan gitu-gitu tapi kan tidak semuanya tukang pak yang pakai pisau itu tukang buah ya kan ada juga di dapur kan perlu juga atau jagal juga kan perlu pisau nah jadi tidak kemudian pisaunya dilarang nggak boleh dijual kan nggak asal peruntukannya benar nggak salah
0: memposisikan
1: tapi kan mau bilang juga
0: instrumen itu
1: ini,
0: sendiri
1: loh bang pok berarti si tukang celak ada kepakainya juga itu tadi sisi yang lain dia punya plusnya
0: itu dia
1: agak jarang nemuin seseorang itu jelek semua nggak ada cakepnya pasti dijauhinnya gampang ya kan tapi karena ada plusnya kemudian crowd lingkungannya itu masih menerima, biarin deh. Ada tipe orang yang nggak apa-apa itunya dia gitu, tapi kan dia punya yang ini yang lain. Misalnya ekstrovert, ngayomin orang lingkungan, tapi justru dia punya kelebihan disukai banyak lingkungan sehingga dia dengan mudahnya up sedikit untuk nyela gitu loh.
2: Bener.
1: Yang orang yang pas kena jadi sebenarnya kalau dengar bisa nyolot. Oh ya, satu lagi kalau buat saya ngingetin buat teman-teman lingkungan adalah nggak usah gampang kegosok. Okay. Nanti kata teman-teman yang lain, oh dia sih kemarin ngomong gitu jadi ribut.
2: Gampang ya, kan? Ya terprovokasi
1: dan
2: di sini.
1: Dan si pelaku ini si hobi nyela menangin makin ke
2: pucuk
1: makin trending gitu karena kan
2: iya, gampang banget sih tuh dia si ini kebawa.
1: Terpengaruh dan buat saya jadinya ada ngadepin yang tadi Bang Wan istilah konslet, kalau kita hadepin juga konsletnya sama berarti sefrekuensi. Mending jangan saya nggak konslet kok. Kita kan pakai sekring, Fius sama NCB. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda bertugas.
2: Yang pasti mungkin kalau kita dengan kondisi pribadi kita bisa menjaga
1: menjaga penyebab faktor awalnya.
2: Betul.
1: Ya, Bang Wan. Kemudian itu masih lakukan kita udah nggak sakit hati
2: betul, karena.
1: Udah coba lempeng kok, tapi kemudian ada yang bagian itu. Apalagi kalau tahu karakternya memang yang sangat tahun begitu, ya nggak usah, biarkan aja.
2: Gampang.
1: Nanti semesta alam yang akan menjawab bahwa sebenarnya yang benar siapa sih, gitu kan.
2: Yang pasti jadilah kita pribadi yang mempunyai prestis yang baik, apalagi.
1: Jadilah kita.
2: Dia nyanyi, udah. Ini ada kiriman nih salam nih, ya kita bacain boleh.
1: Dengan senang hati, boleh juga.
2: Itu
1: sama layan itu kan, lebih.
2: Alright, baik Mas Bayu, ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum. Selamat Ibu pagi, Ani, Mas Bayu. Apa kabar? Sehat selalu ya?
1: Kabar baik. Terima kasih. Salam kembali buat Ibu. Sehat
2: tadi
1: selalu.
2: Ada Bu Ani, ada juga Bu Utami di Limau Depok. Assalamualaikum Mas Bayu. Apa kabar? Salam sehat ya. Saya setuju pendapat Mas Bayu. Kita harus legowo. Terima kasih Bang Wawan sudah disampaikan. Iya, sama-sama.
1: Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih juga legowo itu. Nggak usah disingkat ya Bu. Rada malas. Tapi terima kasih Bu istilahnya.
2: Iya, ada Bang Haris.
1: Jangan legowonya.
2: Jangan, nggak usah batuk nanti ya. Assalamualaikum Bang Wawan juga Mas Bayu. Sehat selalu ya Mas Bayu ya. Semangat.
1: Izin dengan siapa?
2: Bang Haris kali anyar.
1: Oh Bang Haris, ya. Bang Haris makasih. Salam kompak selalu.
2: Lanjut lagi ada Kakung Jo. Pagi Mas Bayu, sehat ya Mas Kakung Bayu. Jadi ngebawa oktav kudu pakai tangga nada dong biar bisa disesuaikan kali ya. WK.
1: Iya, terima kasih. Siapa? Mohon maaf, aku manggil lagi.
2: Kakung Jo.
1: Kakung Jo, iya makasih. Itu setelannya di garpu tala dipegang sama Bang ini, Bang Wan. Pakai garpu tala gitu yang model
2: Doremi
1: kayak
2: Fa, 2.
1: Kalau kita garpu talanya yang isinya 4 buat nyocolin tahu.
2: Garpu ya, nggak pakai tala ya.
1: Oke,
2: lanjut lagi ada Bu Dindi di Bekasi. Assalamualaikum pagi Bang Wan dan Mas Bayu. Salam sehat selalu dan semangat.
1: Terima kasih.
2: Begitu. Oke, baik.
1: Salam buat keluarga.
2: Siap. Mas Bayu mau kirim salam buat siapa?
1: Buat semua abang pok yang lagi menyimak pagi hari ini, tetap tersenyum walaupun tanggal-tanggal agak retak-retak.
2: Dibahasain
1: dikit,
2: tipis-tipis gimana gitu ya.
1: Tipisnya, yang penting masih ada lubang biopori, itu lubang resapan air, jadi kita nggak retak-retak banget.
2: Alright, baik.
1: Itu-itu, salam hormat selalu buat semua, ditunggu ikut interaktifnya, mau diketik boleh, mau on air boleh, dengan senang hati. Buat it's Bang Wan tetap menyemangati, sekarang udah rata-rata jam 10 ya Bang Wan?
2: Iya, insya Allah.
1: Udah agak jarang yang jam 12-an itu, jarang ya, jadi format itu di
2: Mas Bayu dapat salam juga dari Bu Titi. Selamat pagi Mas Bayu katanya.
1: Ibu Titi selamat pagi. Salam kenal, salam hormat buat sekeluarga semua. Tetap semangat di weekend pagi hari ini. Itu aja dulu.
2: Siap Mas Bayu.
1: Bang Pok dan Bang Wawan tetap semangat selalu. Tiada gading yang tarat-tarat. Udah gitu aja. Saya mau izin pamit.
2: Siap
1: dah.
2: Dadah Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Oke, ayo bacain. Oh, ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya boleh ya. Nanti kita break dulu untuk kesempatan kita kali ini. Ada ya, yang telepon tahan dulu ya. Oke, ayo bacain WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta Jawi mencela deh. Seingat ayo sih, pencela itu seingat aja sih pencela dicela, dihina, baik itu secara langsung di depan mata atau secara sembunyi-sembunyi di belakang ayah. Tapi kebanyakan ayah pikir biarin aja, yang penting ayah kagak ngerugin hidup dia. Kalau ngelihat orang dicela sih, seingat ayah pernah juga beberapa pengalaman, pernah ayah kasih rayuan atau saran halus buat kagak dibales. Oke, itu sih Bang. Salam buat Bang Wawan, semoga lancar siarannya. Terima kasih Mas Orik ya. Sampai kelar nanti. Salam buat seluruh pendengar setia Pro4 RRI Jakarta. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Salam juga buat Mas Gilang dan Mbak Nung di Jaksel. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bang Wawan ya. Oke. Ade Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro4 FM Suara Budaya Jakarta, jauhin deh mencela. Mencela itu perbuatan yang kurang baik. Semoga saya dan semua pendengar RRI Pro4 FM tidak melakukan perbuatan mencela kepada siapapun ya. Amin. Rasanya enggak nyaman bila dicela, karena itu akan terkait dengan kesehatan mental dan psikis kita. Lebih baik hindari dari jauhi orang yang suka mencela kita, biar perlu jangan berlaku apa nih? Jangan berhadapan atau berurusan dengan orang yang suka mencela kita atau mencela orang lain. Demikian Bang Wan, terima kasih, selamat berakhir pekan. Baik. Lanjut ada Ibu Ponijem di Meruya ya. Waalaikumsalam Bang Wan, terima kasih Pak Ustadz ilmunya juga tadi pagi. Alhamdulillah Bang Wan, jangan sampai mencela dan dicela ya. Menurut saya itu tergantung perilaku sendiri. Termasuk terima kasih termasuknya maksudnya. Celah menurut saya itu tergantung perilaku sendiri dan termasuk ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, semoga berkat ilmunya tadi dari Pak Ustaz. Amin. Lanjut ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Tambora ya. Bang, apa kabar Wan? Sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Titi juga demikian ya. Kalau saya dicela sering, kalau walau kita gak punya salah sama orang, tapi saya cuekin aja. Kita kan gak merugikan dia, dan kita memperlakukan sopan dengan dan sederhana dalam penampilan. Yang penting kita jangan usil sama orang. Jika ada orang yang salah, kita kasih tahu dengan cara halus agar dia tidak merasa malu, tapi menyadari kesalahannya. Tapi namanya orang, karakternya berbeda-beda ya. Ada juga orang yang pencela itu mempunyai apa ini, orang yang mencela itu mempunyai perasaan iri dengki kepada orang lain, padahal dia banyak kekurangannya. Terima kasih Bang Wan, salam buat Mas Bayu, Ibu Ani, Ibu Dindin, Darmi, Eti, Rustam yang hari ini berulang tahun. Oh Eti, terima kasih, selamat ulang tahun. Oke deh, satu penelpon dulu, nah abis itu nanti kita break ya. Oke, ada Mas Afif di Madura. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Afif.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Ya, siap.
3: Mana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, segala lengkong baik saya. Terima kasih. Mas Afif, passwordnya dulu tadi.
3: Pro4 FM Jakarta.
2: Pro4 FM Suara Budaya Jakarta.
3: Mencela baik.
2: Mencela baik. Salah, Mas Afif. Pro4 FM Suara Budaya Jakarta, jauhin deh mencela. Mencela deh, jauhin mencela deh gitu.
3: Suara Budaya Jakarta, jauhi mencela deh.
2: Oke, sekelengkong. Mas Afif, cuaca di Madura gimana saat ini?
3: Alhamdulillah cerah, Bang.
2: Cerah ya, masya Allah.
3: Agak panas di sini.
2: Agak panas, emang Madura panas ya?
3: Iya.
2: Enggak apa-apa, tetap semangat selalu. Mas Afif, berbicara masalah mencela, pernah tidak Mas Afif dalam artian dihina, dicela, atau melihat orang yang mencela? Seperti apa dari respon Mas Afif sendiri akan hal ini?
3: Kalau saya tuh Bang, pernah dihina itu waktu masih SD.
2: Gimana?
3: Kelas 1 sampai kelas 6.
2: Kenapa itu?
3: Dihina tinting tuh Bang.
2: Dihina
3: tinting, miring
2: tuh Bang.
3: Gila.
2: Dikarenakan apa katanya?
3: Ya gak tahu Bang, pokoknya dihina gitu dah.
2: Oke.
3: Nah, pokoknya dihina sinting.
2: Iya. Nah, Mas Afif menanggapinya longor. Oh gitu. Menanggapinya gimana Mas Afif?
3: Ya dibalas aja Bang.
2: Dibalasnya sedih, marah, emosi atau diemin aja?
3: Ya dibalas aja, pokoknya kalau teman ada yang hina itu ya dibalas. Gak usah didiemin aja gitu.
2: Dibalasnya omongan atau pakai
3: pakai omongan,
2: nggak pakai tangan kan ya. Berantem nggak ya?
3: Nggak
2: ya, seperti itu ya. Oke, jadi Mas Afif dalam artian membela diri dalam arti nih gue nggak seperti itu apa yang disampaikan begitu ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau untuk saat ini itu kan waktu masih kecil, kalau saat ini gimana? Masih emosi kah atau udahlah bisa terkontrol atau udahlah dimin aja, anggap aja itu angin lalu?
3: Kalau yang hari ini?
2: Kalau untuk saat ini?
3: Kalau saat ini aman-aman aja bang.
2: Aman-aman aja.
3: Saya tuh dimin itu dari SD sampai kuliah gitu.
2: Jadi udah terbiasa untuk hal itu ya Mas Afif ya?
3: Iya udah terbiasa.
2: Oke. Jadi ya udahlah anggap aja yang tadi bisa disampaikan bahwa ada yang bilang bahwa ya udahlah kalau kita dihina dicela ya

0: setaratan kepada Madura. Akui setaratan kepada Madura katanya. Dikasih enggak?
1: Boleh, silakan.
0: Oh boleh, oh, oke. Okay. Kan harus kita kalau udah amanat ya langsung gitu ya. Oke, okay, ya. Mas Orek, ini dia nomornya Mas Afif. Mohon diterima, silakan. Iya. Nah ini dia. Harus pakai ada begitu supaya lebih ekspresif. Oke, ada lagi dari Kak Kungjo di Lamando. Assalamualaikum Bang Arif, salam ya. Itu sudah bisa dibilang bullying. Pada dasarnya orang baik bukan orang yang pandai mencela, begitu katanya. Terus ada lagi ya, dari
1: saya lanjut dulu Bang.
0: Oke, okay, baik. Dari Bu Ani juga nih, salam kenal Mas Afif. Oke, okay, baik deh kalau gitu. Waalaikumsalam. Sekalian kong Mas Alif, Mas Afif ya. Oke. Okay. Satu penelpon lagi dari telepon biasa. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Oke, okay, dengan siapa?
2: Ari di Samarinda.
0: Ari, apa kabar Ari? Sehat selalu ya Ari?
2: Ya.
0: Oke, okay. Ari, paspornya boleh dah Ari?
2: 24 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Jauhin mencela deh.
2: Ya.
0: Ah, oke. Okay. Ari, pernah enggak Ari dihina atau di bullying atau dicela sama orang lain gitu?
2: Ya.
0: Pernah. Ari sedih, pernah. Marah atau bagaimana? Pernah? Gimana? Sedih.
2: Sedih.
0: Ari ngomong enggak sama orang yang mencela? Enggak boleh begitu, atau Ari di samping tadi sedih emosi enggak?
2: Emosi
0: ya, begitu ya Ari ya. Nah, jadi jadi kalau begitu apa yang Ari lakuin kalau selalu dicela? Menjauh aja sama orang itu atau gimana? Menjauh aja ya. Begitu ya. Iya deh. Baik, Ari Mas Ari sudah sarapan belum?
2: Udah,
0: pakai apa?
2: Nasi kuning,
0: masya Allah, enak deh ya. Oke deh kalau gitu, Mas Ari ini dapat salam juga nih dari Mas Orik nih. Assalamualaikum Bang Ari, gimana kabarnya? Gimana cuaca pagi ini di Samarinda? Sehat selalu ya, Bang Mas Ari. Nah tuh, coba dong disapa kembali dari Mas Orik tuh.
2: Halo Mas Orik.
0: Apa kabar gitu?
2: Apa kabar?
0: Ah iya deh, baik itu aja. Oke, Mas Ari mau kirim salam buat siapa? Semuanya aja ya. Baik deh kalau begitu. Oke, Ari, terima kasih. Sehat selalu buat Ari ya.
2: Ya.
0: Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Selamat.
0: Oke, itu tadi Ari dari Samarinda ya. Satu WhatsApp lagi, habis itu kita break dulu ya. Oke, ada TV di Ciamas Bogor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bang Wawan, panjang umur, sehat selalu walafiat. Cuma mau menyapa Bang Wawan dan semua pendengar, titip salam buat yang on air dan yang kirim tanggapan. Semoga yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Minta doanya Bang, saya lagi kurang sehat. Terima kasih Bang Wan dan selamat bertugas. Iya, TFI cepat sembuh ya, tetap semangat. Kita doain ya buat TFI ya, tetap semangat, jangan menyerah. Insyaallah. Jangan lupa minum obat ya. Ya, istirahat dan jangan banyak pikiran ya. Oke, dan jangan kemana mana tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jauhi deh mencela, jauhi deh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat trok-tok. Asal lo tahu ya, silat trok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
2: Alright. 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini. Udah ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wes mantap Pol. Harus bukti otentik kalau Pak Tupar. Oke, Pak Tupar, pasportnya nggih? Monggo.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jauhi mencela deh.
1: Oke, berbicara masalah tema kita kali ini. Sedikit miris dalam artian kalau kita ini kaitannya kalau kita dicela atau mencela, ini kan yang timbul adalah emosi, sedih, apapun itu. Nah, kalau Pak Tupar sendiri pernah dicela, dihina dan sefamiliar yang lainnya?
2: Ya, kalau menanggapi tentang celaan, tentunya kita sebagai orang yang hidup di masyarakat, Bang Wawan, okay, ya.
1: Iya.
2: Itu yang namanya celaan atau hinaan itu bagaikan nasi dan sayurnya.
1: Sudah jadi, hal yang lumrah gitu ya.
2: Iya. Jadi kalau kita memang sudah siap hidup di masyarakat, ya kita harus bisa menerima semua itu. Karena kalau kita enggak menerima celaan itu namanya belum di masyarakat.
1: Begitu.
2: Kita nggak pernah keluar rumah gitu aja kita.
1: Iya. Yang pasti kan ada juga orang yang mungkin nggak mudah untuk menerima akan celaan tanpa suatu alasan atau karena melihat bahwa orang tersebut tidak sempurna. Jadi serta-merta orang lain tuh dengan mudahnya mencela seperti itu, kan gak semua sekuat Pak Tupar misalkan.
2: Iya, tapi kan orang mencela itu kebanyakan kenapa kok mereka mencela? Ya karena mereka belum tahu. Kadang-kadang nanti kalau sudah tahu, bisa aja di orang yang mencela itu deket-deket sama kita. Kemarin itu gimana kabarnya? Lama gak ketemu, padahal dulu mencela. Terus ketika kita ada di acara yang istilahnya itu bisa duduk satu kursi, kebetulan kok orang yang mencela itu ada kebutuhan, tolong aku bisa minta tolong sama kamu nggak? Aku itu ini butuh untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau kamu bisa bantu, aku mohon bantuan kamu ya kan gitu, Bang Bawa. Jadi
1: ya,
2: kalau orang yang mencela kebanyakan istilah Arabnya itu dibilang dunia yang jahiliyah.
1: Jahiliyah itu kan orang yang gak tahu.
2: Kalau tahu ya insya Allah ya mungkin
1: Zaman jahiliyah pernah kita lalui, tetapi saat ini ada juga sifatnya seperti jahiliyah ya, masih ya.
2: Iya, karena orang dibilang jahiliyah itu kan karena kebelumtahuannya atau ketidaktahuannya. Nah, kalau tahu otomatis ya tidak mencela. Nggak ada pun sudah tahu kok mencela ya, itu memang orang yang
1: agak separuh
2: inilah.
1: Oke, baik deh Pak Tupar. Ada salam nih dari Ibu siapa nih, Ibu Ani. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar, apa kabar?
2: Sehat-sehat selalu ya. Betul, sehat selalu Bu Ani, sarapannya jangan lupa
1: ya. Lanjut lagi, ada siapa ini? Ada Ibu Tami. Assalamualaikum Pak Tupar, salam sehat selalu.
2: Waalaikumsalam Tami, salam sehat selalu.
1: Terus siap, Pak Tupar mau kirim salam untuk siapa?
2: Ya karena ini mungkin hampir jam 7 ya mungkin ya.
1: Iya.
2: Salamnya gak usah banyak-banyak lah. Yang tadi sudah masuk ya. Tadi ada Bang Noel KW ya. Ada lagi Bang yang baru tadi dari Madura ya.
1: Madura,
2: Bang
1: Afif, Afif ya. Iya.
2: Terus yang lewat telepon tadi siapa?
1: Ada siapa tuh? Ada ada Mas Ari.
2: Mas
1: sama Rida.
2: Ari salah kenal juga dari Jogja ya. Terus buat Teh Epi yang katanya kurang enak ya, semoga semoga disehatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada Uni Linda, ada juga Bang Haris, Pak Kongjo, ada Bang Haris juga, terus ya pokoknya buat semuanya yang ada di Perempat, semoga sehat selalu. Dan untuk Bang Wawan semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Matur nuwun. Siap kalau gitu. Oke. Saat ini teh atau apa katanya, terima kasih dari Teh Epi Ciomas. Terima kasih Pak Tupar ucapannya.
2: Iya sama-sama Teh Epi, sehat selalu.
1: Amin. Siap, baik. Pak Tupar itu aja.
2: Iya itu saja Bang Wawan. Siap. Untuk otentiknya seruputan dulu ya.
1: Teh apa kopi sih?
2: Khas Yogyakarta. Khas Yogyakarta.
1: Khas Yogyakarta. Oh teh, monggo. Wih mantep pol seruputannya. Orang anak dua nih.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi, Bang Wawan. Jadi aku gelem ya. Ini ada lagi nih dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, sukang ngenjang Pak Tupar. Pripun cuaca ngenjang meniki wonten lendah.
2: Wonten lendah selalu. Dingin.
1: Oh, okay.
2: Pokoknya kayak di Wonosobo ini.
1: Well, adalah kata beliau wonten lendah.
2: Iya, betul. Kecamatannya iya. Lendah.
1: siap. Oke deh. Baik kalau gitu. Siap. Matur nuwun. Apa tuh, Pak? Salam buat keluarga nggih.
2: Iya, iya, Bang.
1: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, Pak Tupar itu dari Yogyakarta. Matur nuwun ya, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita jelang kabar berita pukul 7 ya, ada Ibu Dini Darmi di Bekasi. Assalamualaikum, pagi Bang Wawan. Dari Ibu Dini di Bekasi Utara. Menjelang mengenai kehidupan saya itu lumrah aja, cuek aja. Soalnya itu memang biasa, jadi gak usah ditanggapin. Kalau melihat orang dicela, kita nasihatin dia. Dan begitu, kehidupan memang seperti ini ya. Saya ngambil pusing. Demikian aja Bang Wawan. Salam buat Ali Topan yang lagi dirawat di Elizabeth Singapura. Mudah-mudahan cepat sembuh, amin. Kita doain ya Pak Ali ya. Ya, jangan nanti jangan dilakuin lagi. Pokoknya tetap semangat, insya Allah bisa. Ya, aha. Buat istri-istrinya Ali Topan yaitu Kamelia Topan, Rika Topan, Ani Topan, Yuni Asra Topan. Oh, masya Allah. Erni Topan, Ling-Ling yang ada di Kuala Lumpur, Parida di Malaysia, mohon dijaga ya Pak Ali Topan soalnya dia orangnya suka rese. Oke, baik deh. Ada-ada aja. Baik, insya Allah semuanya berkah ya. Oke, terus. Ada Pak Iwan Santoso ya di Kemayoran. Selamat pagi perempat suara budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wan. Semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Kalau menurut saya dicela, dimaki atau dihina, biarin aja. Nanti juga lama-lama mau malu sendiri. Hukum karma kan berlaku. Cepat gitu aja. Kok repot sih? Terima kasih. Matur nuwun. Ya Allah, terima kasih. Oke. Baik, ada Pak Nurdin Gafer di Bogor, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Pagi Bang, lagi sambil nyaraf nih ame kopi di... Oke, ini Nurdin nih di Bogor, hadir aja. Makasih Bang, sama-sama Bang Nurdin. Sehat selalu untuk ente ya. Oke, baik. Dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Mencela jauhi deh, ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pi, tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpok.
2: Sono mana bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono no.
2: Ih abang udah di mari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Jakarta. Kabar berita jam 7.
1: Abang Po, Komisi E DPRD DKI Jakarta ngegelar rapat kerjasama bersama Dinas Kesehatan atau Dinkes ngebahas kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2027. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Sukbi nyebutin bahwa kagak ada perubahan signifikan dalam penyusunan rancangan APBD 2027. Fokus utama Komisi E mastiin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjaga, bahkan terus ditingkatin. Dan disampaikan bahwa terdapat sejumlah catatan Komisi E dalam pembahasan KUA PPAS 2027. Nah, salah satunya peningkatan layanan di rumah sakit umum daerah, termasuk layanan pengantaran obat kepada pasien. Komisi E sambung Subdi Subki meminta Dinkes memberiin perhatian serius terhadap tenaga kesehatan berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K parwaktu, agar hak-hak mereka terpenuhi. Beralih ke berita lainnya, DPR RI meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kebun binatang Surabaya atau WKBS guna memastikan tata kelola yang akuntabel, kesejahteraan satwa dan keberlanjutan destinasi wisata edukasi tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim